0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Rumah Tahanan Kelas 2 BKV Manado memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Demikian disampaikan Muhammad Nur Seha, Kepala Rutan Kelas 2 BKV Manado pada Kamis 18 Juni 2026. Kolaborasi ini dilakukan untuk optimalkan lahan pertanian yang ada di lingkungan rutan. Selain itu, ada juga pengembangan lahan jagung seluas sekitar 1 hektar bersama kelompok tani. Ini program pertanian seandainya berorientasi pada peningkatan produksi pangan semata bagi rutan. Kegiatan tersebut juga diarahkan jadi sarana edukasi dan pemberdayaan bagi warga binaan. Pindah informasi berikut, energi tenaga surya dinilai mampu dukung ketahanan pangan dengan penyediaan sumber listrik mandiri bagi petani. Pemanfaatan energi matahari jadi solusi untuk atasi keterbatasan pasokan listrik pada berbagai wilayah pertanian Indonesia. Engineering Koordinator Rejaton Indonesia Muhammad Gadif pada Sabtu 13 Juni bilang, ketahanan pangan butuh dukungan teknologi agar produksi pertanian tetap berjalan sepanjang musim berjalan. Dia bilang banyak daerah menghadapi kendala pasokan listrik serta perubahan cuaca yang sulit diprediksi setiap tahunnya. Dengan dukungan teknologi tenaga surya, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim global. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ina, beta sudah selesai perbaiki irigasi sawah. Tapi ada yang perlu kata bicarakan.
1: Apalai ama, ada masalah kok? Kayak serius sekali.
0: Bukan begitu, Ina. Tapi beta kayak rasa karmana kok.
1: Rasa karmana, Lai? Apa karena bibit padi deng jagung dong sembae?
0: Bukan itu, Ina. Beta rasa ketemu kebun sonde akan bertahan lama kalau katon terus andalkan cara-cara lama. Hutan yang dulu semulai rusak, banjir sering datang, dan katon pun tanah juga makin erosi. Beta kepingin coba sesuatu yang baru, yang lebih ramah lingkungan begitu.
1: Oh, itu. Beta pikir apa, Lai? Bikin katon pun hati deg-degan sah. Kalau itu beta setuju, Tapi cara karmana? Katong su biasa pakai cara lama na. Tabas ame pohon dong as bakar ko jadi lahan. Katong ju su biasa pakai pupuk kimia ko bibit dong subur na. Karmana su?
0: Beta katumu dem Pak Kris tadi. Dia bilang ada seorang aktivis yang datang di katong pung desa. Dia mau ajar katong cara bertani yang ramah lingkungan. Mungkin ini bisa jadi solusi.
1: Kedengaran menarik, Ju. Tapi kira-kira bisa kok sonde?
0: Katong coba doloto, Ina. Siapa tahu bisa. Demi masa depan anak-anak, Juto. Beta sonde mau dong hidup susah hanya karena katong sonde mau berubah.

0: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, ini Mary, aktivis lingkungan yang secara khusus diundang untuk membantu Bapak Mama Bos Saudara semua untuk belajar tentang pertanian ramah lingkungan. Selamat datang Kakak Mary.
1: Terima kasih Bapak Kris, Bapak Desa. Selamat pagi Bapak Mama Bos Saudara semua. Perkenalkan, Beta Mary, aktivis lingkungan juga mahasiswa semester 5 ilmu pertanian. Beta harap ilmu yang sudah beta pelajari bisa katong terapkan sama-sama. Ada yang mau bertanya kok?
2: Ada Kakak Mary. Perkenalkan, beta nama Ama. Beta tinggal di ujung hutan desa. Bisa kok nanti Kakak Mary jelaskan lebih jauh tentang sistem pertanian ramah lingkungan. Karena terus terang sa, katong pun desa ini masih kesulitan dengan air. As itu juga pupuk terlalu langka.
1: Baik Bapak Ama. Nah, salah satu solusi untuk pertanian yang susah air seperti di ini desa ni, itu dia pun nama irigasi tetes. Dan juga ada pupuk kompos. Jadi
3: Aduh. Irigasi tetes yang air mengalir sedikit itu kok, yang dari botol tuh. Hi, kapan ku tanaman untuk mau besar?
0: Mama Lina, jangan pesimis dulu. Kotong coba dulu dengar penjelasan baik-baik dari Kakak Mary. Kemudian kotong praktek nanti di lapangan.

0: Wah, kelihatannya Bapak Amas sudah sukses ya menerapkan sistem irigasi tetes.
1: Wah, ini semua berkat Kakak Mary yang suka bagi ilmu dan dampingi Katong di sawah. Air jadi lebih hemat dan berkat pupuk kompos, tanaman dan tanah jadi lebih sehat.
0: Keren, keren Bapak Ama. Memang perubahan tuh harus dari hal-hal kecil dulu ya. Semoga panen tahun ini bisa melimpah ya Bapak.
1: Siap, terima kasih Kakak Mary.
2: Bapak, Mama, Bos, Saudara semua, berkat bantuan dari Kakak Mary, Katong sudah mulai membuat perubahan di ini desa. Nah, ke depan, Katong akan melibatkan lebih banyak lagi petani untuk mengikuti ini program. Terutama, Katong juga punya anak-anak muda dong. Tidak hanya soal bertani, tapi juga tentang bagaimana menjaga lingkungan agar ke depan itu tetap lestari.
0: Iya, Bapak Desa, Bapak Kris, dan semua Bapak, Mama, Bos, Saudara, Beta senang bisa membantu. Yang pasti, ini baru permulaan. Katong harus terus berjuang untuk membuat ini desa jadi mandiri dan juga ramah lingkungan.
3: Siap, laksanakan Kakak Mary. Beta janji Beta akan terus belajar dan berbagi informasi dengan kawan-kawan petani lain dong. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang masa depan yang lebih baik buat katong pung anak-anak toh.
4: Ho, Ama paling semangat, Su, karena dia pun kebun paling berhasil, nah.
3: Iya, Mama Lina. Kan kemarin katong ajak sama-sama belajar kok langsung praktek. Mama Lina sonde mau, nah.
2: Ya sudah, Bapak Ama, nanti saya minta kita berbagi pengalaman dan ilmu juga ya bersama-sama dan juga teman-teman, biar katong pun desa ini semakin maju dan makmur. Jadi, katong sonde disebut desa miskin lai. Karmana? Bapak Mama dong semua, setuju kok?

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama, bapak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet. Sampai generasi anak, cucu, segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0: Big Baby.
1: Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

Lomba saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menyatakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Oil Pua di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi pemasok listrik untuk Pulau Timur saat beban puncak siang. Di mana General Manager PTLN Unit Wilayah NTT Eko Sulistiono mengatakan bahwa saat ini PLTS Oil Pua itu merupakan pembangkit energi baru terbarukan dengan skala besar yang ada di Indonesia. Dan menurutnya ke depan nih listrik sonde hanya dituntut andal tapi juga harus ramah lingkungan. Saat ini untuk terus memberikan pelayanan listrik dengan energi hijau kepada masyarakat PLN, PLN juga telah menjalin sinergi dengan independent power producer guna mengoptimalkan PLTS Oil Pua milik PT Surya Energi Indotama. Nah, ini sinergi ini adalah langkah konkret untuk jaga keberlanjutan alam NTT melalui pengurangan emisi.

Doan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kementerian Agama Flores Timur Nusa Tenggara Timur mendukung upaya konservasi laut melalui pelepasan 250 tukik di laut Pantai Jalur Gasa Desa Sulewaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Alusius Baba Putra bilang pelepasan tukik ini adalah bentuk nyata dukungan Kementerian Agama terhadap pelestarian lingkungan hidup khususnya dalam jaga keberlanjutan habitat penyu dan keseimbangan ekosistem laut. Ia juga mengapresiasi pengelola penangkaran penyu Jalur Gasa Musmelur yang selama ini konsisten melakukan konservasi penyu serta kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah Flores Timur yang menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari pendidikan berbasis kepedulian lingkungan. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah kasih kuat sinergi dengan pemerintah Provinsi NTT melalui peluncuran NTT Mart by OSOP dan sosialisasi gerakan jam belajar. Ini kegiatan berlangsung di SMK Negeri 1 Wai Bakul dan melibatkan berbagai unsur pemerintah, dunia pendidikan, serta masyarakat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Timur bersama sejumlah pemangku kepentingan pun turut hadir. Pemerintah daerah menilai NTT Mart jadi salah satu inovasi yang mampu dorong pengembangan ekonomi kreatif sekaligus kasih tinggi kompetensi pelajar. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau di Ketempung Obrolan Akamsi ya, edisi kali ini kita akan bawa omong tentang satu topik yang menarik ya, yaitu krisis ekologi NTT, apa yang harus dilakukan ya. Dan Ketempung Nusa Tenggara Timur tercinta ini memang kaya ya akan alam dan juga budaya, tapi di balik itu ada persoalan serius ya, yaitu krisis ekologi, mulai dari kerusakan hutan ya, maraknya tambang, sampai perubahan iklim yang dampaknya bisa kita ngerasakan langsung di tengah kehidupan sehari-hari. Nah, pagi ini sudah bersama dengan Beta di line Zoom ya, di Pro 4 RR Kupang. Ada Kakak, kita panggil Ibu saja ya, Ibu Grace Gracelia, selaku staf divisi advokasi Wali NTT, yang akan berbagi pandangan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan juga tentu saja apa yang harus kita lakukan bersama. Beta sapa dulu. Selamat pagi Ibu Grace.
1: Halo, selamat pagi Kak Feli.
0: Oke, apa kabar Ibu Grace?
1: Puji Tuhan baik Kak Feli.
0: Kabar baik ya, luar biasa. Nah, Ibu Grace ini selaku staf divisi advokasi Wali NTT ya, benar ya Ibu Grace ya?
1: Benar,
0: okay.
1: Benar sekali Kak
0: ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi ya, ketemu pembahasan yang menarik di pagi hari ini, Ibu Grace, kalau kita bicara tentang krisis ekologi ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan krisis ekologi, terutama dalam konteks Nusa Tenggara Timur ini? Silakan Ibu Grace.
1: Okay, baik, terima kasih Kak Feli. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman pendengar setia RRI Pro 4 Kupang. Selamat pagi, salam adil dan lestari. Bicara terkait dengan krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur, sebenarnya kita bisa melihat ya definisi apa sebenarnya krisis ekologi itu dari apa yang sebenarnya setiap hari kita alami gitu. Pengalaman kita atau keseharian kita itu menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam landscape kehidupan kita yang mana itu berkaitan erat dengan situasi lingkungan hidup kita pada saat ini begitu. Contohnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi yang hari ini terjadi pada bumi kita atau pada daerah kita, pada lingkungan kita, itu mengalami perubahan begitu ya. Yang dulunya mungkin kita punya jadwal musim yang menentu, lalu kemudian kita tahu kita bisa meramalkan cuaca, kita bisa membaca tanda-tanda alam begitu. Tetapi kita melihat bahwa semakin ke sini kita tidak bisa lagi menggunakan kalender-kalender musim kita yang mungkin menjadi pengetahuan lokal kita itu sebagai standar baku dalam membaca situasi alam gitu ya. Sehingga ada pergeseran waktu musim hujan, musim panas, misalnya musim panas di NTT berkepanjangan. Nah, sebenarnya itu apa yang kemudian menyebabkan semua hal itu terjadi? Nah, Walhi Nusa Tenggara Timur sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup di NTT, kami kemudian melihat bahwa krisis ekologi yang hari ini terjadi di Nusa Tenggara Timur itu disebabkan oleh berbagai macam faktor begitu. Tidak hanya karena perubahan iklim, tetapi juga karena banyak sekali persoalan-persoalan lingkungan hidup yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Seperti apa? Teman-teman mungkin saya mau menggambarkan dulu kondisi NTT saat ini gitu ya. Teman-teman tahu bahwa secara geografis, secara letak geografis, kita berada, kita merupakan provinsi kepulauan gitu. Dan tentu dengan menjadi provinsi kepulauan, tersendiri kita sudah punya kerentanan begitu ya. Artinya curah hujan, kita juga relatif mengalami abrasi setiap tahunnya begitu. Lalu kemudian kita berada di wilayah yang dekat dengan Samudra Pasifik begitu. Lalu teman-teman juga tahu bahwa daerah Tenggara Timur itu merupakan daerah Ring of Fire, yang artinya kita juga dikelilingi oleh jalur cincin-cincin api. Dan tanpa diapa-apakan begitu, kita sudah punya kerentanan begitu ya. Lalu ditambah lagi hari ini kita melihat bahwa dari situasi alam ini, letak geografis ini, kita juga punya ancaman tersendiri. Dalam bahasanya Walhi, kami biasa mengatakan beban ganda ekologi. Beban ganda ekologi itu apa? Dengan hadirnya proyek-proyek investasi skala besar, pembangunan skala besar, yang tidak melihat dampak pemerataan atau kelayakan lingkungan, yang mana itu berdampak pada meningkatnya krisis ekologi Nusa Tenggara Timur. Misalnya, banyak sekali kita lihat bahwa hari ini di NTT, dari skala pembangunan dari pemerintah nasional misalnya, kita menjadi daerah untuk pembangunan pariwisata skala besar, pertambangan, geotermal, perkebunan monokultur, investasi-investasi skala besar, banyak sekali proyek-proyek yang masuk ke NTT secara umum begitu ya. Nah, hal-hal ini juga kemudian membawa tantangan tersendiri atau beban ganda ekologi tersendiri kepada Nusa Tenggara Timur gitu. Kita mau menghadapi krisis iklim dengan segala macam bencana yang diakibatkan oleh daripada situasi geografis kita yang harus kita tanggung, atau kita juga harus menanggung beban ganda akibat daripada proyek-proyek eksplorasi atau eksploitasi ataupun kerja-kerja ekstraktif daripada proyek-proyek skala besar yang tadi saya sebutkan begitu. Jadi memang dua hal itu menjadi dasar bagaimana kita bisa melihat bahwa semua proyek pembangunan skala besar itu juga ikut berpengaruh menambah beban ganda ekologi yang mengakibatkan krisis ekologi itu masif terjadi di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu Kak Feli.
0: Oke, baik. Nah, berarti ini penting sekali ya, Ibu Grace ya, untuk menjadi titik awal supaya ketemu pendengar juga ya, terkhusus di Pro4 RR Kupang ini semua punya pemahaman yang sama begitu. Jangan-jangan ada yang masih bingung krisis ekologi itu apa? Itu sama dengan kerusakan lingkungan biasa kok sonde atau dia punya makna yang lebih dalam begitu. Nah, kalau dari Wali NTT sendiri nih, Ibu Grace. Apa ya, dia punya data atau kajian khusus kosong Deni tentang kerusakan hutan dan lahan di NTT?
1: Ya, saya berangkat dari apa yang saya sampaikan tadi ya Kak Velia. Kalau untuk Walhi yang sejauh ini terlibat dalam kerja-kerja advokasi, kemudian kita memiliki informasi dan juga data terkait dengan bagaimana dampak kerusakan yang hari ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dibuktikan dengan masifnya persoalan yang mungkin juga sudah ter-up ke publik yang juga diadvokasikan oleh Walhi. Misalnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Flores, khususnya di daerah Labuan Bajo, kota wisata super premium, yang mana kami juga mendapatkan informasi dan juga mengadvokasi terkait dengan pembabatan hutan secara masif untuk pembangunan hotel skala besar dan juga proyek-proyek pemerintah di hutan-hutan di Labuan Bajo. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bagaimana dampak kekeringan yang hari ini terjadi di Labuan Bajo akibat penebangan daripada hutan-hutan tersebut. Selain Labuan Bajo, kita bisa melihat di Timor misalnya ada begitu banyak praktek tambang mangan yang juga masif terjadi hampir di beberapa kabupaten, misalnya Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Timor Tengah Utara, yang kita juga melihat bahwa ada praktek-praktek eksploitatif dan juga praktek-praktek industri skala besar pertambangan di sana. Nah, lalu kemudian penebangan kayu sonokeling terutama ya yang terjadi di DTU dan juga Malaka. Jadi memang itu baru sebagian kecil contoh gitu. Baru sebagian kecil contoh. Atau misalnya perkebunan monokultur yang dibabat habis-habisan persawahan masyarakat kita di Sumba untuk proyek-proyek food estate misalnya. Itu juga terjadi di sana. Dan memang kalau kita mau melihat daya rusak, itu banyak sekali contohnya, Kakak Feli. Kita bisa ambil contoh proyek-proyek geotermal misalnya yang ada di Mataloko, ya, di Kabupaten Ngada. Kita bisa melihat bahwa proyek panas bumi ini itu mengakibatkan daya rusak yang sangat besar kepada lingkungan, terutama yang berdampak langsung pada ruang-ruang penghidupan warga, ruang-ruang ekonomi warga, ruang-ruang sosial warga, yang mana kita bisa melihat bahwa ada semburan lumpur-lumpur panas di Mataloko akibat proyek geotermal yang gagal di sana. Nah, itu kerusakannya adalah kerusakan lingkungan. Tetapi kita bisa melihat hari ini, teman-teman, pendengar di RRI Pro 4, kita juga bisa melihat begitu ya, bahwa dampak lingkungan itu dia sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dia beririsan dengan persoalan-persoalan sosial yang lain. Artinya, ketika kita melihat bahwa ada proyek-proyek skala besar atau aktivitas penghancuran lingkungan, bahkan persoalan sampah sekalipun, itu tuh akan selalu bergesekan dengan persoalan-persoalan sosial, relasi sosial gitu ya, yang mana ini berpengaruh pada kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita melihat persoalan lingkungan terjadi di NTT, kita bisa melihat bahwa sebenarnya persoalan lingkungan ini tidak berdiri sendiri, dia beririsan dengan persoalan sosial lain, atau mungkin dia juga bisa berkontribusi pada meningkatnya persoalan-persoalan sosial di NTT, misalnya human trafficking, lalu kemudian orang bermigrasi ke luar negeri karena tidak punya lahan lagi di kampung, karena perubahan iklim mengakibatkan lahannya tandus, atau kemudian perampasan lahan mengakibatkan dia kehilangan lahannya, sehingga dia memilih untuk bertani dengan pindah ke luar negeri. Jadi memang kita tidak bisa bilang bahwa persoalan lingkungan itu adalah hal sepele yang bisa dikesampingkan begitu, karena tentu ini akan berkontribusi pada persoalan-persoalan sosial yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang secara garis besar, Kakak Feli, dampak kerusakan lingkungan itu kita bisa melihat secara nyata daripada banyak sekali PR-PR atau proyek-proyek yang mangkrak ataupun proyek yang berjalan tapi kemudian menghasilkan dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Memang jadi ini semakin jelas juga ya, Ibu Grace ya, bahwa bukan hanya data tapi dilihat secara kasat mata juga ada ya, nyata ya, Ibu Grace ya. Oke, dan tentunya ini menjadi penting sekali untuk menjadi dasar untuk ketong mencari jalan keluar bersama begitu. Nah, kalau dari segi tantangan nih, Ibu Grace, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam melakukan advokasi lingkungan di Nusa Tenggara Timur?
1: Kakak Feli, sebagai lembaga advokasi kebijakan, WALHI kemudian juga selalu mengawal kebijakan lingkungan hidup Nusa Tenggara Timur, gitu ya. Baik itu kebijakan dari tingkat nasional maupun perda atau pergub yang disiapkan oleh pemerintah di daerah yang mungkin saja bertentangan dengan nilai-nilai pelestarian dan keadilan ekologis Nusa Tenggara Timur. Dan tentu kami sebagai teman-teman yang bekerja di isu ini punya tantangan tersendiri begitu, Kakak Feli. Kita tahu bahwa ancaman pada pembela HAM dan juga pembela lingkungan hidup, aktivis pembela lingkungan hidup, itu juga sangat meningkat di Indonesia seperti itu ya. Dan apalagi perempuan pembela lingkungan hidup gitu, itu tentu punya kerentanan yang jauh lebih besar. Nah, tapi kita bisa melihat dari kasus-kasus yang terjadi itu, khususnya di Nusa Tenggara Timur, bukan hal yang baru sebenarnya bagi pejuang lingkungan. Jadi sebenarnya teman-teman, dalam melakukan advokasi kebijakan itu tidak selamanya orang yang menjadi pejuang lingkungan itu bukan selamanya adalah orang-orang yang bekerja di lembaga tertentu, tidak. Tetapi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat inilah yang kemudian menjadi pejuang lingkungan hidup sejati sebenarnya. Mereka mempertahankan ruang hidup mereka mempertahankan ruang adat mereka mempertahankan apa yang mereka miliki, kampung yang mereka yakini sebagai ruang hidup mereka. Tetapi yang sering didapatkan oleh para pejuang lingkungan hidup ini adalah mereka yang kemudian mendapatkan kriminalisasi, lalu kemudian mereka yang bahkan ada yang menjadi korban pembunuhan daripada masyarakat yang menjadi korban dan meninggal akibat daripada mempertahankan ruang hidupnya. Teman-teman mungkin masih ingat dengan kasus Poroduka di Sumba, yang kita juga bisa lihat bahwa dia petani di Marosi yang kemudian meninggal dunia karena mempertahankan tanahnya, gitu ya. Itu melawan perusahaan waktu itu. Dan kita juga bisa tahu bahwa saat ini banyak sekali di NTT, misalnya kasus di Kubabu, hutan adat Kubabu, yang mana ada pejuang lingkungan yang adalah masyarakat adat di sana di penjara, dikriminalisasi, lalu kemudian ada lagi di Manggarai yang kemudian juga dikriminalisasi, yang notabene-nya adalah masyarakat adat begitu. Nah, itu adalah ancaman yang sering diterima ketika pejuang lingkungan itu melakukan advokasi atau mempertahankan apa yang mereka miliki. Jadi teman-teman tidak usah berpikir jauh bahwa sebenarnya siapa yang paling rentan dari situasi ini yang kemudian berakibat untuk menjadi korban daripada proyek-proyek skala besar ini gitu. Jadi memang ketika kita berjuang mempertahankan ruang hidup kita, tidak harus menjadi pejuang lingkungan seperti kawan-kawan yang bekerja di isu ini misalnya, tetapi kita yang merasa ruang hidup kita terganggu, kita juga punya kemungkinan mengalami ancaman yang serupa gitu. Tapi kemudian itu tidak menjadi alasan untuk kemudian kita tidak mempertahankan apa yang kita miliki. Dan saya sebagai salah satu staf di WALHI gitu ya, Kakak Feli, saya melihat bahwa selama pertemuan saya, perjumpaan saya dengan kelompok-kelompok yang konsisten dalam melakukan upaya menjaga kampung, upaya menjaga hutan, kebun dan ruang hidup mereka, itu mereka tidak, masyarakat kita di NTT khususnya, mereka tidak pernah takut untuk kemudian diapa-apakan oleh negara dalam hal ini, dalam konteks tanda petik ya, proyek-proyek skala besar ini. Kenapa? Mereka selalu mengatakan bahwa, contohnya, perempuan-perempuan di Pocoleok yang sering saya temui ketika mereka menolak geotermal misalnya. Perempuan-perempuan ini, ketika saya bertanya, Mama, Mama berada di garda terdepan untuk menolak proyek geotermal, begitu. Dengan berbagai macam alasan yang dia sendiri sadar bahwa dia menolak karena dia mempertahankan ruang atau ruang hidupnya atau kampung halamannya. Saya tanya, Mama tidak takut kalau Mama dipenjara, Mama dikriminalisasi? Dia jawab saya bahwa, Ibu, saya ini seorang petani, dan petani itu tidak tunduk kepada siapa-siapa selain kepada lahannya sendiri. Jadi saya tidak akan takut siapapun, karena saya yakin bahwa yang saya perjuangkan ini tanah saya, bukan tanah orang lain, seperti itu. Jadi memang saya merasa bahwa masyarakat kita itu secara sadar tahu dan mau dan sangat percaya begitu ya, bahwa mereka sebagai pemegang kedaulatan terpenuh dalam ruang hidup mereka, sehingga untuk ancaman-ancaman seperti teror dan kriminalisasi itu tidak menjadi hal yang kemudian membuat mereka lelah dalam melakukan perjuangan. Nah, Pak Feli, saya ingat di tahun lalu ya, tepatnya di bulan Oktober atau September tahun lalu, saya lupa, tapi yang pasti ada upaya kriminalisasi yang juga dilakukan kepada wartawan ketika dia meliput apa namanya upaya-upaya untuk memperjuangkan lingkungan hidup oleh masyarakat adat. Jadi memang ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang bekerja untuk isu ini, tapi juga untuk teman-teman media yang konsisten menulis tentang hal-hal seperti ini. Jadi memang siapapun kita itu punya kerentanan tersendiri dalam upaya menjaga lingkungan hidup, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menyuarakan apa yang kita perjuangkan untuk keadilan antargenerasi ini.
0: Wah, luar biasa. Memang ya, ini tantangan advokasi itu berat ya, apalagi kalau berhadapan dengan kepentingan-kepentingan besar ya, Ibu Grace ya. Tapi ya, dari garis besar yang Ibu Grace sampaikan, ini kayaknya memang penting untuk maju pantang untuk mundur begitu ya. Oke. Nah, menurut Ibu Grace sendiri nih, bagaimana peran masyarakat lokal ya? Tadi ada masyarakat lokal juga yang disinggung ya. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam mengatasi krisis ekologi di wilayahnya sendiri?
1: Ya, Kakak Feli, saya melihat ada dua perbedaan ya, masyarakat apa namanya, masyarakat yang ada di perkotaan misalnya dengan masyarakat yang ada di perkampungan atau di pedesaan misalnya. Itu kemudian punya dua sisi apa namanya, ketahanan tersendiri dalam melihat apa namanya, krisis ekologi yang hari ini terjadi. Kalau Kak Feli mungkin lihat budaya kita di Timor ya, itu bahkan di beberapa daerah di Flores juga saya menemukan itu ya, hampir kebanyakan di NTT kita melihat bahwa mama-mama atau orang-orang di kampung itu tuh tahu caranya bertahan, atau mereka tahu bahwa hasil panen mereka itu tuh akan bertahan sampai kapan, dan mereka akan menyimpan hasil panen mereka bahkan untuk sampai pada musim panen berikutnya gitu. Artinya mereka punya ketersediaan makanan dalam menghadapi krisis iklim yang terjadi biasanya, atau dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi biasanya. Itu menurut kalender musim orang-orang di kampung zaman dulu gitu ya. Tetapi per hari ini kita melihat bahwa karena kondisi cuaca yang mudah berubah dan sulit untuk bisa ditebak, kita juga bisa melihat bahwa ada begitu banyak kasus gagal panen yang terjadi gitu ya, penurunan produktivitas pertanian gitu, bahkan gagal panen. Nah, hal ini mengakibatkan kerentanan masyarakat adat itu semakin lebih rentan gitu. Artinya mereka harus bertahan hidup jauh lebih besar. Nah, hal ini tidak hanya terjadi di pedesaan gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang memang adalah masyarakat urban dan mereka tinggal di kota? Nah, ini juga kemudian mengalami ancaman yang serupa gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ketika di kota terjadi perubahan iklim, kita juga tidak siap tanggap gitu untuk perubahan iklim. Kita mendapat informasi yang terlambat. Teman-teman mungkin ingat waktu kasus Roja di 2021 yang lalu gitu ya, kita semua gagap dalam menghadapi situasi bencana hidrometeorologi itu, yang mana itu juga merupakan bagian daripada dampak krisis iklim gitu. Adanya perubahan cuaca, adanya penambahan bibit siklon, dan kita semua tidak tanggap dalam situasi itu. Jadi memang secara dampak kita semua itu mengalami dampak yang kemudian cukup ekstrim daripada krisis ekologi yang hari ini terjadi. Nah, masyarakat di pedesaan tentu mereka harus berjuang dua kali lebih besar. yang mana coba kalau kita lihat beberapa masyarakat di Manggarai, petani di Manggarai misalnya, mereka mengeluhkan bahwa seumur hidup mereka yang tidak pernah membeli beras, akhirnya di tahun yang kemarin itu mereka harus membeli beras untuk seumur hidupnya mereka. Baru pertama kali mereka beli beras, karena biasanya mereka bergantung dari hasil panen beras di sawah-sawah mereka gitu. Tapi karena memang kekeringan yang ekstrim, kemudian gagal panen, itu mengakibatkan mereka harus membeli beras. Artinya itu ada persoalan ekonomi lagi yang mengikutinya begitu ya, penambahan masalah sosial yang kemudian mereka juga harus tanggap dan berubah begitu ya, kesadaran mereka dalam mendapatkan pangan misalnya. Dan itu juga berdampak pada kehidupan kita yang ada di perkotaan misalnya. Kita bisa melihat bahwa kebutuhan kita akan makan minum, akan beras itu akan semakin meningkat, dan harga bahan pokok di pasar juga semakin meningkat gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengelak bahwa krisis iklim atau krisis ekologi itu tidak berdampak pada kehidupan kita, atau kita merasa bahwa semuanya berjalan biasa-biasa saja begitu ya. Tetapi sebenarnya krisis ekologi yang tadi saya sampaikan secara geografis NTT punya kerentanan tersendiri, lalu kemudian ditambahkan dengan proyek-proyek skala besar, itu menambah beban ganda bukan hanya untuk kelompok rentan dalam hal ini masyarakat adat, masyarakat lokal, ataupun kelompok perempuan dan anak-anak, tapi juga kita semua gitu yang hari ini tinggal jauh dari lokasi-lokasi pembangunan proyek, tetapi kita mengalami dampak misalnya yang tadi saya bilang, perubahan cuaca yang masif, dan kemudian berbagai macam persoalan-persoalan lain yang mengikutinya. Jadi secara garis besar, kata Feli, memang itu adalah hal yang hari ini terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan ya saya berharap kita tidak menjadikan ini sebagai satu hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Ini adalah sebuah peringatan darurat sebenarnya kepada kita semua agar lebih peka dalam melihat isu lingkungan hari ini.
0: Oke, baik ya, setuju ya. Memang masyarakat lokal ini punya kearifan sendiri ya, Ibu Grace ya. Kalau mereka dilibatkan pasti hasilnya juga jadi lebih kuat. Kalau begitu Ibu Grace, apa nih bentuk kerjasama yang sudah atau bisa dilakukan dari Wali NTT dengan komunitas adat untuk menjaga kelestarian lingkungan?
1: Ya, sebenarnya Walhi tidak hanya bergerak dalam mengadvokasi kebijakan, Kak Felia, tetapi kita juga punya sejumlah kegiatan-kegiatan konservasi yang kemudian kita juga lakukan bersama dengan masyarakat di Timor sendiri dan juga di Sumba khususnya. Walhi dalam kerja-kerja konservasi, kami juga mendorong upaya pemulihan ekosistem cendana, yang mana hari ini kalau kita bicara cendana di Pulau Timor misalnya, teman-teman di generasi-generasi yang alpha, bahkan teman-teman generasi Gen Z hari ini juga mungkin banyak sekali yang tidak tahu lagi apa itu cendana, bagaimana bentuknya. Dan kita hanya melestarikan Universitas Cendana per hari ini ya, kita hanya bisa melihat Universitas Cendana hari ini, tapi kita tidak tahu bagaimana bentuk tanaman cendana itu gitu ya, padahal pada zamannya itu sangat tersohor dan NTT terkenal dengan cendana begitu. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa ekosistem ini terancam punah gitu, dan Walhi dalam 5 tahun belakangan ini kami juga sangat aktif melakukan kerja-kerja konservasi baik di Pulau Timor maupun di Sumba untuk upaya pemulihan ekosistem cendana. Dan ini kami bekerja sama dengan masyarakat lokal, kami menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat adat untuk menggerakkan untuk kembali melihat ekosistem cendana sebagai satu warisan luhur yang memang perlu dijaga dan dirawat. Jadi kalau untuk di Pulau Timor ada di Kabupaten Kupang, Walhi juga merupakan di sana dan membantu masyarakat untuk kembali mengenal ekosistem cendana, tidak hanya menanam kembali cendana, tetapi kami juga melakukan edukasi secara masif sesuai dengan kebijakan, mendorong pemerintah agar pemerintah bisa punya pergub tersendiri untuk bagaimana melestarikan ekosistem cendana ini, seperti itu. Hal sedemikian juga terjadi di Sumba. Nah, tidak hanya di dalam isu-isu lingkungan yang ada di daratan gitu ya, kakak Feli ya, tetapi kita juga melihat bagaimana Walhi yang kemudian merupakan lembaga advokasi lingkungan hidup ini juga memiliki lembaga anggota yang bergerak di isu-isu pesisir begitu. Kita punya teman-teman di Lembata, teman-teman di apa namanya Solor, dan teman-teman di pesisir kota Kupang, yang mana juga konsisten dalam merawat lingkungan itu dengan cara mereka. Contohnya yang di Lembata, teman-teman Barakat, Lembaga Anggota Walhi, juga mendorong Perda untuk Muro, itu salah satu bentuk daripada apa namanya upaya konservasi di lautan untuk buka tutup kawasan laut begitu ya, yang mana itu juga merupakan bagian daripada upaya pemeliharaan lingkungan untuk keberlanjutan ekologi seperti itu. Jadi memang apa namanya apa yang dilakukan Walhi bersama masyarakat lokal, kami tersebar di 22 kabupaten kota Kakak Peli, dan memang bentuk tidak mudah gitu ya, dan semua ini punya tantangannya masing-masing karena cukup kompleks isunya.
0: Benar,
1: tidak
0: ya.
1: Tidak hanya satu isu lingkungan, tidak hanya tentang daratan, tidak hanya tentang hutan gitu ya, tapi ada banyak hal yang kita bicarakan di sana, sehingga ini juga yang kemudian menjadi fokus perhatian kami. Tentu ada banyak sekali hal yang menjadi evaluasi kami juga dalam kerja-kerja ini. Seperti itu, Kakak Peli.
0: Wah, luar biasa ya. Memang kearifan lokal ini tentu harus dijaga ya, Ibu Grace ya, karena mereka juga sudah lama hidup berdampingan dengan alam nih. Ya. Nah, sejauh mana nih Ibu peran advokasi hukum menjadi alat efektif dalam memperjuangkan isu lingkungan di NTT?
1: Ya. Walhi menempuh jalur advokasi kebijakan secara litigasi dan non litigasi, Kakak Peli, dan memang untuk mendorong langkah hukum ini sebenarnya sudah sangat banyak dilakukan oleh Walhi ya, dari gugatan-gugatan yang kami lakukan, lalu kemudian juga bagaimana kita membantu masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi dalam upaya hukum, itu juga sudah sering kami lakukan gitu ya dalam kerja-kerja advokasi. Jadi memang tidak mudah, Kakak Feli, karena memang kalau untuk gugatan lingkungan di Kota Kupang ataupun di NTT sendiri, itu merupakan hal yang tidak biasa gitu, tidak terjadi secara masif gitu ya. Tetapi kemudian kami selalu melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah begitu dalam kerja-kerja kami. Tetapi untuk jalur hukumnya yang saya sampaikan tadi, kami Walhi sendiri pernah melakukan gugatan sampah ke PT UN Kota Kupang, dan kemudian ada beberapa hal yang menjadi kendala dan menjadi persoalan yang memang perlu untuk kami perbaiki, sehingga kami masih dalam tahapan apa namanya mempersiapkan lanjutan daripada gugatan itu. Itu menjadi PR kami sebenarnya, Kakak Feli. Tetapi dari upaya-upaya ini kami juga belajar begitu ya, bahwa sebagai lembaga advokasi, kita perlu menyiapkan masyarakat juga yang kemudian melek terhadap persoalan lingkungannya dan bagaimana masyarakat adat itu menghadapi persoalan hukum. Karena tentu ini tidak mudah, Kakak Feli, ketika kita mau mendorong upaya litigasi, tetapi di satu sisi masyarakat kita itu misalnya masih takut, tidak sering berhadapan dengan hukum gitu. Jadi itu hal-hal itu adalah hak-hak mutlak yang juga kami selalu apa namanya apa perhatikan dalam kerja-kerja advokasi ini gitu. Kita tidak bisa memaksakan orang, atau kita tidak bisa mengambil keputusan dengan kehendak kita sendiri gitu. Tetapi kita selalu memberikan edukasi dan kemudian masif melakukan kerja-kerja sosialisasi tentang bagaimana upaya penyelamatan lingkungan dan bagaimana masyarakat adat ini sadar bahwa mereka adalah pembela HAM dan pembela lingkungan seperti itu, sehingga upaya-upaya litigasi ataupun upaya-upaya untuk menempuh jalur hukum dalam kerja-kerja kami itu menjadi PR besar yang memang harus selalu kami kerjakan di dalam setiap kerja-kerja advokasi kami.
0: Iya, gitu, benar. Oke, berarti jalur hukum ini bisa jadi senjata penting juga ya, apalagi kalau bicara soal hak-hak masyarakat begitu ya, Ibu Grace ya.
1: Betul, Kakak Peli, tapi memang tantangannya juga sangat besar, Kakak Peli ya, karena memang apa namanya kita tidak terbiasa, masyarakat kita tidak terbiasa untuk berurusan dengan hukum. Ketika kita bilang hukum, atau kita bisa bilang membuat proses hukum gitu ya, itu kan sesuatu hal yang tabu di tengah masyarakat. Artinya, kita juga bisa melihat bahwa ada unsur apa namanya kekurangan dalam sosialisasi hukum di daerah kita. Gitu. Artinya ketika orang bilang secara hukum tuh kayak ada ketakutan tersendiri gitu, Kak Feli. Jadi memang ini adalah hal yang butuh edukasi, bukan hanya oleh Walhi gitu ya. Tapi mungkin lembaga-lembaga pemerintah juga harus bisa membuka diri untuk kemudian bagaimana memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat kita tentang apa yang menjadi hak-hak mereka dalam mendapatkan kepastian hukum seperti itu.
0: Oke. Kalau begitu Ibu Grace, apa nih rekomendasi konkret dari Wali NTT kepada pemerintah daerah dalam menangani krisis ekologi ini?
1: Ya. Kepada pemerintah daerah yang selalu kami sampaikan adalah, Kak Feli, sebenarnya cara mereka mencintai atau membangun NTT ini itu hanya perlu ditunjukkan dengan menciptakan kebijakan daerah yang pro terhadap lingkungan hidup dan tidak mengabaikan hak-hak hidup masyarakat adat.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi sebenarnya peran pemerintah daerah itu ada di situ. Kita tidak bisa bilang ayo bangun NTT tanpa adanya keterlibatan kebijakan yang setimpal dengan bagaimana ruang-ruang hidup masyarakat itu diperhatikan dengan secara adil gitu, atau keterlibatan masyarakat itu dianggap keterlibatan masyarakat itu dia secara berkeadilan gitu. Kita tidak bisa membuat kita tidak bisa membuat satu slogan yang kemudian kita harap itu bisa diterima dan berhasil kalau misalnya kita tidak menciptakan kebijakan yang baik mengikutinya gitu. Jadi itu sebenarnya yang selalu kami dorong, cara pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap daerah ini, mencintai daerah ini adalah dengan menciptakan kebijakan yang tidak membuat masyarakatnya itu berjuang sendiri dalam mempertahankan ruang hidupnya. Dan ini masih terjadi, kata Feli. Kita lihat bahwa di Flores ada begitu banyak upaya penolakan terhadap geotermal. Kita lihat di Timor ada begitu banyak masyarakat adat yang juga sampai hari ini masih mempertanyakan hak-hak hidup mereka yang kemudian direbut karena hutan mereka dibabat, karena persoalan tambang yang hari ini terjadi di daerah mereka, kerusakan lingkungan yang hari ini terjadi, atau perubahan status kawasan yang hari ini juga terjadi di lingkar-lingkar kawasan-kawasan misalnya di Mutis ataupun di Pulau Komodo begitu ya. Nah, ini juga yang menjadi tantangan besar, kata Feli. Lalu kemudian kita juga bisa melihat di Sumba masifnya proyek-proyek atau perusahaan-perusahaan besar yang hadir di sana dan mengabaikan ruang hidup masyarakat. Hal-hal ini juga yang kemudian menjadi perhatian serius yang harusnya dilihat oleh pemerintah, bahwa suara penolakan dari masyarakat itu tidak bisa dianggap sebagai suara penentang kebijakan masyarakat. Pemerintah daerah harusnya lebih peka bagaimana merangkul masyarakat ini atau mendengarkan masyarakat apa yang kemudian menjadi tuntutan mereka ketika mereka mempertahankan ruang hidupnya. Nah, ini yang selalu absen begitu, Kakak Feli, dalam dalam kerja-kerja kami, dalam penglihatan kami, bahwa ketidakhadiran pemerintah ataupun upaya pemerintah dalam memaksakan kebijakan yang tidak setimpal dengan apa yang menjadi persoalan masyarakat itu selalu berakhir dengan konflik. Dan konflik itu akan menjadi berkepanjangan ketika pemerintah selalu menganggap suara penolakan itu sebagai suara orang-orang yang anti pembangunan. Nah, ini yang kemudian perlu untuk menjadi sebuah evaluasi serius pemerintah daerah.
0: Baik, ya, mantap ya. Ini sebenarnya jelas juga ya seharusnya apa yang harus dilakukan begitu ya, yang sudah disampaikan. Ini tinggal menunggu komitmen mau dijalankan atau tidak begitu ya, Ibu Grace ya.
1: Benar, Kak Feli. Betul sekali.
0: Nah, kalau dari Wali NTT sendiri nih, Ibu Grace, bagaimana Wali NTT mengadvokasi hak masyarakat terdampak krisis ekologi, misalnya petani begitu atau nelayan begitu, seperti apa itu, Ibu Grace?
1: Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Kakak Feli, jadi memang biasanya WALHI mendapatkan informasi dari masyarakat, baik itu secara langsung ataupun dengan bersurat kepada kami di kantor.

0: upayakan dalam kerja-kerja kampanye kami di media sosial ataupun melibatkan media dalam setiap kali kerja-kerja gerakan mengedukasi gerakan lingkungan hidup yang hari ini ada di Nusa Tenggara Timur.
1: Baik, ini seperti penting itu, sekali ya Bapak, Mama, Saudara, jangan sampai malah kelompok kecil yang paling terdampak justru tidak punya suara begitu ya Ibu Grace ya.
0: Betul.
1: Ya, oke, ya. Kalau begitu Ibu Grace, apa nih langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam di NTT?
0: Ya, langkah yang paling penting adalah menurut saya Kak Velia. Jadi sumber daya alam itu perlu dikelola dengan baik gitu. Dan orang yang paling dekat dengan sumber daya alam itu kita harus tahu bahwa kelompok-kelompok yang tadi kita selalu bicarakan, kelompok-kelompok rentan ataupun masyarakat adat, itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan sumber daya alam itu sendiri. Tetapi kadang mereka menjadi orang yang paling tidak dianggap dalam kebijakan pembangunan dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini juga yang selalu menjadi PR besar begitu ya. Jadi kita perlu dulu mendengarkan dalam mengelola sumber daya alam di daerah masyarakat adat kita ataupun di dalam dekat dengan lingkungan hidup, ruang-ruang hidup masyarakat adat di sana itu, kita perlu tahu atau mereka juga punya hak untuk tahu gitu ya. Mereka wajib tahu itu mau dikemanakan, mau diapakan gitu. Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka selanjutnya gitu. Terkadang kita pergi dengan konsep kita mengetahui bagaimana sumber daya alam ini dikelola dengan baik. Kita hadir dengan kebijakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Tetapi kita abai terhadap suara-suara yang ada di sekitar lokasi pengembangan sumber daya alam. Nah, ini yang selalu terjadi Kak Feli, sehingga muncullah konflik-konflik horizontal, vertikal yang hari ini terjadi dan tidak pernah selesai di NTT gitu ya. Kita tahu bahwa masyarakat itu juga pasti tidak menolak pembangunan. Tapi bagaimana pola pendekatan, pola edukasi atau pola sosialisasi yang selalu dipakai untuk mendengarkan bagaimana masyarakat itu mau apa, kebutuhannya apa. Nah, hal-hal ini yang selalu memicu terjadinya konflik. Jadi sebenarnya kita tidak bisa bicara tentang sumber daya, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan tanpa melibatkan masyarakat adat dan juga kelompok-kelompok yang ada di sekitaran masyarakat adat itu sendiri, misalnya perempuan adat, anak-anak dan anak muda gitu ya. Semua elemen ini penting dalam bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu. Mereka harus tahu betul apa yang kemudian keluar dari kampung mereka itu berdampak pada kehidupan siapa dan di mana, dan mereka akan mendapatkan apa. Gitu. Jangan sampai apa yang kita sisahkan justru lingkungannya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kemudian selalu diantisipasi oleh masyarakat agar mereka tidak mau mendapatkan hal-hal seperti itu Kak Feli.
1: Oke, berarti bukan hanya tata kelola yang baik ini menjadi kunci, tapi pendekatan-pendekatan, pola pendekatan itu juga menjadi dasar ya Ibu ya.
0: Kita tidak bisa hadir di sana dengan program kita atau dengan metode yang kita bawa dari luar gitu, pengetahuan kita dari luar gitu Kak Feli ya. Karena memang mereka itu sudah hidup berdampingan dengan sumber daya alam itu sudah sekian lama gitu. Ketika ada orang yang mau mengubahnya, mereka punya hak penuh untuk tahu apa dampaknya untuk mereka gitu.
1: Oke, kalau dari Wali NTT sendiri punya program pendampingan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, Kak Sonde nih, Ibu Grace.
0: Oke, Kak Feli, jadi untuk Wali sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, selain kerja-kerja advokasi dan juga kampanye, kita juga aktif dalam melakukan pengorganisiran. Pengorganisiran ini artinya adalah kerja-kerja yang juga berdampingan dengan masyarakat untuk bagaimana mengelola tata kelola sumber daya alam yang lebih baik ataupun memberikan edukasi kepada mereka terkait dengan bagaimana menghadapi krisis ekologi ataupun krisis iklim yang hari ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Jadi banyak hal Kak Feli, ketika kita bicara tentang, tadi saya bilang contohnya tentang konservasi cendana di Pulau Timur misalnya, itu banyak hal juga yang kami sharing kepada mereka terkait dengan bagaimana krisis iklim, apa itu krisis iklim, bagaimana dampaknya, bagaimana melakukan penguatan kapasitas di tengah krisis iklim kepada masyarakat dan kelompok-kelompok rentan. Hal-hal ini selalu kami sosialisasikan, tidak hanya di Pulau Timur, misalnya di Sumba, di Flores gitu ya, atau bahkan di pulau-pulau kecil di Pulau Solor, Pulau Semau, dan juga di beberapa pulau di Rote misalnya. Kita juga kemudian aktif melakukan kerja-kerja konservasi, edukasi, dan sosialisasi, juga kerja-kerja pengorganisiran ini untuk memberikan penguatan kapasitas dan membangun penguatan daya pikir kritis masyarakat kita untuk bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan ekologi mereka masing-masing. Dan memang ini tidak mudah, Kak Feli.

0: Seperti saya sampaikan tadi, tantangan kita cukup besar dan WALHI NTT ini dengan kapasitas kami, kami berupaya untuk bisa hadir di 22 kabupaten kota melalui lembaga anggota kami yang juga tersebar di 22 kabupaten kota. Ya, kami berharap agar tangan-tangan kecil ini mampu untuk merangkul semua masyarakat adat yang hari ini berjuang untuk mempertahankan lingkungan hidupnya mereka di tengah krisis ekologi dan krisis iklim yang hari ini terjadi. Dan memang ini upaya jangka panjang, Kakak Feli, kerja yang membutuhkan nafas yang sangat panjang dalam perjuangan-perjuangan kecil ini, sehingga banyak sekali catatan-catatan kami yang juga memang penting untuk selalu menjadi bahan evaluasi, tetapi itu tidak menjadi salah satu langkah mundur atau pukulan mundur dalam mempertahankan ekologi di Nusa Tenggara Timur. Dan sebagai informasi, Kakak Feli, WALHI sendiri saat ini lagi mempersiapkan diri untuk pertemuan nasional lingkungan hidup yang akan dilaksanakan di Pulau Sumba, tepatnya di Sumba Timur, pada tanggal 18 sampai dengan 24
1: September.
0: September ini, Kakak Felix. Salah satu agendanya adalah nanti di Sumba di tanggal 19 itu akan ada penetapan hari keadilan ekologis sedunia. Jadi pertama kali ditetapkan di Nusa Tenggara Timur. Ini juga menjadi salah satu gebrakan baru sebenarnya, bahwa dari NTT kita melahirkan satu konsistensi baru dalam kertas kebijakan pemerintah. Juga kami berharap begitu ya, agar kemudian bisa memperhatikan bahwa hari keadilan ekologis itu lahir di Nusa Tenggara Timur. Gitu. Bagaimana upaya untuk penyelamatan selanjutnya itu menjadi tantangan tersendiri dan juga sebuah resolusi untuk kita, agar kemudian kita bisa memperbaiki dan kita juga bisa belajar, bisa membuat NTT ini jauh lebih baik lagi. Seperti itu, Kakak Feli. Jadi kami mohon doa dan juga dukungan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur agar kegiatan PNLH WALHI ini bisa berjalan dengan baik, dan tentu bukan untuk WALHI-nya gitu ya, tapi untuk keberlanjutan ekologi di Nusa Tenggara Timur. Seperti
1: Wah,
0: itu.
1: Keren ya. Ini program adaptasi ini memang sangat membantu juga supaya masyarakat juga tidak semakin rentan begitu ya, Ibu Grace ya.
0: Ya, mereka tetap kuat di tengah kerentanan yang hari ini terjadi gitu.
1: Luar biasa. Nah, menurut Ibu Grace sendiri ini apa nih langkah yang paling mendesak yang harus dilakukan hari ini nih untuk mencegah krisis ekologi ini semakin parah?
0: Ya, langkah konkretnya adalah dengan tidak memaksakan proyek-proyek ekstraksi skala besar, proyek-proyek pembangunan skala besar itu hadir dan menambah beban ganda ekologis di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita boleh menerima pembangunan, kita boleh tidak peka dengan pembangunan, kita boleh tidak mengambil bagian yang jauh dari pembangunan gitu, Pak Feli ya. Tapi pembangunan yang berkeadilan itu tidak mengabaikan prinsip-prinsip hidup dan keberlanjutan lingkungan hidup gitu. Nah, ini yang selalu menjadi PR kami, karena Kak Feli kalau mau dilihat semua proyek skala besar yang hadir di NTT saat ini itu adalah proyek-proyek strategis nasional yang mana semua itu ditetapkan dari pemerintah di nasional. Sedangkan pemerintah di daerah, mereka hanya selalu berkelit menjadi perpanjangan pemerintah pusat. Perpanjangan tangan pemerintah pusat. Padahal kami memilih gubernur, kami memilih bupati, kami memilih semua kepala daerah itu bertujuan agar bisa menjaga daerahnya. Bukan kemudian menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi PR besar untuk pemerintah-pemerintah di daerah kita, terkhususnya gubernur dan jajarannya, juga bupati dan jajarannya, agar kemudian melihat persoalan lingkungan hidup ataupun apa yang kemudian hari ini dideritai oleh masyarakat itu adalah menjadi hak mereka untuk membela masyarakatnya. Bukan kemudian membenturkan lagi pemerintah daerah, masyarakat di daerah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, gitu. Lalu masyarakat di daerah, mereka harus bernaung kepada siapa? Nah, sampai hari ini itu yang selalu terjadi, Kakak Feli, dan kami berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur itu bisa memberikan sikap yang tegas dan jelas dalam pengembangan-pengembangan proyek skala besar, khususnya geotermal yang hari ini lagi menjadi isu yang cukup cukup cukup besar gitu ya di Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, kita masih melihat bagaimana sikap Pemda ini untuk melihat kebijakan geotermal di Flores khususnya seperti itu, Kakak Feli.
1: Wah, kalau mau dibilang ini panggilan darurat juga ya, Ibu Grace ya.
0: Ya, tentu ini sebuah apa ya, Kakak Feli, kalau mau dibilang sekarang ini nasib Pulau Flores ada di tangan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gitu. Jadi memang kita berharap sekali begitu pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan kebijakan Flores sebagai pulau geotermal ini dan melihat masa depan Flores. Karena kita belajar dari tadi yang saya sampaikan ke Kakak Feli, daya rusak. Daya rusak dari proyek itu menambah krisis iklim di Nusa Tenggara Timur.
1: Dan ini kerusakan ini terjadi setiap hari ya, Ibu Grace ya?
0: Ya, benar. Kerusakan itu terjadinya di setiap hari, Kakak Feli. Dan kalau teman-teman bisa melihat atau membaca informasi dari karena ada lumpur-lumpur panas yang keluar dari dalam tanah gitu ya, bukan di lokasi pemborannya, justru di lokasi lain gitu. Dan sampai hari ini Kementerian ESDM dan pemerintah kita itu tidak bisa menjelaskan semburan panas itu akibat proyek geotermal atau akibat daripada bencana alam ataupun apa respon alam terhadap proyek-proyek yang terjadi hari ini di Kota Loko gitu. Itu tidak ada yang bisa membuktikan itu. Makanya itu menjadi PR besar sebenarnya. Pemerintah harus belajar dari kegagalan yang terjadi di Mata Loko sebagai sebuah evaluasi serius dalam meneruskan proyek-proyek skala besar. Dan bukan hanya di Mata Loko terkait pas geotermal, Kakak Feli. Kita bisa melihat kekeringan yang hari ini terjadi di Labuan Bajo misalnya. Akibat pembabatan hutan dari Bowosi. Pemerintah juga harus melihat bahwa seketika Labuan Bajo mengalami banjir. Pada saat pasca penebangan hutan di Bowosi itu ya. Ya akhirnya itu menjadi satu PR baru lagi, PR tersendiri lagi gitu. Bagaimana kita menanganinya? Jadi ini kan dampak daripada proyek-proyek ekstraksi skala besar atau proyek-proyek pariwisata skala besar yang membuat persoalan-persoalan baru itu muncul. Kita mau mengatasi masalah tanpa masalah, tapi kita justru menambah masalah dari apa yang kemudian sudah ada begitu. Jadi memang kita menunggu sekali pemerintah daerah ini tidak hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi menjadi pendengar, hati, menjadi mulut daripada masyarakat NTT yang hari ini berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
1: Baik, luar biasa. Nah, terakhir nih Ibu Grace untuk menutup ketumpung obrolan di pagi hari ini yang sangat luar biasa nih. Mungkin ada pesan utama yang ingin Walhi NTT sampaikan kepada pemerintah, masyarakat ya, terkait krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur. Silakan Ibu Grace.
0: Saya mau bicara begini saja Kakak Feli, terkait situasi krisis ekologi yang terjadi hari ini. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa pelibatan masyarakat adat. Tidak ada pembangunan berkeadilan tanpa pelibatan perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya yang hari ini berjuang mempertahankan ruang hidup mereka. Jadi kita perlu tahu bahwa krisis ekologi hanya bisa dijawab dengan kebijakan pemerintah yang pro terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang mana pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan itu adalah situasi di mana ruang-ruang hidup masyarakat, suara-suara kelompok rentan itu diakomodir dan diperhatikan dengan baik tanpa mengesampingkan mereka sebagai orang-orang yang anti pembangunan. Mungkin itu Kakak Feli ya, dan kita juga perlu tahu bahwa bumi yang kita tinggali hari ini adalah bumi yang kita nikmati dari warisan nenek moyang kita. Kita juga punya kewajiban yang serupa untuk mewariskannya kepada anak cucu kita, bahkan bumi yang harus lebih baik daripada hari ini. Untuk itu kita harus tahu bahwa kita lagi bekerja, kita lagi menjaga bumi untuk keadilan antar generasi, bukan hanya untuk diri kita sendiri hari ini. Jadi mari kita jaga lingkungan kita, mari kita sadarkan orang terdekat kita bahwa upaya menjaga lingkungan harus dimulai hari ini, bukan besok. Mungkin itu sih Kakak Feli.
1: Ini pesan yang sangat kuat ya Bapak-Mama dan Saudara, dan semoga ini bisa mengetuk hati semua pihak untuk lebih peduli. Nah itu dia Bapak-Mama dan Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Demikian ketempung obrolan bersama dengan Ibu Grace Gracelia ya, Staf Divisi Advokasi Wali NTT, tentang krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur ya. Dari ketempung obrolan ini ya, ketong juga belajar untuk menjaga alam ya. Ini bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis ya, tapi ini menjadi tanggung jawab ketong semua. Krisis ekologi nyata dampaknya ya Ibu Grace ya, dari kekeringan ya, dari banjir ya, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat ya. Tapi kalau kita peduli dan bergerak bersama, pasti ada jalan untuk memperbaikinya. Sekali lagi terima kasih Ibu Grace untuk waktunya bersama dengan Pro 4 di pagi hari ini. Sukses selalu ke depannya Ibu Grace.
0: Baik, terima kasih Kak Feli. Terima kasih banyak. Salam adil dan lestari buat semua pendengar setia dari Kupang.
1: Iya. Baik, itu dia Bapak Mama Bah Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, ketumpung obrolan pagi ini yang tentunya sangat menginspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan NTT Mart by OSOP dan menyosialisasikan gerakan jam belajar kepada masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumba Tengah. Menurut Gubernur, ini program adalah langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mau bangun karakter dan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Ia menjelaskan bahwa NTT Mart lahir dari keprihatinan terhadap banyaknya produk unggulan UMKM NTT yang belum dapat akses pasar secara optimal. Melalui NTT Mart, produk-produk lokal diharapkan punya ruang promosi dan dong punya pemasaran yang lebih luas sehingga bisa bikin depung kesejahteraan masyarakat meningkat. Beralih ke informasi berikut, kerjasama antara Kupang dan Darwin yang didorong oleh Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu membuka peluang investasi baru, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan ekonomi antara Nusa Tenggara Timur dan Australia. Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto bilang penjajakan kerjasama ini merupakan kelanjutan hubungan antara Kupang dan Darwin yang sudah dibangun selama 3 tahun terakhir. Ini hubungan akan semakin diperkuat melalui agenda Darwin Fusion yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: panas, panas, panas, panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok kau yang nikmati dia pun sejuk.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan kau rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus deng dia ju.
1: Dia sapa? Perempuan sapa yang ubah diri di panas besar dengan lu? Pohon sone ada lema. Itu nah, ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh?
0: Coba kau jangan cari beca. Kasih beta solusi baik ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sembarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu apa diri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang ah.
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

Bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, Selat Panjang ini dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan warisan kuliner Melayu. Di antara dia punya beragam hidangan yang jadi kebanggaan masyarakat setempat. Rama-rama lada hitam ini sebagai sajian yang menawarkan perpaduan rasa unik dan menggugah selera. Mengusung kekayaan rempah Nusantara, ini hidangan ini dia manfaatkan lada hitam sebagai dia bumbu utama yang memberikan aroma khas serta sensasi pedas hangat yang menyatu sempurna dengan bahan-bahan pilihan. Pengolahan yang dilakukan juga secara cermat ya pastinya, dan menghasilkan cita rasa yang kuat tapi tetap seimbang dan menjadikannya favorit bagi berbagai kalangan. Untuk bapak mama bapak saudara dong yang berkunjung ke Selat Panjang, kalau mau coba rama-rama lada hitam ini pastinya jadi bapak mama bapak saudara dong pengalaman kuliner yang soalnya boleh terlewatkan, karena di setiap sajian tuh menghadirkan perpaduan rasa gurih, pedas dan aroma rempah yang mampu bikin bapak mama dong pasti terkesan. Ini hidangan juga sekaligus jadi bukti kalau kuliner daerah punya potensi besar untuk terus berkembang dan dikenal lebih luas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pelabuhan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

0: Ece. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndelio di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndelio, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan bentuk menjulang tinggi

0: Biro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kantor wilayah Kementerian Hukum NTT mendorong pembentukan sentra kekayaan intelektual di Rotendao. Ini langkah diawali melalui koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Rotendao. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Baperida Rotendao pada Kamis 11 Juni 2026 dan ini kegiatan jadi bagian penguatan perlindungan kekayaan intelektual daerah. Sentra kekayaan intelektual akan jadi pusat layanan kekayaan intelektual masyarakat dan ini layanan meliputi edukasi, konsultasi, fasilitasi, dan perlindungan hukum. Beralih ke informasi berikut, Bupati Lembata melakukan penanaman perdana jagung komposit bersama kelompok tani Desa Bean, Kecamatan Buya Suri, Kabupaten Lembata pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu. Ini kegiatan jadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan di itu daerah. Penanaman perdana dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Bupati Lembata ke Desa Bean. Ini program Judi harapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kasih kuat ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Lembata. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Selamat siang Papa Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Kepang ketemu lagi di siaran hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan saatnya Beta Jen menemani Papa Mama semua dalam rangkaian Sasando Siang sampai tuntas nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.
1: Dengar, kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nongyonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
0: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana? Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
1: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
0: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
1: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
0: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara, permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya, urusan saya. Urusan kamu ya, urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
0: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
1: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh, namun perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat, itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nong Yonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional itu justru dipadu-padankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sendal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri. Dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nong Yonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak, karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadu-padankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap, sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi, kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain, kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita. Keluarga. Seperti.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang, sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan, dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah orang Sumba, babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, yaitu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global, bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang, sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan, dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah orang Sumba, babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, yaitu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno, adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian, saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional itu. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang Timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana, agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Selamat siang untuk kota semua. Dan di cuaca yang sangat panas, sangat terik ini, Bapak Mama jangan lupa untuk cukupkan kebutuhan minum air putih ya. Minum air putih yang cukup biar jangan dehidrasi. Karena kita tahu dengan perubahan cuaca ya, saat ini mungkin kita lebih gampang sakit ya, ada yang demam, batuk pilek ya, udah pasti ya. Bahkan karena dampak perubahan iklim ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung, Kakak Nona berpengaruh juga pada tumbuh-tumbuhan ya. Salah satunya adalah kedelai, yang menurut para peneliti kedelai ini bisa tumbuh lebih besar, tetapi ternyata dampaknya adalah gizi yang berkurang. Kedelai yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kotong punya hidup ini ya, di mana produk-produk kedelai yang kotong rasakan ya, seperti tempe, tahu, dan lain-lain, Bapak Mama. Jadi selain itu juga ternyata juga untuk lahan atau pakan ternak ya, ampas tahu bisa untuk makanan ternak, pakan ternak. Jadi ketika tanaman kedelai ini mengalami perubahan, dampaknya tidak akan berhenti di lingkungan pertanian. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi iklim di masa depan dapat mempengaruhi pertumbuhan kedelai. Menurut studi, jumlah biji kedelai bisa menjadi lebih banyak, tapi nutrisinya yang berkurang. Di bawah tekanan gabungan dari meningkatnya gas karbon dioksida, suhu udara yang lebih panas, dan bencana kekeringan, tanaman kedelai memang bisa menghasilkan biji 50% lebih banyak. Namun biji-bijian ini kehilangan sebagian zat gizi penting yang membuatnya sangat berharga. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nuna, penelitian ini sangat penting karena kedelai sangat banyak manfaat begitu ya dari kandungan proteinnya. Jadi kalau kandungan proteinnya berkurang, turun, para petani dan produsen pakan ternak harus mengubah cara mereka dalam menilai keberhasilan dari hasil panen. Jadi dari ini studi dong temukan bahwa adanya penurunan kandungan pati sebesar 20% dan penurunan protein sebesar 6% ketika tanaman kedelai menghadapi 3 tekanan iklim secara bersamaan, seperti karbon dioksida yang tinggi, panas, dan kekeringan. Nah, di saat yang sama, kandungan asam amino justru melonjak naik sebesar 175%. Bayangkan ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, karbon dioksida bisa bertindak seperti

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Bupati Lembata melakukan penanaman perdana jagung komposit bersama kelompok tani Desa Bean, Kecamatan Buya Suri, Kabupaten Lembata, Sabtu 13 Juni yang lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan di daerah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya.

Tarian tradisional merupakan rekam jejak sejarah yang mengakar kuat sebagai identitas suatu bangsa. Bagi masyarakat Kabupaten Saburejwa, Nusa Tenggara Timur, tarian Ledo adalah simbol kebanggaan dan jati diri budaya yang tidak tergerus oleh waktu. Ledo disebut keret yemuhu, artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Gerakan dan iramanya memperagakan situasi perang, perang lengkap dengan atribut seperti pedang. Meski bermula sebagai tarian kemenangan perang, dalam perkembangannya tarian Ledo memegang peranan sakral dalam upacara kematian atau syukuran adat yang disebut tauleo. Dalam ritual tersebut, tarian Ledo berfungsi sebagai bentuk pengukuhan atau kanonisasi bagi arwah para pahlawan atau leluhur yang telah gugur dan dinobatkan sebagai sosok yang kudus. Informasi ini menuntaskan Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beso nada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nas membuat judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, papa, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, kakak, nora, untuk masih terus membahas. Siang ini terkait dengan dampak perubahan iklim ya. Kalau tadi beta coba mengupas tentang dampak perubahan iklim terhadap tanaman, salah satunya tanaman kedelai yang memang tumbuh besar gitu ya, tetapi nutrisinya yang semakin berkurang. Kali ini kita lihat dampak perubahan iklim yang menurut studi menyebabkan perempuan pesisir kehilangan pekerjaan, sementara anak-anak terpaksa ikut mencari nafkah. Dalam studi berjudul Climate Change, Labor and Migration in Indonesia, Impacts on Women and Children, peneliti menemukan hal ini dikarenakan migrasi atau relokasi akibat banjir yang dipicu oleh perubahan iklim. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona, tim peneliti melakukan riset melalui proyek bersama Koneksi tahun 2023-2025 yang melibatkan penelitian dari BRIN, Universitas Diponegoro, dan Griffith University di empat lokasi utama seperti DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, serta Demak. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan pesisir Semarang tidak bekerja lagi usai menikah hingga pendapatan mereka menurun. Nah, bapak mama bapak saudara, dengan juga diperparah dengan tingginya angka pernikahan dini, gizi buruk, hingga sulitnya akses sanitasi. Nah, ketika terjadi bencana iklim, tanggung jawab pengasuhan yang meningkat memaksa perempuan meninggalkan pekerjaan formal atau produktif mereka. Dalam banyak kasus, orang tua yang kehilangan pekerjaan karena dampak perubahan iklim pada gilirannya memicu peningkatan pekerja anak sebagai strategi bertahan hidup keluarga. Anak-anak usia 10 hingga 12 tahun juga menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kerja paksa. Bahkan sebanyak 44,8% dari data penelitian ini menemukan anak-anak bekerja 1 jam per pekan, dengan 23% dari mereka bekerja lebih dari 40 jam per pekannya. Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Undip, Niwandari Handayani, menekankan pentingnya kebijakan dan komitmen pemerintah menangani dampak perubahan iklim. Menurutnya, selama ini kebijakan penanganan perubahan iklim masih lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur. Ia juga mendorong penerapan strategi ganda, yakni tetap mendorong percepatan kebijakan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian pada dampak sosial dari perubahan iklim. Di saat yang sama, penguatan kapasitas masyarakat juga terus ditingkatkan di tingkat

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Pernah dengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Jesse Aldrin dengan singlenya Luka. Kenapa masih atau baru saja kita hadirkan ya untuk papa mama semua. Masih mana-mana siang harinya papa mama, buat saudara kakak Nyong dan kakak Nona yang lagi di rumah. Lagi siap-siap mau buat makan siang ya. Untuk keluarga tercinta yang lagi di dapur misalnya. Atau bahkan menemani siang harinya juga papa mama yang ada di tempat aktivitas siang hari ini. Salam semangat untuk katong semua, jangan lupa rehat sebentar ya. Untuk bisa menikmati makan siang atau yang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas kemana saja ya. Yang berkaitan dengan aktivitas siang hari ini, salam semangat sah untuk katong semua. Rangkaian sesando siang masih terus menemani papa mama semua bersama Beta Jen di sini.

Brito, yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika, dengan Bubista sebagai salah satu arsitek utamanya.

0: Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naek Niki-Niki atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonat Naek, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Masi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonat Naek atau sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya. Jadi Sonat Naek itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusa Nope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naek Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti

seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu sonaf naik. Sonaf naik itu yang sonaf bertingkat, sonaf juga bertingkat. Ya, jadi sonaf naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan sombis itu juga ada dia punya arti. Ya, sombis juga ada dia punya arti. Istilahnya senan pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu sombis itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut sombisi. Sonaf nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan sonaf fau itu ada satu pohon yang hidup di situ, akhirnya disebut sonaf fau. Sonaf songkolo, songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut songkolo. Sonaf besi itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia sonaf besa. Ya, karena Usipina punya istri ada sembilan. Ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu. Ya, ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk sonaf naik itu sementara ada tiang lopo. Tiang lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di sonaf naik itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung jadi itu ukiran masih ada itu ukuran itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di sonaf naik situ jadi di situ ada kuda kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi makan adat bersama atau Vole Mako berasal dari Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Vole Mako atau putar mangkuk pada umumnya dilaksanakan untuk acara-acara khusus seperti syukuran setelah kematian. Acara ini biasanya dilaksanakan 40 hari setelah kematian. Disebut Vole Mako karena nasi yang disajikan ini akan diputar di atas piring dengan mangkuk sehingga bentuknya bulat menyerupai mangkuk. Sementara untuk ruangan atau tempat makan dibuatkan dalam bentuk balai-balai panjang dari bambu atau dilengkapi dengan bangku panjang. Nah, sepanjang ini balai-balai yang telah disiapkan sebagai tempat duduk bagi undangan yang akan makan adat atau Vole Mako.

Beralih ke informasi berikut, tuturan adat Takanap adalah salah satu wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Dawan di Timor, Nusa Tenggara Timur. Tuturan tradisional ini dibilang unik karena terdapat unsur-unsur bahasa yang disajikan secara berpasangan atau paralel, baik antara satu kata dengan kata lainnya dalam satu baris atau antara satu baris dengan baris lainnya dalam satu bait. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan metode menyimak atau linguistik dan percakapan etnografi atau etnografi komunikasi. Kedua metode ini diterapkan melalui teknik mencatat, di mana metode analisis data dan penelitian adalah metode ekuivalen dan ekstralingual. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kontekstual. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen sampai.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

segar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan autentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja. Misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus ditentukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan hasilnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu. Atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Kak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitulah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan asis penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 asis, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di satu edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Demikian Baonggong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dan baru.
1: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang, 48 menit melangkah dari pukul 13 siang ya. Selamat siang Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nuna. Kita masih terus menemani di rangkaian Sasando Siang. Dan kita masih berbicara tentang kepedulian terhadap lingkungan. Ya, bagaimana dengan polusi plastik ya. Papa Mama, menurut World Economic Forum WEF ya, kerugian jasa ekosistem laut akibat polusi plastik global ini mencapai

0: melihat bahwa limbah plastik di lautan ini turut menjadi penyebab punahnya spesies hewan dan tumbuhan hingga ratusan kali lebih banyak dibandingkan faktor lainnya. WEF sendiri mencatat produksi plastik tahunan melonjak dari 2 juta ton menjadi hampir 500 juta ton sejak tahun 1950. Akan tetapi hanya 10% diantaranya yang berhasil didaur ulang. Jadi setiap tahunnya itu Bapak Mama, ada sekitar 130 juta ton limbah plastik yang mencemari udara, daratan, dan perairan dunia. Tanpa tindakan mendesak, jumlah ini dapat meningkat lebih dari 2 kali lipat di tahun 2040. Setara dengan kota membuang 1 truk penuh plastik ke alam setiap detiknya. Bayangkan ya, plastik yang terjerat pada karang juga meningkatkan risiko penyakit dari 4% menjadi 89%. Penelitian menyebutkan kondisi ini sangat berdampak karena terumbu karang berfungsi sebagai tempat pembibitan bagi 40 hingga 70% spesies ikan tangkap. Bahkan dilaporkan pula bahwa limbah plastik menyebabkan lebih dari 4.000 spesies mulai dari zooplankton hingga paus terjerat atau menelannya. Cemaran pada hewan laut mengakibatkan penyumbatan saluran pencernaan dan kematian pada spesies kunci seperti penyu yang tentunya merugikan pariwisata pesisir. Bahkan sampah plastik juga merusak jaring nelayan dan mengurangi jumlah tangkapan. Dengan fakta ini, masihkah kita mau membuang sampah sembarangan, terutama di laut begitu ya? Kadang-kadang kotong juga menjadi ya sumber ya dari semuanya. Suka buang sampah sembarangan? Kalau pergi berwisata misalnya ke laut, kotong punya sisa bungkus nasi kah, minum kah, botol minum, botol air minum, kemasan-kemasan plastik sering kotong tinggalkan langsung di situ, angin datang bawa tersapu ke laut dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kotong sama-sama sadar ya Bapak Mama, Saudara semua tentang kebersihan lingkungan yang terus harus kotong tingkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nanti di pukul 14 kita akan sama-sama mengikuti siaran berjaringan siaran budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.
1: Sudah sayang saya mengalah, biar sudah sayang saya mengalah.
2: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Hela Keta merupakan ritual adat yang diwariskan oleh para leluhur etnik Dawan ke setiap generasinya. Tradisi adat Hela Keta adalah ritual pembersihan atau penyucian yang dilakukan oleh masyarakat Dawan atau Inmeto di Nusa Tenggara Timur, khususnya sebelum pernikahan. Tradisi ini bertujuan untuk menyucikan diri dari sumpah atau perselisihan yang mungkin terjadi di masa lampau antara kedua keluarga yang akan menikah, serta membangun kembali hubungan yang harmonis antara kedua keluarga. Sampai ini saat, ritual adat ini masih diwariskan oleh guyub tutur Dawan sebagai identitas diri sekaligus ciri pembedaan kultural. Beralih ke informasi berikut, tenun buna adalah salah satu warisan budaya dari Nusa Tenggara Timur yang dibuat dengan teknik tenun ikat khas. Kain ini ditenun secara manual menggunakan alat tradisional oleh perempuan Timur dengan motif geometris dan simbolik yang menggambarkan status sosial dan filosofi hidup. Adapun proses pembuatannya membutuhkan waktu dan ketelitian yang tinggi sehingga hasil akhirnya sangat ternilai. Penggunaan warna alami seperti merah, hitam, dan putih mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan roh leluhur. Tenun buna biasa dikenakan saat upacara adat dan menjadi simbol identitas budaya yang terus dijaga sampai saat ini. Informasi ini mengakhiri berita pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayat Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayat yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Sehat, Mbak Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya. Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: mau dong, bagi dong.
1: Oh jangan, kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini, kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh, ada tiga nih, Pak. Satu, dua, tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasa ini ada siapa di sana Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio Mbak, jadi langsung
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Ya betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih Mpo, ya Kak. Ada, ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada Abang Immanuel, Maitri Ali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada Kak Konita Isrina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo Abang dan juga Kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Li atau Bang Wisa atau Bang Junior? Noel. Noel. Oke, okay. Karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Oh iya, Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Konita.
1: Kak Konita. Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat loh berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin. Oh, berarti baru kemarin. Bukan.
2: Bukan kemarin banget sih, iya.
1: Sebulan yang lalu. Oh, satu bulan lalu. Jadi langsung sebulan lalu fresh from the oven. Yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan. Untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk saudara Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Isrina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak dan Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Ini lagi di Batam.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi duta bahasa 2026. Kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kapanita diceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
3: Tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu, karena awalnya kami ada coba memang terus selama kayak gitu orang kita bisa memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata tertinggi juga itu ya.
2: Oke, berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya benar.
3: Seleksi lancar. Panjangnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
3: Iya, kan. Kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba mendengarkan.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Kunita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Bang Juri akhirnya dipilih? Kalian berdua nih yang jadi pemenangnya.
3: Mungkin dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang oleh jurinya, tapi dari pendapat sendiri kami masing-masing sudah memberikan bahan dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi.
4: Kalau dari juri kita gimana? Sama sih, kurang lebih sama kayak di malam pertama saya itu kita ada di 10 besar yang dimana sebelum kita pilih menjadi juara 1-2-3. Nah, ketika mau 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian kedua menggerakkan.
2: Berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, okay, untuk kami berdua sih kak sama. Sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu sangat positif atau tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus menjujur ya, dinilai gitu.
4: Dan, jadi pada saat itu, kita sendiri menemainkan soal itu yang paling tinggi, kak. Jadi, otomatis kita ditetapkan ya, ketika persiapan itu dari situ pesan video. Jadi, pesan video itu proposal program kerja yang akan kita lakukan dari
2: kita bernama itu. Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya terpilih sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mau dari kesibukan dulu nih, mulai dikarenakan bahwa yang banyak baru untuk berikan kita. Setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berita Rocky, perlihatkan kepada orang yang media sosial bahwa berarti itu perlu di
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk ke grup.
3: Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak tentang sebelum ke bahasa, tapi setelah ke bahasa memang banyak sekali kesadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia, juga bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa rasa Indonesia itu adalah kita yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, itu beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bahasa bahasanya atau tidak lagi karena emang gampang globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin mengatakan ya di digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini
2: kalau oke, kalau dari Kak Rina gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, masuk ya. Dan mengangkat dari lingkungan hal ini ada di teman-teman kita, lingkungan kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita ada berbicara tentang campur bahan tentang anak ini dan mulai mundur karena dari bahasa sebagai seperti itu, hari-hari masuk di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman sekalian, teman-teman saya di kuliah, kampus dan mengikuti berita di Instagram juga bahwa bisa kita berbahasa Indonesia lebih terkenal dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang tidak tulisan malu untuk ngomong bahasa lain. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini sebenarnya teman-teman untuk mengenalkan
2: oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu ada bahasa asing tuh yang macam-macam tuh. Jadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau saya yang bahasa Inggris.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena Perintah sendiri sempat menjadi pewaran, menjadi anti di beberapa event. Ini kita menjadi pelanggan itu kan membutuhkan punya pasukan ada. Nah dari itu jadi kalau dari itu sendiri mau memutuskan bahasa Melayu itu di pasukan itu kita menjadi pelanggan kejadian biasa.
2: Oke. Jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam yang situ aja di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Aduh, pantun perkenalan ya, kayaknya udah
2: lupa ya. Pantun perkenalan boleh gitu.
4: Oke, boleh diterima ya. Mungkin boleh sambut Ewa kali ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak lupa sedikit ya. Jadi soalnya sambil di kafe pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh. Gimana tuh?
3: Kalau dari saya sendiri kak, memang saya lupa. Nah itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya, boleh tahu fokus kemana dia sekarang. Itu dari saya sendiri karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak, di sini saya tahu. Jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa. Ya, saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan saya, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke Aksel.
2: Oke.
3: Terus dari Pantun, ada Pintar, Pembantu Pembantuan, dan juga sempat sendiri ke
2: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi tuh, ya memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan dengarkan, karena emang sekecil saya itu tepat dengarkan bagaimana lebih mudah cara ya.
4: Melayu.
3: Tapi karena teman-teman di dunia bahasa juga pandai berbahasa Melayu, sejujurnya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu. Ya, dengan cara ya, itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu harus coba memahami apa yang mereka katakan dan mungkin belajar bagaimana bahasa Melayu.
4: Kalau
3: saya
4: sendiri,
3: keluarga
4: besar
2: Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu ya, walaupun tak pandai ada lah gitu ya.
4: Tak
2: pandai sangat lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat ada banyak. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan bukan jalan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa benar-benar melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
3: Jadi karena biasanya kedutaan seperti ini itu dibentuk karena ada suatu urgensi ya, Pak ya. Memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi, banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing. Terutama ya, Brad, kami juga menggunakan itu, Kak. Tapi karena tersikalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti terikatan untuk bahasa ya.
2: Oke, baik. Jadi memang kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Info dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari pantun gitu sih. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantunnya. Jadi kayak logatnya, dari aksinya, dari kata-kata dia sendiri kan menggunakan dan awal,
3: kalau saya sih, sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana sekarang mereka mengimplementasikan media-media, Pak. Contohnya seperti gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang. Seperti saat ada acara, juga pun, juga saat nyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah diisikan pada media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan ketua beliau ini dalam melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi ya, Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat, bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Kita awalnya ada yang bimbel, ada yang tidak percaya diri, namun saat dijalankan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangatlah penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau juga ya ada suatu kata-kata lain bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu punya bahasa itu. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus biar keren, tapi benar bahasa Indonesia sendiri dan keren bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke. Okay.
4: Ya kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, September.
2: Jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik ini. Nah, kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah, gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benar-benar ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan berbagai konten kan? Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Pulau Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tembang-tembang surat-suratnya, dan tidak hanya sudah tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga, kami ingin menggunakan media sosial untuk jadi ruang meningkatkan kesadaran para masyarakat.
4: Kalau kita belajar Korea, kita nonton anime, dan masih kecil dari itu kan kita pengen kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, jadi kita kali ya, kayak Korea, nah itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang salah tentunya, karena justru itu malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget belajar bahasa-bahasa internasional. Lupa Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat ini.
3: Jadi tergantung bangun bahasa, tidak ada jalan dilupakan juga sih. Ya. Karena tergantung bangun bahasa, tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik. Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Oh, pokoknya udah sabar apa aja, Pak.
1: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z. Yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Ih, gimana ini? Kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya. Jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi Duta Bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang tapi jauh ini sih sebulan berteman dengan mereka ya, jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menerangkan kata Melayu ini artinya apa yang harus dipahami, apa yang dinamakan. Tapi memang kalau baca sebenarnya kan bisa, tapi kalau berbicara apa sih sedikit gitu.
1: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita nanti kalau ketemu ya.
3: Iya, makanya memang harus persiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi kalau masih karantina sampai sekarang itu, kita bahkan sampai belajar bahasa Melayu.
1: Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya, kalau Ayah semuanya E-nya hidup. Iya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
2: gimana? Kemana tuh?
1: Nak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
1: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, kok.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih. Abang Empok dan juga saudara kalau untuk di Jakarta karena WhatsApp-nya belum bayar, enggak ada yang bercanda.
2: Tapi Pak, belum bayar. Kalau bilang berbunyi nih, Pak.
1: Ah, boleh kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke, kita coba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat tawaran kita ni ya. Assalamualaikum. Halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh.
2: Sampai ya. Alah, halo.
1: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan. Jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah, warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hey! Balas dong! Loh, minta balesan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun. Jadi ayo ngejual pantun nih sama Kakak Onita gitu. Nah, ketika Kakak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada gak? Kalau di sana istilahnya ada gak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang nelfon? Gimana?
2: Ada ini Pak, dekat WA ada nih Pak, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh.
2: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Onita dan Bang Immanuel. Mm-hmm. Katanya selamat, salam budaya semuanya. Hormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Nah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silahkan.
4: Oke.
3: Masuk kata kasar ya, tapi cuma dipersekat sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus. Kayak contohnya, tidak langsung memanggil orang guru gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus. Tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa. Memang butuh waktu
4: untuk membiasakan. Dan juga tambahan lingkungan ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di secara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
2: Ya seru kalau gue beneran jadi wakil gubernur gitu ya.
1: Oh iya, aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
5: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan, itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja kalau ketemu anjang enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
5: Kayak
1: aneh
5: gitu.
1: Iya kan? Kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sudah katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan ditinggalkan, meskipun tidak semua. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa nah, itu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak berartinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat, sebenarnya ke Batam, ada yang daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, kultur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak melupakan identitas tersebut. Karena memang sudah suatu hal yang temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu
4: itu motivasi kita ya. Kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin itu sudah mulai mendunia ya. Banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, pada dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, kemudian di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
5: Apa tuh?
1: Namanya Noel Konita.
5: Oh.
1: Ya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapet banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi ya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapet chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya. Kalau datang sini nanti ya udah datang aja.
5: Oh, nggak ada penyebutan lain kok.
1: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
5: Tari yeah. Gelombang.
1: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, selamat siang Budaya, Salam Budaya Nusantara.
1: Yes, dengan siapa sih Mbak Dosen?
6: Mbak Sule Adinda.
1: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
6: Dengan Leman Pak.
1: Dengan siapa?
6: Leman
1: Lampung. Bang Leman.
6: Iya, Po.
1: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
6: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
1: Oh iya, Tanggamus.
6: Agung Lampung, Po.
1: Iya.
6: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
5: Ya, saya Julia.
6: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
5: Mm-hmm.
1: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
6: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Mm-mm. Wajahnya nih, saya lihat di apa, ingatnya nih.
1: Iya.
6: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi, dan bahasa milenial? Ya, bahasa milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau, dan sebagainya gitu.
1: Oh, penggunaan bahasa gitu slang gitu ya.
6: Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
1: Okay.
6: Oke, gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi gak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi...
5: minum apa?
1: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia, 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
4: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku tahu yang sebelumnya mau

0: apa ya, ih budak tuh berdelau sangat lah, ah gitu. Nah, biasanya kayak kayak kayak kinclong bersinar gitu mpo, ih muka ah macam tuh.
1: Oh, jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
0: Berdelau sangat loh dia tuh, ah gitu.
1: Oh, gitu. Hmm. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaul gimana kalau di sana?
0: Oh, bahasa gaul dia. Mas mana ya?
1: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Terus? Tapi kalau mis bahasa asli Pri sendiri itu ke Pri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
0: Melayu tetap Melayu, Pak.
1: Melayu ya.
0: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di berbagai daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu Pak Melayunya.
1: Betul betul betul. Kalau kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita selain tadi kebetulan jarang yang kalau lebih keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu berkomunikasi gitu. Melayu apa ya?
1: Kayu itu juga banyak kemajuan. Iya. Karena memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
0: Tuh kalau di sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau di daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
1: Ao.
0: Ao.
1: Ih seru.
0: Ao tuh iya gitu. Ao eh.
1: Iya eh gitu. Oh. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di ya, di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
0: Betul sekali.
1: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
1: Boleh.
0: Apa tuh slogan?
3: Nah, ya, yang paling penting kita bakal menggunakan bahasa Indonesia,
2: menggunakan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
1: Keren. Wah keren.
0: Tapi mau ini juga empok, mau ikut tapi panjang betul ya,
1: Pak? Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
0: Oke, okay, boleh.
1: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
0: Kanan, Pak.
1: Kanan, oke. Oke. Oke, take two. 1, 2, 3.
3: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
1: Belum, ayo belum nyebutin. Oh. Patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
3: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa.
1: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya, Kak.
0: Amin, harus
1: bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main karir di Jakarta ya?
0: Harus.
1: Harus main, kita main dampu di sini sama main engklek.
0: Engklek? Main lama banget, Po.
1: Ya wes, kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ke Kak Julia ya.
0: Halo, Pak.
1: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang, salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
0: Ya, Aisyah kutung berdelau kan?
1: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Noah dan juga Konita. Dan buat Abang Pot, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir.

Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara, Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi usap pena atau persembahan sesajen jagung muda tetap dilestarikan oleh masyarakat suku Dawan di Kampung Banaim, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini merupakan warisan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, khususnya dalam konteks pertanian lahan kering. Usap pena adalah bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta, alam dan leluhur atas hasil pertanian yang telah dipanen. Tradisi ini menjadi salah satu etape dalam kehidupan masyarakat suku Dawan di Kampung Banaim. Beralih ke informasi selanjutnya, tradisi Fuapa merupakan sebuah tradisi ritus agraris milik masyarakat Dawan, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini masih hidup dan terus dikembangkan dalam masyarakat Dawan hingga saat ini. Masyarakat Dawan di Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur melaksanakan tradisi Fuapa sebagai tradisi pemujaan roh yang menyebar hingga ke Kabupaten Timur Tengah Utara. Tradisi ini dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti kebun, gunung, dan bukit. Karena digunakan sebagai tradisi pemujaan roh, tradisi ini memiliki fungsi magis dan religius. Selain itu, tradisi Fuapa juga memiliki fungsi yang nyata dan efektif serta intensifikasi. Salah satu upaya meningkatkan hasil pertanian atau agraris dengan mengolah lahan yang ada. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat siang Papa Mama, Bas Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nuna. Ketemu lagi di siaran kali ini ya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beta menyapa untuk Papa Mama, Bas Saudara yang mendengarkan Pro Dangdut kali ini ya. Di mana saja berada sembari melakukan berbagai aktivitas. Ada yang mungkin lagi baring-baring atau ada juga yang tengah melaksanakan pekerjaan atau giat di siang jelang sore ini. Iya, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beta buka kesempatan bagi Papa Mama yang mau bergabung dengan Beta untuk kirim salam, boleh pantun atau mau request lagu dangdut, boleh ikutan di line telepon Pro 4 0380833499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811382010043. Ya baiklah, sudah ada yang bergabung kali ini dari telepon Pro 4. Beta coba terima dulu. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa?
1: Dengan Dewi di OSAO, Kakak Cantik.
0: Dengan Kakak Dewi di OSAO. Kemana kabar Kakak?
1: Kabarnya puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Sehat. Iya. Oke Kakak sayang, silakan. Mau request lagu kok dahulu atau langsung salam-salam?
1: Lagu duluan.
0: Oke, Kakak Dewi mau dengar lagu yang mana?
1: Ada lagu apa-apa.
0: Di sini Beta ada siapkan dari miliknya Cici Faramida RT 5 RW 3.
1: Ya, RT 5 RW 3. RT 5 RW 2
0: nah. Oh, di situ RT 5 RW 2. Iya, ya, meleset sedikit. Silakan Kakak Dewi, buat siapa lagunya?
1: Besalam yang pertama buat Pamila Roypura, buat Kakak Saka di Parisi, ada Om Peo bersama Karevan di Sulamu, ada Mbak Cila Simate, ada KU di Konkeu, Bapak Ako di Menubelon, Mailin di Kauniki, dan buat sama semua.
0: Oke Kakak.
1: Buat Kakak yang punya phone, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Pulang hati-hati.
0: Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Ya,
0: shalom. Oke baik, terima kasih untuk orang OSAO Kakak Dewi di sana ya. Salam kompak sah buat semua yang ada di OSAO. Ya, penelpon selanjutnya Beta terima lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Beli.
0: Dangdut adalah kita, ini sama Jen, Kakak Odi.
2: Benar Kak, ini ada minta maaf Kak, ada sementara kunya-kunya ini.
0: Oh ada makan kok?
2: Ya ada makan dan ini kawan pun tetangga pun sapi ada dapat ikat kok.
0: Ha-ha?
2: Kota ramram potong berpulang.
0: Wih bagi sedikit dong. Oke baik Kakak Odi, silakan sambil makan siang mau salam-salam buat siapa nih?
2: Oh ya Kakak minta maaf Kakak, ini sangat ini apa?
0: Iya iya.
2: Depan juga berpulang dan pikul daging sapi kok.
0: Oke, wih enak tuh ya bikin bakso jam begini nih.
2: Kakak kau terpanas.
0: Baik sudah Kakak Odi, silakan salam-salam buat siapa?
2: Ayo, minta maaf Kakak Felix. Awalnya Kakak Felix, tetap senang dari studio, pulang atas jalan, semoga diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua buat Kakak Dewi di WSL, terima kasih atas singgolannya. Dan Kakak Dan di Fatuli bersama Mama Ima, Kakak Firipa jadi Merdeka, Mama Glenn di belakang motor Cendana, Kakak Natalia di Takari, Kakak John Takari, Kakak Milky di Camplong, Kakak Saka di Periti, Kakak Revan di Desa Pantulan, Mama Bici di Manutepen, Mama Rian, Mama Susan, Mama Anita, Kakak Fendi Iu, Kakak Dewi, Kakak Dewi Namblini.
0: Iya. Yeah.
2: Maaf, Kakak Pari Nonggeni di Bobo, Kakak Lilita di Batu Blat, Kakak Joy di Molo Tengah, selamat sore Kakak, Bapak Miller Kausedo Epura, selamat malam, selamat sore Bapak, dan Mbak Isila, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Wendasi, Kakak Puni di Mutis bersama kekasihnya, selamat sore, Mama Aileen di Niki-Niki, selamat sore juga. Mama Jis di Lelogama. Mae Ela di Tofa, kakak Nana Nomlini di Ayofanu, kakak Ana, kakak Ela di Alat. Dan buat semua-semua pendengar setiap perempat, yeah. Selamat sore.
0: Oke. Okay.
2: Buat Pak Fili, terima kasih, shalom.
0: Shalom. Baik, terima kasih kakak Odi Kok VU ya, di Kok VU ya. Oke, kakak Odi, salam semua ya di sana. Katanya semua lagi batas sibuk ya. Ini lagi urus daging sapi begitu ya. Beta terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Sore, sore.
0: Iya, siang jelang sore Pro Dangdut. Dengan siapa?
3: Dangdut dan Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Dengan Aileen di Niki-Niki.
0: Iya, kakak Aileen dari Niki-Niki. Oke.
3: Okay. Iya, Kak.
0: Di Niki-Niki ke mana? Ini kabar siang ini, siang jelang sore panas kok atau hujan kah?
3: Tidak. Sore, pokoknya hari ini tetap cerah.
0: Cerah ya. Ya? Oke, okay, Kakak. Baik, Kakak Aileen. Pro Dangdut, Kakak Aileen. Maaf ya, Kakak ya. Aileen. Pro Dangdut sore ini mau titip salam buat siapa, Kakak Aileen?
3: Yang pertama buat Kakak Udi yang baru lewat. Iya. Terima kasih jenggolannya. Yang kedua buat Kakak di Wesal, selamat sore. Buat Papa Miguel Kauste, selamat sore Bapak. Buat Papa Dion Hane, ada Papa Dan Enlasi, Kakak Juri Molteng, ada Mama Foni, ada Mama Jesse, ada Kak Saka, ada Kakak Miliki di Camplong juga, ada Papa Mie, Kakak Revlan, ada Papa Nehemia, Kakak Danker, Kakak Dani Satululi, Ana Tova, ada Ibu Inagati, ada Maelda, Manita, Mama Madi, terus buat kakak Adi Melani juga. Pokoknya salam kompak selalu. Ada kakak Yusen Kaya, Sifatu Vino juga. Salam buat semua di sore ini. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat semuanya. Salam hormat buat kakak Daten dan kakak Rogan juga kakak. Buat kakak yang bertugas, iya. Tetap semangat.
0: Baik, terima kasih.
3: Tetap kita kecerahan dalam proses pelayanan, bahkan okay. Keluarga juga diberikan kesehatan. Ya.
0: Terima kasih banyak. Selamat sore, shalom. Baik, terima kasih banyak untuk orang Niki-Niki. Ada kakak Aileen di sana ya. Salam kompak untuk semua yang ada di seputaran Niki-Niki ya. Dan bagaimana, apakah masih ada yang bergabung sebelum beta hadirkan satu single lagu yang tadi sudah di request ya. Dari siapa ini ya, dari kakak Dewi dari OSAO. Kalau belum ada, beta langsung hadirkan. Ini dia koleksinya Cici Faramida RT 5 RW 3. Beta ingat dulu waktu SD kok ini lagu atau SMP begitu ya. Lagu dangdut yang sudah cukup lama tetapi masih asik untuk didengarkan.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dari koleksinya Clay Family ya, biar gendut tetap pucinta. Oke, cinta orang bilang soalnya pandang bulu ya. Gendut kah? Kurus kah? Kalau cinta suta feo ya, itu sudah bisa lepas lagi ya. Baik, kembali pro dangdut. Dangdut adalah kita hadir menemani sore harinya bapak mama, bapak saudara semua ya, dengan beragam aktivitas. Ada yang jam begini baru mau makan kok. Ini karena tak sibuk dari tadi ya, mungkin jam segini baru sempat sendok nasi di piring. Ayo cepat su ya, biar jangan masuk angin, mahnya jangan kambuh lagi. Jaga kesehatan bapak mama, karena cuaca seperti ini ya, ini bisa bikin gotong rawan atau gampang sakit, batuk pilek, demam ya, kelelahan, dehidrasi juga. Karena udara yang sangat panas, jangan tunggu sampai kehausan baru gotong minum. Iya, konsumsi air putih yang cukup begitu, biar tubuh tetap terhidrasi. Padamu ku cinta, kamu adanya, biar gendut. Yang masih mau bergabung dengan Beta di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, 0380-833-499. Atau mau ikutan di WhatsApp 0811-3820-1043. Silakan Beta tunggu atensinya sampai di jam 4 ya untuk sesi Pro Dangdut yang pertama. Beta menyapa semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompaksa untuk kotong semua. Salam kenal buat yang belum kenal begitu. Iya. Ibu bapak mama bapak saudara, silakan yang mau kirim salam mungkin untuk orang yang jauh, yang untuk anak-anak yang ada di perantauan ya. Oke, boleh gabung dengan Beta di Pro Dangdut. Oh ya, boleh juga ikutan di aplikasi RRI ya, RRI Digital ya. Baik, adakah yang bergabung? Oke, Beta coba dulu kali ini dari line teleponnya Pro 4 ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Adik Melaniko.
1: Iya, ini dengan Kak Jen,
0: toh. Iya, betul sekali. Oh. Adik Melani, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, Beta sudah masuk dengar suara ya. Oke, silakan Adik sayang, mau salam-salam buat siapa?
1: Teka-teki nih, Kak.
0: Teka-teki, oke. Ketang coba.
1: Sapi-sapi apa yang bisa menempel?
0: Sapi?
1: Sapi-sapi apa yang bisa menempel?
0: Sapi-sapi apa yang bisa menempel? Sapi... Sapi... Sapu pipi. Ya apa? Sapi apa yang menempel? Sapi yang diikat? Sapi yang ada di produk makanan? Gambar sapi kok?
1: Tidak, kurang mendekati.
0: Oh, kurang mendekati. Sapi pikir-pikir doh. Kayaknya Beta doa deh adek. Apa kira-kira jawaban yang benar?
1: Tikar sapi.
0: Kereta api?
1: Tikar sapi.
0: Ker sapi?
1: Stiker.
0: Oh, stiker. Oh, hampir benar tadi. Hampir sipit-sipit. Oke, sayang, silakan. Mau salam buat siapa?
1: Satu
0: lagi, oke. Semoga kali ini Beta benar ya. Apa itu?
1: Es apa yang buat ngos-ngosan?
0: Es apa yang buat ngos-ngosan? Es. Apa es? Estafet?
1: Apa?
0: Estafet? Lari estafet?
1: Betul.
0: Oh, betul. Akhirnya. Oke, kalau begitu silakan.
1: Salam pertama buat kajian tersemangat.
0: Terima kasih.
1: Dan salam buat semuanya saja yang sudah senggol adik Melani.
0: Oke.
1: Terima kasih, salam. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Adik Melani dari Nunbang Sabu, singkat padat dan jelas ya. Kata bermain dua teka-teki ya, habis itu salam buat semua. Oke, salam kompak untuk semua yang ada di seputaran Unbaun Sabu ya, yang sempat mendengarkan perompat kali ini ya. Dan ke mana? Beta beralih ke WhatsApp dulu ya. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Mbak Sari dari Banjarmasin, jauh sekali Mbak Sari. Bagaimana kabarnya?
2: Ya, baru pertama kali ini, kabarnya baik.
0: Kabarnya baik, salam kenal Mbak Sari dari Jen, dari Perempat Kupang.
2: Iya, salam kenal juga.
0: Oke, Mbak Sari gimana di Banjarmasin?
2: Cuacanya panas
0: ya, sama kayak di Kupang ya.
2: Okay. Iya, ini Perempat Kupang ya?
0: Iya, ini Perempat Kupang. Mbak Sari dengernya dari mana? RR Digital kah?
2: Dari RR Digital, oh, tapi okay. Iya, di situ enggak ada nomornya.
0: Oh iya, aduh. Mungkin di scroll iya. Lagi gitu
2: tapi
0: ya.
2: Tapi Sari cuma nama ini apa? Di bari teman itu ini nomornya. Cuma namai radio Kupang gitu aja.
0: Oh iya. Ini RR Perempat Kupang, Mbak Sari. Oke, iya. Terima kasih Mbak Sari. Ini tip salam buat siapa nih sore ini nih?
2: Lagunya boleh?
0: Boleh Mbak Sari. Mau yang mana?
2: Lagunya
0: saya carikan.
2: Cuma satu dari Ayu Sarya.
0: Cuma satu, oke? Saya carikan dulu ya, iya. Mbak Sari. Lanjut salamnya.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja, semua okay. Pendengar, kenal. Iya. Buat kamu yang lagi bertugas, makasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih jauh-jauh dari Banjarmasin ya. Ada Mbak Sari di sana yang mendengarkan lewat aplikasi RR Digital. Thank you. Salam kompak sah ya. Salam kompak aja buat semua ya Mbak Sari di seputaran Banjarmasin. Siapapun yang mendengarkan lewat aplikasi RR Digital. Kali ini kita kembali ke Molo Tengah. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Joy, Bung Joy dari Molo Tengah.
3: Ya, ke
0: mana? 100%. Kayaknya sinyal dari Molo Tengah tuh langsung kuat sampai di sini ya.
3: Iya, Kakak.
0: Bung Joy ke mana? Molo Tengah. Masih hujan berkat kau atau supanas cerah ceria?
3: Ini mendung panas.
0: Oh, mendung panas. Oke, okay.
3: Ini kemarin di Pasuli Uteng ini kasihin
0: panas
3: mati
0: sekali.
3: Kasihin.
0: Oh, iya. Okay.
3: Sampai saya bilang ini lama-lama kita bisa lepas baju semua ini.
0: Minum banyak air putih ya Bung Joy biar jangan dehidrasi. Ini soalnya potong cepat kering di leher begitu ya kalau panas begini. Maunya minum air sah. Iya.
3: Kemarin jam ini saya masih di Patuleo juga tadi.
0: Ada giat kah di sana?
3: Ada lihat kekasih di sana Kak.
0: Memang luar biasa. Ini kalau untuk kekasih apa yang kotong sana lakukan begitu ya? Biar gunung kotong tanjaki, biar gunung biar lautan kotong seberangi.
3: Biar asal capek di gunung tapi jauh di mata dekat
0: di hati. Asal maksud hati tersampaikan ya Bung Joy. Nanti kotong tunggu undangan saya.
3: Ini cuma makan sirip pinang kajen nanti baru
0: okay.
3: Pinang kajen.
0: Iya siap, sukses Bung Joy, silakan. Salam produk buat siapa?
3: Mau pantun dulu kajen.
0: Pantun, oke. Okay. Beta bantu cakep ya.
3: Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep.
3: Kita berlari keliling kota.
0: Cakep.
3: Coba tanya kepala kampung.
0: Cakep.
3: Non rumah di mana?
0: Di Molo. Kau di Fatuleu?
3: Di Fatuleu.
0: Di Fatuleu, betul. Aduh, mohon maaf jangan pindah-pindah rumah ya. Baik sudah. Bung Joy, terima kasih pantunnya sangat menghibur. Ada lagi kok?
3: Satu lagi.
0: Oke, ada lagi. Silakan.
3: Iya. Tanam bambu di Molo.
0: Cakep.
3: Ujungnya tersikam di pohon gunung.
0: Oke.
3: Kalau memang mencintai abang,
0: cakaplah
3: cinta pada abang.
0: Wah, luar biasa. Abang terlalu mantap ya. Baik.
3: Cuma pantun saja.
0: Iya, Bung. Gimana, Bung Joy?
3: Cuma pantun saja.
0: Iya, betul sekali. Kotong harus senang-senang begitu. Jangan terlalu tegang ya. Iya benar, ini jam-jam rawan soalnya Bung Joy, biar senyum dan semangat lagi.
3: Amin.
0: Iya, silakan Bung Joy, salam sore buat siapa?
3: Iya, awalnya buat Kak Jen yang lagi bertugas di studio, tambah semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Jen di studio.
0: Amin, terima kasih.
3: titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Terus yang pertama tadi siapa yang baru lewat ke Jin?
0: Oh, yang baru lewat ada Mbak Sari dari Banyuwangi. Ah, oh, Banyuwangi, iya. Maaf, Banjarmasin.
3: Banjarmasin. Buat Kak Sari di Banjarmasin, yeah. Salam kenal dari Molotenga.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Adi Milan yang tadi baru lewat juga.
0: Iya.
3: Yeah. Selamat sore. Terus yang berikut buat Sindelina di Patiliu Tengah bersama Mama dan keluarga semua. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di Patiliu Tengah. Terus buat Bapak Aloseran, selamat sore juga. Buat Om Endang di Cabang Rakramo. Buat Mama Aileen di Niki-Niki, Kak Udi di Kokteo, Bung Herman di Angkai. Terus buat Kanana di Ayakano, Ma Andro, Kak Firisoe. Terus buat Bapak Danuin Lasi, Bapak Dion Hane. Terus buat Pak Isila di Sumate. Terus buat Kak Revlan di Sulamu. Bapak P.U. di Riki juga. Kak siapa lagi di Periti juga. Selamat sore juga. Terus buat Mama Ima, Mama Glenn. Terus buat Mama Jessie Lelogama bersama keluarga. Mama Anita di Wateta. Bung Dani di Fatululi. Terus buat Kak El di Alak. Terus buat Kak Lilita di Batu Pelat. Terus buat Kak Ana di Sofa, Kak Marta Alba, Kak Cecilia, Kak Emirote. Singkatnya buat semua sekjen yang lagi pantau program.
0: Iya, Bung Joy.
3: Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Terima kasih. Tutup
3: yang tun kakin.
0: Iya. Terima kasih.
3: Ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti.
0: Cakep.
3: Ada kata-kata salah, jangan simpan di dalam hati.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Iya, shalom. Baik, terima kasih ya buat Bung Joy dari Molo Tengah ya. Luar biasa ya, salam kompak untuk semua yang ada di Molo Tengah yang mendengarkan Pro 4. Khususnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Udaranya semakin panas ya. Sudah sore masih terasa panasnya tuh naik sampai ke ubun-ubun begitu ya Bung Joy ya. Oke, kalau kotong keluar rumah mungkin ya siasati dengan pakai topi kah atau pakai payung biar dapat sedikit mendung-mendung begitu. Oke, baik. Beta sucari lagu cuma satu ya buat Mbak Sari dari Banjarmasin tapi tidak ketemu ini. Gimana Beta ganti sako, ada Danang dengan singlenya Satu Selamanya. Lagu ini Beta spesialkan untuk semua yang lagi mendengarkan Pro 4, Pro 4 Kupang ya, FM 104,3 MHz. Juga untuk Mbak Sari dari Banjarmasin, spesial lagunya Beta hadirkan Danang Satu Selamanya.

0: tuh? Rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan.

0: sudut adalah kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tari Bidu merupakan tari-tarian tradisional yang berasal dari tradisi adat masyarakat Insana yang diwariskan secara turun-temurun. Tarian ini dulunya digunakan masyarakat sebagai media bagi para pemuda dan pemudi, khususnya bagi para remaja yang sudah direstui orang tua atau sudah siap dinikahkan untuk saling mengenal dan memilih jodoh yang mereka inginkan. Dalam tradisi masyarakat Insana, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para pemuda dan pemudi sebelum melakukan pernikahan. Yang pertama, bagi para pemuda dan pemudi yang sudah siap harus melakukan perjanjian dan perencanaan terlebih dahulu yang disebut dengan Hameno Bidu. Kemudian para pemuda dan pemudi tersebut bertemu di tempat yang sudah ditentukan dan melakukan tari Bidu dengan disaksikan oleh para warga setempat termasuk orang tua. Beralih ke informasi berikut, upacara Koka Bale merupakan serangkaian upacara adat yang dilakukan sebelum masyarakat mempersiapkan lahan untuk memulai proses tanam menanam. Di mana pertama upacara Koka Bale diawali dengan proses adat dalam istilah orang Lewo muda disebut Kote Mada. Ritual ini merupakan awal dibukanya upacara Koka Bale dengan memberikan sesajian kepada para leluhur sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang kedua adalah Take Koke, artinya masyarakat Lewo muda memperbaiki atap rumah adat dengan menggunakan rumput alang-alang yang dilakukan selama satu minggu. Dan selama melakukan renovasi tersebut, isi dari suku Hayon Krokopuken menenun sarung yang dalam istilah orang Lewo muda disebut tane. Serta yang ketiga adalah Take Tada, merupakan suatu tempat di mana dilakukannya pembersihan diri bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adat selama musim barat atau selama musim tanam menanam. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak Mama Basudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Kotong lanjut lagi di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari koleksinya Elvi Sukaisi and Mansyur S. Kopi Susu. Ih, pas sekali ya sore-sore begini begitu ya. Ada sepiring pisang goreng. Mantap ya buat yang baru pulang kerja. Aduh, ini bikin tambah semangat begitu. Oke, Beta menyapa kembali Bapak Mama Abah Saudara yang susegar lagi ya. Sambil temani kopi susu mungkin. Dari line teleponnya Pro 4. Oke. Halo, Beta menyapa dulu di Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Ben.
0: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan...
1: Ini dengan Yuven Kasti, Fatu Venu.
0: Bung Yuven dari Fatu Venu. Orang Fatu Venu, karena kabarnya sore ini, Bung Yuven?
1: Aduh, kabar dari kemarin ada buruk, Kakak.
0: Kenapa? Sakit kok?
1: Ini sende, Om ada meninggal.
0: Oke, turut berduka.
1: Jadi, tadi jam 2 baru di mahkaman.
0: Oke. Iya. Baik, turut berduka cita Bung Yuven. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan untuk semua keluarga yang berduka.
1: Makasih banyak-banyak, Kak Ben.
0: Baik, Bung Yuven. Jaga kesehatan ya, karena tentunya kedukaan ini kotong begadang begitu ya, Bung Yuven. Oke, baik. Bung Yuven, Pro Dangdut sore ini mau menyapa siapa?
1: Ini ada sebelum lanjut salam, ada satu teka-teki buat Kak Ben.
0: Teka-teki, semoga Beta bisa jawab ya.
1: Iya.
0: Apa itu Bung Yuven?
1: Ini di jalan ada lampu, di kuburan ada setan. Kalau di samping kakak ada siapa?
0: Aduh, ada siapa ini? Ada siapa-siapa? Jangan sampai ada yang tidak terlihat ya. Biar bangun lari dari sini ya Bung Yuven ya.
1: Ada sekata.
0: Ada siapa ya? Kayaknya ada suaranya Bung Yuven dari telepon.
1: Sonde.
0: Oh, ada siapa?
1: Saya lihat
0: ada bayangan.
1: Ada dua orang kakak.
0: Hah? Ada dua orang? Bung Yuven jangan kasih aku beta.
1: Ini bukan... Artinya tidak takut kakak.
0: Oke.
1: Kalau biar saya jawab.
0: Oh iya. Ada komputer, ada mic, bukan?
1: Bukan.
0: Bukan, apa sah?
1: Di sampingnya ada Tuhan Yesus.
0: Oh iya, selalu ada di hati. Oke, Bung Yuven. Luar biasa sekali ya.
1: Iya, sama-sama kakak.
0: Iya, terima kasih Bung Yuven, saya semangat lagi ya. Selalu ada Tuhan yang menjaga kita. Terima kasih banyak Bung Yuven. Iya. Baik, silakan Bung Yuven salam.
1: Lagu.
0: Mau dengar lagu yang mana?
1: Ini pisang goreng.
0: Pisang goreng?
1: Iya, ada.
0: Iya. Tadi Beta putar kopi susu, sekarang ada pisang goreng, pas sekali itu. Beta cari dulu ya, Bung Yuven.
1: Iya.
0: Oke, silakan salam-salam dulu.
1: Iya, salam pertama buat Mama Marta di Katolik, selamat sore. Mama Fitron Nela Duri, Nela juga selamat sore. Laduit Atri, Orniel Ami, Heto Maria. Terus ini Kakak Irene Dine Fonono, selamat sore. Mama Ima Fatu Luli juga selamat sore. Mama Ima, Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Kakak Ana di Toho, Marcel di Kalbar, Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya, Milani di NBS, Ama Tommy, Ibu Mira, Bapak Dion di Hane, terus ini Mama Dion di Camplong, Mama Susan, Mama Rian, Mama Madi, Mama France di Fokoko, Mama Aileen Niki-Niki, singkat borong buat semua-semua saja. Pengen ucap selamat sore, salam kompak-kompak selalu. Okay. Lagu ada kok.
0: Bung Yuven, pisang goreng sonde ada. Ada di sini. Memori daun pisang, sa.
1: Oh, iya.
0: Iya, iya. Kayaknya pisang sonde ada di pembuah, jadi sisa di daun pisang. Karena panas sekali ya, Bung Yuven. Oke, baik.
1: Buat kata cengnya.
0: Iya. Terima kasih. Iya, shalom. Iya, terima kasih, shalom. Baik, Bung Yuven, terima kasih ya karena sana ada pisang goreng biar ketong daun pisang saya. Oke, beta terima lagi. Beta coba. Oh, terputus ya. Silakan coba lagi ya dari WhatsApp-nya Perempat 08 11 2 38 20 1043 atau juga di telepon Perempat 0380833499. Baik. Kali ini beta coba lagi ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Dangdut. Selamat sore, Kak.
0: Iya, selamat sore Kakak Nona Nomleni kok.
2: Iya, Nana Nomleni di Ayovanu.
0: Ayovanu. Ayovanu ini di mana Kakak Nona?
2: Ini Kabupaten Soe. Mm-hmm. Kecamatan Kie. Ini Desa Tesi Ayovanu.
0: Ayovanu di Soe. Iya, di Ayovanu sekarang panas kok, ada hujan kok.
2: Ini sementara ada mendung.
0: Mendung. Oke.
2: Iya, sehari lalu ini hujan.
0: Iya, masih dapat hujan juga ya di Soe ya.
2: Iya,
0: Baik, Kak Nuna, silakan Pro Dangdut sore hari ini buat siapa?
2: Dapat lagu kok, Kak.
0: Lagu?
2: Iya.
0: Ya, Kakak Nona mau lagu yang mana?
2: Ini dirisnya Kakak atau saya pilih sendiri?
0: Boleh pilih, nanti beta carikan. Kalau ada beta putar. Yang mana sayang? Iya.
2: Ini piring berdua.
0: Piring, sepiring berdua.
2: Iya.
0: Iya, sepertinya ada ini kalau sepiring berdua. Kecuali sepiring bertiga sebenarnya boleh.
2: Pokoknya cukup berdua saja.
0: Kalau bertiga itu bahaya itu.
2: Itu nanti bahaya dulu.
0: Ada saya, Ida Laila ya, sepiring berdua. Iya.
2: Iya, Kak.
0: Oke, untuk siapa lagunya Kakak Nona, silakan.
2: Iya, boleh kenal sama Kakak soalnya saya baru pantau ini Pro 4.
0: Iya, ini sama Jen, salam kenal.
2: Iya, selamat sore Kakak Jen. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati juga. Salam kompak Kakak Nona.
2: Iya, selalu.
0: Iya. Boleh
2: salam. Ini salam siapa? Pertama buat Kak Yuven Kasfatuten yang baru lewat. Selamat sore. Mak Marsa Fatuleu, Burupin di Kapan ke Ellen Peset Nana, Kak Funi di Mutis, Kak Desi Kampung Sabu Soe. Semua ucapan selamat sore. Ini Mak Agnes Tomnanu, Mak Faridi Webaki. Ini Kak Udi di Nefokoko, di mana? Soalnya berlupa alamat.
0: Iya.
2: Ucapan selamat sore Kak Udi. Terus Budani di Fatululi, Mama Susan si Kumana, Mama Rian si Kumana, Mama Selmita di Nerbaki, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mak Miri Namlini di Wesa, Mak Miri Pasir Panjang. Semua ucapan selamat sore. Ini Bu Endang di Cabang Ragnamo, Opa Imi di Tilong, ini Kak Imi di Rote, Kak Cecilia di Mantase, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama ini siapa lagi, di Uebofu. Semua ucapan selamat sore, singkat borong pendengar setia dimanapun berada yang lagi pantau Pro 4.
0: Iya.
2: Ucapan selamat sore, kompak-kompak selalu.
0: Oke.
2: Makasih, Kak.
0: Terima kasih.
2: Shalom.
0: Shalom. Baik, terima kasih dari Ayovanu ya. Ada Kakak Nana Nomlini di sana ya. Beta salam kompak untuk semua yang sempat mendengarkan siaran Perempat 104,3 MHz di seputaran Timur Tengah Selatan ya. Untuk basudara semua di sana, selamat sore, selamat menikmati suasana santai di sore bersama dengan keluarga ya. Yang baru pulang kerja, ini kalau ketemu sama keluarga senyum dulu. Jangan sampai kotong dari tempat kerja pasang muka asam ya. Kasihan itu anak-anak yang butuh pelukan begitu ya, apalagi kekasih hati. Seperti yang dibilang sama Kakak Nana tadi ya, pulang itu siapkan makan untuk sepiring berdua ya, jangan bertiga begitu. Oh, kalau bertiga sama anak boleh lah ya. Baik, apakah masih ada yang mau bergabung dengan beta sore ini? Sebelum beta hadirkan ada dua lagu ya di sini. Kalau sana ada beta langsung putarkan saja, ini dia Amelina dengan Memori Daun Pisang, dan kemudian ada Ida Laila sepiring berdua.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.

Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang ya. Koleksinya Una Sutra Titip Cintaku yang mengantar kita di menit ke-42 lepas dari pukul 16. Di sesi kedua Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, yang masih mau bergabung beta kembali kasih kesempatan dari layanan telepon perempat di 0380833499 atau juga di WhatsApp perempat 08 11 38 20 1043. Iya, beta ucapkan selamat sore dulu untuk bapak mama, bas saudara, kakak nyong yang dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, pelan-pelan saja ya, asal tiba dengan selamat. Itu pepatah dari dulu yang kotong dengar dari orang tua, begitu ya, jangan ngebut-ngebut. Yang mungkin sore ini ada prepare ya, mau ke acara keluarga. Sekarang ini sudah musim tue, kumpul keluarga begitu ya. Beta juga dapat undangan dari mana-mana ya, jadi ya seperti itulah kekeluargaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kotong saling bantu membantu, gotong royong bantu keluarga yang memang sangat-sangat membutuhkan dukungan dari tetangga atau keluarga sekitar. Iya. Baik bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, masih adakah yang mau bergabung? Beta juga mau hadirkan nih satu lagu kali ini dari Rita Sugiarto, Tergoda ya. Lagu ini beta spesialkan untuk semua yang lagi mendengarkan Perempat RRI Kupang. Oke, sembari melaksanakan kegiatan santai di sore ini.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Basodara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Beta akhiri sudah ya untuk rangkaian Bro Dangdut di kesempatan kali ini. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Kakak Dewi Oesao, Kakak Udi Kokveu. Ada Kakak Aileen dari Niki Niki, Bung Joy, Molo Tengah. Ada Mbak Sari dari Banjarmasin. Terus ada Kayu Fan Kasat Nana, Kakak Nana Nomleni dari Ayu Venu. Ada adik Melani dari Nun Bang Sabu. Oke, buat semua yang sudah gabung, terima kasih banyak. Kotong ketemu lagi esok hari di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi sunah hada, sunat adat adalah tradisi sunat yang dilaksanakan secara adat pada waktu tertentu oleh suku Baorai dari Levo Kisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Anak-anak yang disunat dalam tradisi sunah hada adalah laki-laki dan juga anak perempuan yang berusia antara 4 hingga 10 tahun. Pelaksanaan ritual sunah hada ini melibatkan beberapa suku yang terdapat di Alor di Levo Kisu seperti suku Baorai, Dulolong, Manglolong, Budi Loang, Gailai, dan Klon dari Petumbang.

Beralih ke informasi selanjutnya, tradisi ala baloe atau upacara makan baru padi adalah salah satu tradisi adat yang rutin dilakukan setiap tahun di Kampung Bampalola, desa yang terletak di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Upacara ini bertujuan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Pelaksanaan upacara ala baloe dilakukan setahun sekali, diselenggarakan bertepatan setelah panen padi dengan tujuan mensyukuri nikmat rezeki hasil panen. Tujuan lain adalah mengingat dan mengenang jasa para leluhur. Selain itu, pelaksanaan upacara ini juga untuk memupuk persatuan dan kesatuan rumpun keluarga suku-suku di Kampung Bampalola. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Basodera, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kotong ketemu lagi sore ini di rangkaian Sesando Sore. Ya, Sesando Sore kita akan ajak Bapak Mama semua untuk jalan-jalan ke tempat destinasi wisata. Oke, kali ini kita mau ke Kabupaten Sika. Sika merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores yang juga menyimpan sangat banyak kekayaan alam. Salah satunya adalah pantai. Ya, pantai yang belum banyak dikenal tapi ada begitu banyak pesona, yaitu Pantai Wairhubin. Pantai Wairhubin berada di wilayah kota Maumere, jaraknya berkisar 4 kilo dengan waktu tempuh 5 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, yang pastinya Pantai Wairhubin ini cocok sekali dijadikan tempat berjemur ya, karena punya tekstur pasir yang sangat lembut. Ya, pantai ini juga membuat pengunjung lebih terasa tenang begitu, karena sangat teduh dan sangat cocok untuk dijadikan tempat liburan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, banyak sekali pohon-pohon kelapa yang buat semakin sejuk ya di sekitar pantai. Mungkin Bapak Mama bisa menjadi sebuah tempat rekomendasi ya libur nanti ya. Jadi kalau libur sekolah, barangkali ada yang mau jalan-jalan ke Maumere Sika, kotong bisa berburu sunset di sana, menyaksikan indahnya pesona pantai Wairhubin.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tompong rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sa. Berarti ketompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, papa mama, bapak saudara, kakak nyongka kanona, kalau tadi kotong ke Sika, sekarang kotong mau ke Sumba. Ya, yang pasti kotong tahu kalau Pulau Sumba ini masih menyimpan terlalu banyak kampung adat ya. Salah satu kampung adat yang ada di sana dan sangat masih terjaga, menjaga tradisi Marapu adalah Kampung Adat Marapu. Kampung ini berada di Desa Wurahumba, Kecamatan Kodi, dan di mana kampung adat Tosi ini berdiri megah ya. Kampung ini adalah kampung tradisional yang punya sejarah dan adat istiadat. Nama Tosi berasal dari kata To artinya orang dan Si artinya laki-laki. Merujuk pada sosok Ratologe, lelaki pertama yang menghuni kampung ini. Nah, Bapak Mama, hingga kini Tosi ini tetap menjadi pusat kehidupan budaya Marapu yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan penuh penghormatan. Kampung Tosi punya 52 rumah adat atau Uma Kalada yang berdiri gagah serta 80 kubur batu kuno yang menjadi saksi bisu perjalanan leluhur. Di dalamnya ada benda-benda berharga peninggalan nenek moyang seperti piring kuno, gong, parang bergagang gading, ada juga patung cendana yang dikeramatkan. Bahkan setiap sudut kampung ini bercerita tentang tradisi dan keyakinan masyarakat Sumba yang masih hidup hingga kini. Bapak Mama, keunikan Tosi ya adalah keberadaan sumber mata air Waimarunga. Selain memenuhi kebutuhan setiap hari, air ini dipercaya punya khasiat kasih sembuh penyakit ya, dan jadi bagian penting dalam ritual adat termasuk memberi kekuatan pada kuda saat upacara pasola. Informasi ini menuntaskan kebersamaan Beta untuk siaran hari ini, Bapak Mama. Nanti setelah Beta ada Kakak Daten pastinya yang bakal menemani Bapak Mama semua sampai di malam nanti. Oke, selamat sore untuk katong semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa bersyukur untuk setiap hal yang telah kotong lalui di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo bo'o atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona,
Meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni.

Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki

0: Fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni Ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang.
4: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Komunitas Anak Cinta Lingkungan Acil ND ajak masyarakat kurangi pakai plastik karena volume sampah terus naik setiap tahun. Ketua Acil ND Umar Hamdan bilang persoalan sampah plastik sudah jadi tantangan besar yang perlu perhatian semua pihak. Menurutnya, pengelolaan sampah seandainya bisa hanya dibebankan pihak pemerintah maupun petugas kebersihan semata. Sampah plastik yang seandainya dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, sungai, laut, serta lingkungan sekitar. Selain itu, keberadaan mikroplastik berpotensi mengancam kesehatan manusia dan berbagai organisme yang hidup di alam. Acil ND menilai pendidikan lingkungan perlu dikasih kuat sejak usia dini melalui program pembelajaran yang berkelanjutan. Sekolah dinilai punya peran penting kasih bentuk kesadaran siswa terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan. P Pindah ke informasi berikut, menjelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan yang akan berlangsung di 27 Juni mendatang, persiapan terus dimatangkan oleh ribuan penari yang akan ame bagian dalam pegelaran budaya terbesar di Kabupaten Belu. Salah satu pelatih, Rini Ratu Dabo, bilang bahwa persiapan latihan saat ini sekitar 85%. Dia bilang secara umum tarian yang akan ditampilkan sonde jauh berbeda dengan Festival Fulan Fehan pada tahun-tahun sebelumnya. Tarian yang akan dibawakan tetap mengangkat kekayaan budaya lokal melalui tari likur rai, atasoke, dan tarian bidu kikit. Namun demikian, ada sejumlah variasi gerakan yang dikembangkan sehingga pertunjukan akan tampil lebih menarik dalam format kolosal yang melibatkan ribuan penari. Menurutnya, festival tersebut punya peran penting sebagai wadah pelestarian budaya, sekaligus sarana buat generasi muda kokanal dan mencintai warisan budaya daerah. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 84 dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kota Mengkaka Juan Reza, judulnya Pusing-Pusing ya. Siapa ini malam yang lagi pusing ya, pusing-pusing memikirkan ya sesuatu yang membuat Bapak Mama dong susah tidur, susah bekerja, susah duduk, susah berdiri, susah apalagi. Pokoknya semua serba susah kalau dipikir-pikir begitu ya, sampai-sampai Bapak Mama dong serba pusing begitu ya. Jangan sampai keadaan itu terus menerus ya menghantui Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona. Semua hidup itu harus dinikmati ya. Kadang kotong itu harus berada pada posisi di mana kotong itu harus memikirkan sesuatu yang membuat kotong pusing, tapi di sisi lain juga kotong harus pikir kotong diri sendiri ya, bahwa sonde hanya hal itu saya yang kotong pikirkan, tapi ada hal juga yang membuat kotong pung diri badan tuh ya tetap senang ya, supaya sonde tertekan begitu ya. Sama kayak kotong ada pikul besi 10 kilo kok di kotong pung bahu, kok di kotong pung kandok, kok jangan sampai buang ame itu, tahan dolo ya. Kotong pikir yang bahagia-bahagia dolo begitu eh. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Sesando Sore dan juga Sesando Malam. Ada Datan yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua kotong seru-seruan di Perempat RRI Kupang ya. Sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Jadi Sesando Sore dan juga Sesando Malam akan menemani semua pung rutinitas, aktivitasnya, tas sibuknya, yang lagi sendiri, yang lagi galau, yang lagi senang. Pokoknya semua itu ya, entah itu Bapak Mama dong lagi merasa senang, merasa susah, sakit, bahagia, Perempat itu selalu hadir setia untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, untuk menghibur semuanya dalam keadaan apapun ya. Semangat buat semuanya yang masih terus beraktivitas, semoga yang masih dalam keadaan yang sone bye-bye cepat pulih, cepat apa ya, bye begitu ya, dan supaya bisa beraktivitas seperti mana biasanya begitu. Amin. Yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan masih ada beberapa nomor lagu yang mau datang putar ya di segmen pasiar kali ini yang akan menemani semuanya sampai di jam 7 malam nanti ya. Dan sonde lupa juga ada informasi-informasi mengenai kota destinasi wisata, tempat-tempat bagus yang ada di kota daerah NTT ya. Jadi Datan akan kasih tahu, tapi Datan juga mau tahu dari Bapak Mama dan daerah itu ada tempat bagus apa ya. Lokasinya di mana, di pendaya tarik karmana ya. Silakan kasih tahu di Datin supaya Datin juga tahu, bukan hanya Datin saja tapi masyarakat luas juga tahu ternyata dari Bapak Mama Dumbu Daerah ada tempat bagus seperti ini ya. Contohnya salah satu di mana ya, di Kolhua itu ya, namanya Kali Bileno kalau sensale ya. Itu tempatnya terlalu bagus ya, itu tempat pemandian juga. Memang belum menjadi sebuah destinasi wisata, tapi banyak orang yang supi di sana ya, termasuk ketempung influencer NTT ya, Kakak Ari ya, Arianto Seli yang su sampai di sana, yang su kasih gambaran ya, yang su kasih lihat di kotong lewat media sosialnya. Karena itu tempat juga bagus ya untuk Bapak Mama dong nikmati bersama dengan keluarga ya, karena tempatnya selain dingin, adem ya, banyak pohon juga yang keliling itu tempat. Jadi Bapak Mama dong soalnya perlu takut kepanasan karena Kupang itu terkenal dengan suhu panasnya ya, apalagi kalau itu masuk di musim kemarau ini. Jadi Bapak Mama dong soalnya perlu takut kalau pergi di sana, takut panas nah ya, takut hitam nah, soalnya perlu takut karena di sana itu adem-adem, dingin-dingin ya. Jadi Bapak Mama dong bisa manfaatkan momen terbaik ini untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, dengan kawan-kawan, atau dengan si dia kali ya. Nah, penasaran tentang kota destinasi wisata yang mau datang kasih tahu, pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, salah satu daerah yang katong mau pipa siar terlebih dahulu itu, kalau katong dari Kupang ya, itu katong menuju PD Belu ya, karena Belu itu memiliki sejumlah potensi wisata yang saat ini terus dipromosikan supaya semakin dikenal luas oleh masyarakat ya. Dan Kepala Desa Duarato Gregorius Maubere bilang pemerintah desa itu sementara mengembangkan sektor wisata dalam dua arah, yaitu wisata budaya dan wisata alam. Untuk wisata budaya, pemerintah desa mulai menata kampung serta rumah-rumah adat yang ada di Desa Duarato ya. Selain wisata budaya, Desa Duarato juga mulai kasih kambang wisata alam. Pemerintah desa tuh subuka akses jalan menuju salah satu destinasi wisata baru bernama Aso atau Mamil, yang diyakini sebagai tempat lahirnya sejarah Lamaknen. Lokasi tersebut saat ini sedang ditata supaya menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di wilayah Lamaknen.

Nusa Tenggara Timur, NTT, menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuitnamon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung, Bapak.
1: Aduh, betul juga, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun, Mama.
0: Ingat, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Belu, kotong naik kapal ya, pidi mana coba. Otomatis kotong harus pidi ende ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena selain rumah pengasingan Bung Karno ya, ada juga ya salah satu keindahan panorama matahari tenggelam di kawasan Pantai Dao yang mendapat apresiasi dari para pengunjung yang pergi di sana. Salah satunya disampaikan Matius Trisno ya, yang menilai kawasan pesisir tersebut memiliki daya tarik tersendiri sebagai lokasi santai-santai di sore hari. Dan sudah dua kali juga ya Matius ini kunjungi lokasi tersebut dan kembali datang karena suasananya yang nyaman serta menawarkan pemandangan alam yang terlalu menarik. Menurutnya panorama matahari terbenam atau tenggelam menjadi daya tarik utama kawasan tersebut karena dapat menikmati secara langsung ya tanpa terhalang bangunan maupun objek lain di sekitarnya. Dia menilai kawasan Pantai Dao kini semakin ramai dikunjungi masyarakat baik untuk santai-santai maupun berkumpul dengan keluarga atau kawan-kawan dong. Nah, kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap ruang publik terbuka yang menawarkan suasana alam dan pemandangan laut.

Loko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti di jam 7 ya atau di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai kasih lewat karena ini malam ada obrolan yang terlalu menarik ya. Terlalu menarik karena apa? Karena Kakak Jeffrison Herianto Fernando ya yang akan menjadi narasumber ya. Kakak Jeffrey ini merupakan ketua panitia Festival Pedoa Massal ya. Dan Kakak Jefferson ini akan kasih tahu ya seperti apa Festival Pedoa Massal ya dan kapan akan dilaksanakan ya dan melibatkan siapa saja begitu ya dan kenapa dinamakan Festival Pedoa Massal ya. Untuk itu jangan sampai lewatkan ketemuan obrolan budaya di jam 7 malam nanti. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Komunitas baca komik lokal terus kasih luas diapung gerakan dalam kasih kanal komik karya anak bangsa kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan literasi, ini komunitas sonde hanya ajak masyarakat baca komik sa, tetapi juga kasih kanal beragam genre dan kekayaan cerita yang dimiliki komik Indonesia. Inisiator dan ketua baca komik lokal Akvi bilang masih banyak orang yang belum tahu bahwa komik lokal punya kualitas cerita dan ilustrasi yang mampu bersaing dengan komik luar negeri. Sementara humas baca komik lokal Muhammad Daris Kolisudin menilai kekuatan utama komik lokal ada di kedekatan cerita dengan kehidupan masyarakat serta keberagaman latar budaya daerah yang diangkat dalam setiap karya. Kontributor daerah cabang Kupang, Wedia Daneswara melihat komik sebagai media literasi yang efektif kotarek minat baca generasi muda. Komik mampu kasih tahu informasi dan nilai-nilai pendidikan dengan cara yang lebih ringan dan mudah dipahami. Pindah informasi berikut, Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan NTT Mart by One School One Product dan mensosialisasikan gerakan jam belajar pi masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumba Tengah. Gubernur bilang program tersebut merupakan langkah strategis dari pemerintah kasih naik kualitas pendidikan sekaligus bangun karakter dan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Gubernur jelaskan bahwa NTT Mart lahir dari keprihatinan terhadap banyaknya produk unggulan UMKM NTT yang belum dapat akses pasar secara optimal. Melalui NTT Mart, produk-produk lokal diharapkan memiliki ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas sehingga mampu kasih naik kesejahteraan masyarakat. Gubernur Ju berharap program NTT Mart by One School One Product dapat terus berkembang sampai jenjang SD dan SMP supaya semangat kewirausahaan tumbuh sejak usia dini. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ya, kotong masih menantikan ya Kakak Jefferson karena mungkin ada kesibukan juga ya, karena Kakak Jefferson ini merupakan ketua panitia festival Pedoa Massal ya, yang akan bercerita tentang itu festival ya, seperti apa itu festival ya, melibatkan siapa saja ya, kenapa mengambil tema besarnya itu festival Pedoa Massal ya. Nanti Kakak Jefferson akan kasih tahu ya seperti apa garis besarnya ya, dan kapan dimulainya, berapa hari ya, kenapa sampai dipilih festival Pedoa Massal ya. Dan kota masih menantikan ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua untuk terhubung dengan Kakak Jefferson Herianto Fernando yang merupakan ketua panitia festival Pedoa Massal, dan juga Kakak Jefferson ini merupakan ketua Yayasan Generasi Peduli Saburejo ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran dengan kotong pun topik juga ya, ya, yang mau tanya-tanya seperti apa festival Pedoa Massal ini di Saburejo, nanti bisa tanya-tanya di 0811-3820-1043. Ini nomor Bapak Mama dong, bisa WA, bisa SMS, bisa voice note juga ya. Nanti Daten akan sampaikan pertanyaannya begitu kepada Kakak Jefferson ya. Kemudian bisa tanya langsung di 0380833499 ya. Kotak nomor ini belum berubah, jadi Bapak Mama dong pasti susimpan, jadi bisa tanya-tanya ya seperti apa festival Pedoa Massal di Saburejo bersama dengan Kakak Jefferson, yang kotak juga masih menunggu ya untuk terhubung dengan Kakak Jefferson ini ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan akhirnya ya, Kotong sudah terhubung bersama dengan Kotong Pung Kakak Jefferson Herianto Fernando ya, sebagai Ketua Panitia Festival Pedoa Masal dan juga sebagai Ketua Yayasan Generasi Peduli Saburai Juah ya. Dan Kotong terhubung bersama dengan Kakak Jefferson melalui via Zoom ini ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan obrolan Kotong malam ini tentang Festival Pedoa Masal ya, Polres Saburai Juah. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran dengan ketemu topik malam hari ini, boleh tanya-tanya seperti apa kegiatannya, kenapa dinamakan Festival Pedoa Masal ini ya. Kalau masal itu otomatis pasti akan melibatkan banyak orang ya. Jadi kalau Bapak Mama dong penasaran seperti apa Festival Pedoa Masal, kapan dilaksanakannya, apakah terbuka untuk umum atau sonde ya, boleh tanya-tanya sepuasnya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Malam hari ini beta sapa dolo ketemu Kakak Jefferson Herianto Fernando ya, yang sudah terhubung melalui via Zoom. Halo, selamat malam Kakak Jefferson.
3: Kakak Daten dan pemirsa RRI Kupang, di mana saja berada.
2: Iya, Kakak Jeffrey.
3: Salam dari Sabu.
2: Iya, salam dari Kupang juga. Kalau orang Sabu harus ada apa ya? Bukan sapaan juga, tapi ada ini. Helamat tona iye, helamat dah tanah.
3: Helamat dah.
2: Iya, baik
3: Kakak. Helamat tona iye untuk kita semua.
2: Baik Kakak Jeffrey.
3: Salam presisi. Polisi untuk masyarakat.
2: Iya, baik. Dan malam hari ini beta juga lupa kasih tahu kalau Kotong juga lagi live di YouTube channel RRI Kupang ini ya. Yang lagi online boleh ya tonton apa yang Anda dengar di YouTube channel RRI Kupang ya. Jadi Bapak Mama dong bisa tanya-tanya, bisa komen di situ ya, tanya tentang Kotong Pung topik malam ini di Kakak Jefferson mengenai Festival Pedoa Masal ini ya. Dan menariknya Kakak Jefferson ini tema besarnya itu Festival Pedoa Masal ini ya. Ini sesuai dengan ketemu topik juga malam ini Kakak Jefferson. Dan kalau boleh tahu ya Kakak Jefferson, kenapa sampai dinamakan Festival Pedoa Masal ini ya?
3: Ya, jadi beta perlu menjelaskan awal mula kegiatan ini yang digagas bersama-sama dengan Pak Kapolres Saburai Juah bersama jajarannya untuk memperingati HUT Bayangkara yang ke-80.
2: Oke.
3: Jadi Polres Saburai Juah melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan budaya dengan tujuan melestarikan budaya Saburai Juah. Dalam hal ini budaya pedoa, sehingga tahun ini memang sudah 3 tahun terakhir saya terlibat. Kalau yang 2024 itu kita bikin kegiatan kuda menari, lomba kuda menari. Nah, tahun ini bertepatan dengan HUT Bayangkara yang ke-80 dan juga dengan tema Polri untuk masyarakat, kita ingin melibatkan seluruh komponen-komponen masyarakat yang ada di Saburajua untuk sama-sama dengan Polri menjaga dan melestarikan budaya pedoa. Karena budaya pedoa ini, tarian pedoa ini melambangkan persatuan dan kesatuan. Saat yang bersamaan, kondisi terkini kita saat ini hoaks dan berita bohong di mana-mana yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, Polres Saburajua berinisiasi untuk membuat salah satu event besar yang bertemakan festival pedoa massal dan sangat sinkron dengan nilai-nilai yang ada dalam kegiatan itu nanti.
2: Iya, tapi ada juga yang masih bertanya-tanya ini. Ini kan disebut sebagai pedoa. Nah, pedoa ini bentuknya seperti apa? Apakah dia sebuah tradisi, ya? Apakah sebuah ritual atau sebuah tarian atau seperti apa ini?
3: Ya, jadi pedoa ini salah satu tarian budaya Sabu, tarian adat Sabu yang masuk dalam kalender adat. Jadi dia masuk dalam semacam atraksi budaya, tarian daerah, dan juga upacara adat. Nah, kenapa dia masuk dalam atraksi budaya? Karena ada beberapa gerakan-gerakan di situ, ada melibatkan banyak masyarakat, dan juga dia masuk dalam upacara adat atau apa ritual, karena dia sudah masuk dalam kalender adat. Dan dalam pedoa ini kan tariannya tentu melibatkan banyak orang, membentuk satu lingkaran, dan ada satu yang menjadi pemimpin. Apa ini, tarian ini yang namanya Mone Pejo atau Beni Pejo, yang untuk bernyanyi. Nah, bernyanyi itu biasanya dalam konteks budaya Sabu, nyanyian-nyanyian itu merupakan syair yang mengandung doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada leluhur, dan kepada mendoakan segala macam, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan terlebih khusus mendoakan daerah ini dan negara ini, seluruh komponen yang ada di dalamnya. Jadi memang tarian ini tentu sangat sinkron dengan tema HUT Polri tahun ini, yaitu HUT yang ke-80 Polri untuk masyarakat.
2: Baik. Dan sebagai Mone Pejo ataupun Beni Pejo yang sebagai pemimpin untuk memimpin tarian pedoa ini, ya, apakah isi dari syair itu ketika dibawakan dalam sebuah festival yang memang diinisiasi oleh Polres Saburajua, ya, Kak Jefferson? Iya, ini isi.
3: Iya, memang. Ya,
2: isi-isi syairnya ini apakah berbeda begitu atau seperti apa?
3: Nah, kalau ya tentu terkait syair, tentu dia akan bersifat umum. Bagaimana mendoakan kepolisian, bagaimana mendoakan bangsa dan negara ini secara keseluruhan, bagaimana mendoakan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi syair-syair itu ada ucapan syukur dan doa serta harapan. Nah, tentu Mone Pejo atau Beni Pejo sudah paham tentang situasi dan kondisi serta tujuan dari kegiatan itu, dan mereka akan sesuaikan dengan syair-syair yang mereka bawakan. Karena tidak semua orang bisa, terlibat berdoa, bisa berdoa, tapi tidak semua orang bisa menjadi Mone Pejo atau Beni Pejo.
2: Baik. Nah, ini kan sebuah festival begitu, ya, untuk Mone Pejo dan Beni Pejo yang disiapkan itu cuma satu Mone Pejo, satu Beni Pejo, atau ada lebih begitu?
3: Kami memang kemarin dalam diskusi, dalam kepanitiaan, kita ada siapkan sekitar 4. Dua yang dewasa, 2 anak-anak.
2: Oke, anak-anak juga.
3: Jadi nanti ada anak-anak SMP kita libatkan sebagai benipejo atau monipejo nanti. Dan ada orang dewasa dari teman-teman yang masih yang ada sanggar.
2: Oke.
3: Okay. Itu mereka akan berganti, bergantian dalam melakukan ini apanya.
2: Nyanyian ada. Nah,
3: kita kan di Sabu ini kan ada beberapa wilayah adat. Jadi memang kemarin kita ada sepakat untuk ambil 2 wilayah adat, Sebah sama Liai. Jadi nanti monipejonya dari 2 wilayah adat ini. Nah, tetapi kalau misalnya ada dari wilayah adat lain yang ikut terlibat, karena ini kan kegiatannya bersifat terbuka untuk umum. Jadi siapapun boleh datang.
2: Okay.
3: Dan siapapun boleh jadi monipejo. Yang penting dia punya kemampuan untuk pejo itu.
2: Iya, iya. Ini untuk durasi waktunya untuk memimpin ini tarian. Durasi waktunya mungkin sudah di ini ada batasan waktunya. Kalau Sone Sala itu untuk tarian pedoa dalam kalender adat Sabu itu kan dari maghrib ya, Kakak Jefferson, itu bisa sampai subuh, bisa sampai pagi itu, sampai matahari naik itu. Kalau untuk festival ini apakah juga berlaku atau ada batasan waktunya begitu?
3: Ya, paling kita nanti dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nah, nanti kita akan sambung dengan kegiatan lain. Kita ada live musik. Live musik lagu-lagu tradisional. Jadi ada, kita ada panitia juga menyiapkan kita kolaborasi dengan teman-teman Sarai Project namanya, salah satu grup band yang ada di Sabu Rajua, yang beberapa bulan lalu waktu lalu mereka telah membuat lagu video dengan video klipnya lagu-lagu Sabu. Jadi di kegiatan itu setelah ada kegiatan pedoa massal, nanti kita akan lanjut dengan kegiatan live musik. Jadi orang bisa bernyanyi lagu-lagu Sabu di situ, bisa isi acara gitu.
2: Okay.
3: Jadi dia mungkin dari jam 6 sampai jam 10 malam lah.
2: Oke. Okay. Nah, selain live live musik lagu-lagu daerah begitu, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain begitu ya yang turut mendukung juga festival pedoa massal ini, Kakak Jefferson.
3: Ya, memang kalau untuk kegiatan yang hari tanggal 23 Juni ini, kita akan bikin di lapangan Napae. Lapangan Napae di Kelurahan Mabba, Kecamatan Sabu Barat. Dan memang ada beberapa door prize juga yang kita kasih kepada para peserta. Ada hadiah-hadiah menarik yang panitia siapkan. Dan juga ada hadiah untuk orang yang membawa peserta terbanyak.
2: Okay.
3: Kita kasih hadiah nih.
2: Peserta pedoa.
3: Jadi misalnya dari desa-desa ini dia bawa 20 orang, 30 orang sampai 100 orang. Karena target kami minimal 1000 orang terlibat di kegiatan pedoa massal ini.
2: Oke. Okay. Target.
3: Karena kita itu melibatkan seluruh anggota Polri di Sabu Rajua saja sudah sekitar 200-an orang. Ya, kalau kita kali sama dengan anak istri atau keluarga mereka, itu sudah hampir 600-an orang itu. Itu wajib untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Okay.
3: Dan juga kita juga sudah bersurat ke Pemda untuk sama-sama melibatkan diri baik OPD-OPD terkait dengan sekolah, dengan pemerintah desa. Jadi itu kita target itu minimal 1000 orang yang bisa terlibat dalam tarian nanti.
2: Oke, dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau tanya ya, yang penasaran tentang Festival Pedoa Masal Polres Saburai Jua yang berlangsung di tanggal 23 ya, 23 Juni ini ya di lapangan Apai di Sabu Barat ya. Mau tanya apa lagi boleh ya tentang Kotempong Festival Pedoa Masal Polres Saburai Jua ya, kenapa sampai dibuatkan Festival Pedoa Masal ini ya, dan ada begitu banyak rangkaian kegiatan juga begitu ya, boleh tanya-tanya di Kakak Jefferson lewat 0811 3820 1043, kemudian di line telepon juga ya 0380 833 499, dan juga di YouTube channel RR Kupang, karena Kotong itu lagi live ya di YouTube channel RR Kupang ya. Dan Kakak Jefferson ya, tadi sudah dikatakan bahwa ada live music ya, lagu-lagu daerah, kemudian ada juga door prize ya, hadiah begitu, apalagi hadiahnya buat yang membawa peserta pedoa paling banyak ya. Mungkin ada acara-acara yang lain lagi begitu, mungkin ada, karena Sabu ini kan bukan hanya tarian pedoa saja, ada juga tarian ledo begitu. Apakah tarian ledo juga dihadirkan begitu sebagai pendukung dari acara ini, atau cuman tarian pedoa saja dan juga acara-acara hiburan begitu?
3: Oh tidak, itu memang kita memang konsepnya di pedoa, karena itu kan tarian masal, sehingga tidak ada lagi tarian-tarian lain selain pedoa. Panitia dan juga bekerja sama dengan para pengrajin, pengrajin yang bisa buat ketupat untuk instrumen yang pedoa yang untuk ikat di kaki itu. Ini kita ada kerjasama juga dengan teman-teman pengrajin, jadi mereka bisa jual di situ. Jadi orang Sabu yang tidak ada ketupat bisa datang. Dengan berpakaian adat, itu harus berpakaian adat lengkap dan bisa beli ketupat di para pengrajin-pengrajin yang ada di yang akan kami libatkan dalam kegiatan itu untuk menjual mereka punya kerajinan-kerajinan tangan, dan ada juga UMKM yang mungkin yang kami ajak untuk sama-sama berpartisipasi. Jadi misalnya ada orang mau jual sarung selimut, atau bisa saja mau sewa sarung selimut, silakan datang sewa pajang di situ dan bisa disewakan. Jadi siapapun yang datang untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pedoa masal ini, kita sudah ada kolaborasi dengan UMKM. Sehingga peserta bisa sewa pakaian kalau tidak ada pakaian, atau bisa beli pakaian adat masyarakat atau pelaku UMKM yang ada di Saburai Jua, dan mereka akan ada datang kita dorong untuk bisa punya tempat jualan di situ.
2: Oke, berarti ini melibatkan berbagai pihak juga, termasuk pelaku UMKM untuk turut hadir, turut menjual begitu ya. Dan lebih menariknya lagi ya, ini juga menjadi salah satu syarat buat para peserta penari pedoa ya, Kakak Jefferson, bahwa untuk mau terlibat dalam pedoa masal ini harus memakai pakaian adat lengkap ya begitu, termasuk ketupatnya yang diikat di bagian kaki itu ya.
3: Ya. Karena memang pedoa itu harus berpakaian adat sebenarnya.
2: Kalau kurang salah satu kemana kakak?
3: Ya.
2: Kalau kurang salah satu kemana kakak?
3: Ya, kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi.
2: Berarti
3: yang ada di ya, misalnya ada selendang, ada sarung, ada selimut, ya tidak masalah.
2: Berarti
3: tapi yang pasti ada beberapa, ada sekitar 100 lebih orang itu pasti sudah berpakaian lengkap, adat lengkap. Karena kita melibatkan sanggar yang ada di Sabu. Jadi sanggar-sanggar ini kita bekerja sama dengan sanggar untuk mereka tampil, sehingga memang sanggar-sanggar ini tentu mereka berpakaian adat lengkap.
2: Kalaupun sone ada ketempung mama-mama dong, ketempung warga dong yang suka jual itu kain he, kakek Jefferson, supaya ini bisa,
3: ya,
2: bisa beli.
3: Tidak ada di rumah, bisa belanja langsung di Napae.
2: Bisa sewa juta kakek sana. Jefferson?
3: Bisa sewa, bisa beli cash, bawa ke rumah.
2: Oke, nah ini buat bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua yang mau terlibat dalam festival pedoa masal Polres Saburejwa di lapangan Napae di tanggal 23. Soalnya perlu takut kalau memang di rumah kurang, dia pun sarung kok, selimut kok, dia pun ketupat kok, datang sapi lapangan Napae ya. Karena di sana juga ada yang bisa disewakan, ada juga bisa beli langsung supaya dilengkapi apa yang kurang begitu di rumah ya. Supaya kalau festival berikutnya su ada ya. Baik, Kakak Jefferson ya. Ini kan melibatkan banyak orang ya. Dan otomatis juga pasti ada banyak orang yang hadir juga begitu, yang turut terlibat begitu ya. Apakah anak-anak juga diperbolehkan masuk atau untuk terlibat begitu dalam tarian pedoa ini?
3: Oh iya, tarian pedoa ini kan tidak dibatasi umur. Jadi anak-anak silakan datang. Jadi kan kita misalnya dia berapa lingkaran, misalnya 1000 orang bisa sampai 8-9 lingkaran. Mungkin lingkaran pertama anak-anak, bisa kita atur itu formasi-formasinya. Jadi di lingkaran anak, karena ada juga kita ada sanggar dari SMP. Jadi nanti mungkin mereka itu satu lingkaran bersama anak-anak. Mereka kan anak-anak. Ada sanggar orang dewasa, jadi orang dewasa bersama-sama dengan sanggar yang dari kategori dewasa. Karena kan tidak mungkin yang anak-anak ini kita gabung dengan orang dewasa di lingkaran itu. Nah, supaya nilai estetikanya lebih bagus, nanti ada lingkaran anak-anak, orang dewasa, dan orang dewasa.
2: Okay.
3: Jadi dia bukan satu lingkaran saja. Ada banyak lingkaran, bisa sampai 7 atau 8 lingkaran. Kalau misalnya sampai 1000 orang.
2: Oke. Nah, Kakak Jefferson, kalau Pak Om soal tarian, ada beberapa tarian di NTT yang formasinya itu laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ada juga yang bercampur begitu, laki-laki perempuan dalam satu lingkaran begitu. Apakah untuk tarian pedoa masal ini juga apa ya, bentuk formasinya itu anak-anak okay, di depan sama seperti yang tadi Kakak Jefferson katakan, atau laki-laki perempuan, atau bisa campur juga begitu, selang-seling begitu Kakak Jefferson?
3: Ya, jadi kalau tarian pedoa ini dia kan lambang persatuan dan kesatuan. Jadi orang Sabu bersatu dan tidak mengenal jenis kelamin. Mau laki-laki perempuan itu sama saja. Nah, bahkan dulu, di zaman dulu, waktu belum ada teknologi-teknologi modern seperti HP, orang bisa ajang untuk cari jodoh itu. Untuk tempat bersatu, cari jodoh di tempat berdoa. Dan begitu. Jadi, orang bisa berkumpul bersama-sama, berkenalan satu dengan yang lain. Jadi, tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan. Dan itu memang tarian pedoa ini memang tujuan untuk mempersatukan masyarakat Saburejwa, serta dulu kita sejarahnya untuk mencari anak yang hilang gitu.
2: Baik Kakak
3: Jeff. Dibuat keramian itu.
2: Baik Kakak Jefferson ya. Sebelum kita tanya lagi, ini buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang penasaran dengan Kotomun Topik ya, boleh tanya-tanya bersama dengan Daten ya di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang, kemudian di line SMS ataupun di YouTube channel RRI Kupang ya. Kalau di WA itu 0811-3820-1043. Ini bisa chat, bisa SMS, bisa telepon Jo ya, bisa voice note Jo. Kemudian di 0380-833-499 bisa telepon di ini nomor, dan bisa tanya langsung di Kotomun Kakak Jefferson ya, selaku ketua panitia ya, ketua panitia Festival Pedoa Masal Polres Saburejwa, dan juga sebagai ketua Yayasan Generasi Peduli Saburejwa ya. Baik Kakak Jefferson ya, dan pendoa ini sama seperti tadi Kakak Jefferson katakan bahwa merupakan lambang persaudaraan dan juga sebagai ajang untuk mencari jodoh. Tapi kalau untuk sekarang karma anak kakak ketika dibuatkan festival ini bisa dibilang untuk mencari-cari jodoh atau sonde lagi?
3: Ya bisa saja karena banyak berkumpul banyak orang yang bisa berkenalan dari seluruh penjuru Sabu yang tidak berkenal, atau bisa saja mereka berkenalan lewat media sosial, ya bisa ketemu di tempat berdoa atau jadi menjadi sejarah percintaan mereka. Wah, kita kenal dari Facebook atau WA tapi bertemu di kegiatan festival berdoa massal yang diselenggarakan oleh Polres Sabu Raijua gitu.
2: Baik.
3: Bisa-bisa saja itu terjadi.
2: Baik, intinya masih jomblo ya.
3: Masih jomblo ya.
2: Okay. Baik Kakak Jefferson, mungkin ada dampaknya begitu. Apa dampak yang diharapkan dari festival ini terhadap penguatan ini kan atas gagasan ataupun inisiatif dari Polres Sabu Raijua juga begitu ya. Mungkin ada dampak yang diharapkan dari festival ini terhadap penguatan sinergitas antara Polri ya, dalam hal ini Polres Sabu Raijua dengan masyarakat begitu.
3: Ya tentu pertama tadi ini tentu sangat sinkron dengan tema HUT Polri tahun ini yang ke-80 ya, di Polri untuk masyarakat. Jadi dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan sinergitas, kerjasama dan mempererat kekerabatan, keakraban antara Polri dengan masyarakat sekitar. Masyarakat, terlebih khusus masyarakat Sabu Raijua. Yang kedua tentu ini pedoa ini, tarian pedoa ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda WBTB nasional milik Sabu Raijua. Ini merupakan salah satu langkah strategi dari Polres Sabu Raijua untuk mensosialisasikan bahwa tarian budaya Sabu ini sudah ditetapkan sebagai WBTB dan supaya menjadi satu kebanggaan bagi orang Sabu bahwa tarian ini hanya ada di Sabu dan dimiliki oleh orang Sabu Raijua. Tidak boleh lagi tidak boleh ada tarian-tarian di negara lain yang tarian ini dilakukan di negara lain atau di daerah lain dan mencap bahwa ini milik mereka. Jadi sudah perlindungan terhadap tarian adat ini, yaitu pedoa ini. Itu kedua. Yang ketiga tentu dengan ada kegiatan ini ada efek domino, trickle down effect terhadap pertumbuhan ekonomi di Sabu Raijua. Jadi orang bisa berjualan, bisa melakukan transaksi ekonomi di situ, orang bisa memajakan jualan jajanan di situ, sehingga ada kegiatan ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi ketika ada kegiatan ini. Yang berikutnya tentu ini sebagai langkah strategi untuk memperkenalkan, untuk mempersatukan seluruh masyarakat Sabu Raijua dalam kegiatan pedoa massal dan sebagai refleksi terhadap 80 tahun pengabdian Polri dalam melayani masyarakat di Indonesia, terlebih khusus Polri atau Polres Sabu Raijua dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat Sabu Raijua.
2: Iya. Oh ya, kalau boleh tahu ini berapa hari kegiatannya ini, festival ini berlangsung kakak?
3: Satu hari saja.
2: Oke, satu hari saja.
3: Satu hari saja.
2: Iya, jadi jangan sampai ketinggalan nih bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena kegiatan ini cuma satu hari sah. Ada banyak door prize juga ya, jadi silakan ambil bagian di tanggal 23 Juni 2026 jam 6 sore sampai jam 10 malam ya. Mungkin ada lebih begitu ya. Mungkin bisa sampai jam 11 ya Kakak Jefferson.
3: Ya, gitulah.
2: Oke. Baik Kakak Jefferson, dan bagaimana tanggapan dan juga antusias dari para tokoh masyarakat ya serta warga Sabu Raijua ini ketika festival ini disosialisasikan begitu. Tanggapan dari mereka seperti apa?
3: Ya, banyak yang bertanya itu kapan kegiatannya, dan karena kami ingin juga berpartisipasi. Kenapa? Berdoa masal ini kan salah satu momen yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena di situ orang, kayak saya bilang tadi, banyak dampak-dampak kegiatan, dampak-dampak positif yang tentu menjadi hal baik untuk masyarakat Sabu, dan juga sebagai hiburan. Di Sabu ini kan juga kita tidak ada hiburan lain. Ya, salah satu kita hiburan itu adalah live musik. Kapan lagi? Ini salah satu-satunya kegiatan yang ada live musik lagu tradisional, lagu daerah Sabu. Kita pakai band. Orang biasa live musik lagu-lagu ini apa kan? Lagu-lagu pop, lagu-lagu rock. Tapi ini kita live musik lagu Sabu. Dan penyanyinya band-band, anak band yang ada di Sabu itu. Jadi kan tentu ini hal yang mereka, masyarakat tunggu-tunggu. Orang selama ini live musik, kalau live musik kan biasa lagu pop, lagu apa, lagu rock. Nah, ini kita live musik lagu Sabu. Jadi kalau orang Sabu yang punya bakat untuk menyanyi, untuk punya bakat menyanyi lagu-lagu, silakan datang untuk isi acara, bisa bernyanyi di situ, bisa satu kebanggaan, bisa bernyanyi dan diiringi oleh pemain-pemain musik dari Sarai Project. Kalau mereka selama ini bisa bernyanyi karena di berkaraoke di rumah saja, hanya lewat ini apa, ini mereka bisa bernyanyi dan diiringi oleh gitaris dan apa, drum oleh teman-teman Sarai Project.
2: Dan ini juga Project. Salah satu ruang ya untuk ketemu musisi-musisi ya yang berasal dari Sabu untuk bisa menyalurkan hobi bernyanyinya begitu. Jangan hanya hobi bernyanyi di rumah, tapi coba salurkan lewat festival ini ya.
3: Kita siapkan pemain musiknya, mulai dari gitaris sama band sama apa

0: Lagu-lagu daerah Sabura juga yang belakangan ini mulai ditinggalkan.
1: Betul. Baik.
0: Jadi dengan adanya live musik ini, kita membuka ruang kepada siapapun anak-anak Sabu yang punya bakat untuk bernyanyi, terlebih khusus bakat dalam bernyanyi lagu-lagu Sabu, bisa berkolaborasi dengan SR Project, sehingga event-event ke depan bisa kita kolaborasi dan bisa dilibatkan anak-anak Sabu yang punya bakat untuk menyanyi itu tadi.
1: Baik, baik Kak Jeffrey Son, dan apakah festival ini juga ya direncanakan akan menjadi agenda tahunan resmi begitu yang akan dilaksanakan setiap tahun begitu Kak Jeffrey Son?
0: Ya, memang dari hasil diskusi beberapa hari yang lalu kami panitia dengan Pak Kapolres dan para penjabat di Polres, teman-teman, kalau nanti kita lihat antusias masyarakatnya cukup lumayan, maka kita tentu akan ke depan terus berkolaborasi agar dengan Pemda, dengan beberapa elemen, dengan beberapa event-event, misalnya dengan EO untuk sama-sama menetapkan ini menjadi agenda tahunan. Jadi bisa menjadi destinasi wisata budaya bagi Kabupaten Sabura juga. Misalnya tiap tahun di depan tanggal sekian kita tetapkan. Jadi orang sudah tahu dari tahun sekarang, misalnya tahun 2027. Nanti sudah ada agenda 2027 itu tanggal sekian sudah ada festival Pedoa Masal di Sabu. Nah, ini yang tentu sudah ada dalam wacana yang kami diskusikan beberapa waktu lalu waktu rapat panitia. Nah, kita lihat nanti antusias masyarakat dalam kegiatan ini, dan nanti di bulan depan juga kita ada bikin Pedoa Masal juga nanti.
1: Oke, bulan depan.
0: Di festival. Ya.
1: Oke.
0: Jadi tentu bulan depan teman-teman yang hari tanggal 23 ini terlibat, kami juga bisa ajak untuk ikut Pedoa Masal di festival yang akan diselenggarakan oleh yayasan saya, Yayasan Generasi Peduli Sabura Jua, selama 3 hari di festivalnya di halaman gedung perpustakaan Ishak Hurudoko.
1: Baik, baik. Ditunggu ya Kak Jefferson untuk berbagi ceritanya lagi.
0: Siapa
1: Kak? Oke, Kak Jeffrison, kalau festival ini sukses besar begitu ya ketika 23 Juni 2026 nanti ya, jika festival ini sukses besar, inovasi apa yang ingin dihadirkan begitu pada penyelenggaraan berikutnya lagi begitu?
0: Ya, nanti kan misalnya kita tahun ini festival Pedoa Masal. Bisa saja pada ya berikutnya kita karena antusias masyarakat terhadap tarian tradisional, kita bisa tambah lagi dengan tarian Ledo Masal. Ya, Ledo ini kan salah satu tarian adat Sabu yang belum pernah ada bikin Ledo Masal di Sabu. Nah, kita bisa berinovasi untuk festival Pedoa dan Ledo Masal gitu di Sabu Raijua. Dan juga bisa juga kita dorong untuk live musik lagu-lagu tradisional, sekaligus kita dorong penyanyi-penyanyi yang punya talenta untuk menciptakan lagu-lagu Sabu. Kita launching di kegiatan-kegiatan seperti ini kan, sehingga gaungnya berbeda dengan ketika mereka buat lagu dan diam-diam begitu sebagai promosi kan.
1: Oke, keren ini. Ini sangat berdampak ya bagi semua lini begitu ya, baik masyarakat umumnya, baik buat sanggarnya, baik buat musisinya, baik buat pelaku UMKM-nya. Ini sangat berdampak bagi semuanya ya. Dan Kak Jefferson, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi kota muka bersamaan ya, mungkin ada pesan dan juga harapan yang ingin Kakak Jefferson sampaikan.

0: Ikan ya terkait dengan festival pedoman massal ya yang akan dilaksanakan di tanggal 23 Juni 2026 nanti ya Kak Jeffrison. Ini khususnya bagi masyarakat umum dan juga bagi generasi muda ini sebagai penerus begitu ya.
1: Tentu harapan saya sebagai panitia, ketua panitia, mari semua masyarakat Sabra Jua, semua lembaga-lembaga atau OPD-OPD terkait, semua elemen-elemen, mari kita sama-sama melibatkan diri pada kegiatan ini, melibatkan diri untuk menjaga dan melestarikan budaya Sabra Jua, terlebih khusus budaya pedoa ini sebagai lambang persatuan dan kesatuan, sebagai tarian yang memiliki nilai luhur, nilai budaya yang cukup tinggi, soal gotong royong, soal nilai-nilai kebersamaan di Sabra Jua. Dan pesan saya tentu dengan kegiatan ini ada efek ekonomi, ada efek sosial, ada efek pariwisata dan budaya yang bisa berdampak. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Jeffrison sudah berbagi dengan Ketong di Perompat RRI Kupang ini terkait dengan Festival Pedoa Massal Polres Sabra Jua ya. Dan memang festival budaya itu bukan sekadar ajang hiburan dan juga pertunjukan seni ya, tetapi juga ini menjadi ruang penting untuk menjaga, memperkenalkan dan juga mewariskan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas begitu ya. Sukses untuk aktivitasnya, untuk festivalnya di tanggal 23 Juni 2026 nanti Kakak Jeffrison. Terima kasih untuk waktunya sudah berbagi di Perompat RRI Kupang. Selamat malam, salam budaya Kakak Jeffrison.
1: Selamat malam, salam budaya, helamat tonaiye.
0: Helamat tonaiye, Kakak Jeffrison. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya, ketemu obrolan bersama dengan Kakak Jeffrison Herianto Fernando, ya, sebagai Ketua Panitia Festival Pedoa Massal Polres Sabra Jua dan juga sebagai Ketua Yayasan Generasi Peduli Sabra Jua ya. Dan jampi mana-mana doloh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Kota Musa Sando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Kokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Hai Rin.
2: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
1: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
2: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
1: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
2: Iya ya, setuju deh sama kamu.
3: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini. World Cup, sepak bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Iya, bapak mama kakaknya kakak nona semua. Kalau tadi dari daerah Sabu itu ada yang namanya tarian pedoa ya, lambang dari kebersamaan ya, persaudaraan ya. Selain tarian pedoa, ada juga tarian yang dianggap sakral juga, bapak mama kakaknya kakak nona semua. Tapi ini bukan dari daerah Sabu. Ini kotong bermain jauh ya, kotong pasir-pasir ya, kotong jalan-jalan lebih jauh sedikit. Bukan lebih jauh sedikit, tapi memang jauh. Ini kotong harus naik pesawat. Nah, kalau naik kapal laut nih kayaknya bisa hitung minggu nih, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Jadi kotong naik pesawat saya supaya cepat ya. Kotong pi di salah satu daerah ya. Ini lebih tepatnya dari di kotong pi di Keraton Surakarta ya. Karena di sana ada yang namanya tarian Bedaya Ketawang. Yang mana ini tarian hanya dipentaskan pada saat tertentu sah, seperti penobatan tahta raja atau upacara peringatan kenaikan tahta. Konon unsur magis yang terletak pada tarian ini dikarenakan filosofinya yang bermakna ekspresi hubungan asmara antara para raja Mataram dengan penguasa laut selatan Nyi Roro Kidul ya. Hal itu membuat perseratan dalam melakukan tari Bedaya Ketawang juga cukup sulit karena merupakan tarian yang dianggap suci. Ini tarian mensyaratkan 9 gadis penari. Para penarinya itu harus gadis yang belum menikah. Dalam hal ini masih perawan ya. Dan seandainya boleh dalam keadaan haid atau menstruasi. Riwayat mengatakan hal ini dilakukan supaya kesucian tarian karena Ratu Pantai Selatan ya akan datang baik saat latihan ataupun pementasan untuk memperhatikan para penarinya.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti ya. Kita akan sama-sama ikuti ya, ikuti sebuah kisah ya. Sebuah kisah yang akan cerita tentang legenda asal mula nama Gunung Mekongga ya. Penasaran tentang legenda asal mula nama Gunung Mekongga? Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Selain terkenal dengan kuda sandalwood dan pemandangan alamnya yang eksotis, Pulau Sumba yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki serangkaian tradisi yang unik dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi unik orang Sumba adalah memotong hewan kurban. Sepintas, tak ada yang istimewa dari kegiatan tersebut. Namun, bagaimana jadinya jika tradisi ini dilakukan saat ada tamu atau wisatawan yang berkunjung ke rumah adat orang Sumba atau yang disebut Uma Batangu dan berbentuk panggung lalu kemudian jatuh terpeleset dari tangga rumah mereka? Ya, tradisi memotong hewan kurban berupa babi akan dilaksanakan untuk menutupi rasa malu orang Sumba karena rumah adat yang sejatinya adalah rumah istimewa untuk menerima tamu tapi malah tidak bersahabat dengan tamu yang datang. Jadi, jika Anda berminat untuk mengunjungi rumah tradisional orang Sumba, berhati-hatilah dalam melangkah. Jangan sampai terpeleset, karena kalau tidak, tuan rumahlah yang akan menanggung akibatnya.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun, anak.
0: Bapak, doh, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di? Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini-begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama, baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dan serang kampung ta. Dan makan ternak ta.
0: Betul kah?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo betul
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu
0: itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: tua. Tuan Awa tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu Ikonggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larumbalangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Kedu Ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larumbalangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larumbalangi.

0: Indomie.
1: Pakai duu.
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larumbalangi mengatasi Kongga Aha.
4: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Indomie?
4: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Indomie. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Indomie petunjuk untuk kami?
4: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Indomie?
4: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Indomie. Petunjuk Indomie akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku ini bukti bahwa malapetaka di burung sosmu telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Topelo 844 dari Kupang, suara budaya NTT. Ana Timur, bye-bye. Satu lagu dari kakak Mr. Jill. Ya, ini lagu menjadi awal dari ketemu kebersamaan di Basenggol. Salam perempat dari Kupang yang suhadir kembali untuk menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan selama 2 jam ke depan ya, dari sekarang itu sampai di jam 11 itu, kotong akan seru-seruan di Basenggol. Salam, yang mau kirim salam tasu talalu bisa ya di line SMS WA 0811-3820-1043, kemudian di line telepon juga 0380-8333-499, atau yang lagi scroll media sosialnya boleh masuk di kolom komentar Facebook Perempat RRI Kupang untuk kirimkan salam-salamnya, atau ada cerita apa ya, cerita tentang bapak mama budaya boleh, tentang tarian boleh, tentang bahasa, mau berbagi bahasanya dengan datang juga boleh ya. Ya, kemudian tentang apa lagi ya, tentang destinasi wisata juga boleh, atau tentang festival, mungkin ada kegiatan-kegiatan budaya yang dilaksanakan begitu, tak lalu bisa ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, atau ya yang mau baca cerita soal apa ya, tentang ketempung budaya begitu ya, begitu permainan tradisional ya, tentang kesenian kok, tentang apa lagi, soalnya ketempung budaya itu terlalu banyak bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Dan kalau kau mau bawa omong selama 2 jam nih, itu sonakan habis ya. Jadi bapak mama dong yang mau berbagi ceritanya tak lalu bisa, dan bisa juga pilih salah satu lagu yang datang setiap di sini di 0380 8334 99 ya. Datang terima dulu di line telepon yang su bergabung. Halo, selamat malam Basenggol, salam.
1: Halo, selamat malam Kedaten.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Tomon di Fatukanutu.
0: Tomon dari Fatukanutu. Ini To'o ini gerakan cepat juwe. Kemana To'o? Kabar baik kok?
1: Iya, weda buruk karena pada tertengah bahagia bersendap lagi.
0: Jadi buruk, ini harus gercep ya? Ini harus gerakan cepat ini, kalau soalnya bisa kalah dari yang muda-muda ini.
1: Itu sudah, Sar. Datang.
0: Kabar baik, kok, To'o?
1: Bye-bye.
0: Oke, To'omon mau pilih lagu yang mana untuk beta teman nih, To'omon? Ini beta putar amin, salah satu nih.
1: Lagu, kira-kira kadang siap lagu apa dengan apa?
0: Yang beta siap di sini ada yang judulnya Manu Ain Modok, Diam-Diam Suka Kakak, Tua Ruga Tuka, Aduhai, Toy Terima Kasih, Pemain Bar...
1: Aduhai, siapa?
0: Aduhai, sah?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Kak Dateng. Sebentar pulang, hati-hati di jalan, soalnya ada hujan kering tadi siang. Mm-hmm. Yang kedua buat yang tercinta, ada sementara tenung.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga buat keluarga yang di Malaka. Mm-hmm. Yang mana masuk Mesenggol, Tomon.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Sikeres. Mm-hmm. Kalau masuk, memasuk sudah. Yang di Sulamu nama siapa, lupa dia pun nama.
0: Yang di Sulamu, Bang Reflan?
1: Iya, Bang Reflan.
0: Reflan?
1: Reflan. Mm-hmm. Buat di Fatu Finu, masuk Sengol Tomon, di Takari, masuk Sengol Tomon. Di Lelogama, Ibu siapa lainnya?
0: Lelogama, Ibu Jesse?
1: Iya. Salam buat Ibu Jenny masuk sel Tomon. Mm-hmm. Semua yang boleh sebut tanggalnya semua suara di dalam simbolan ini. Terima kasih Kak Daten.
0: Terima kasih Tomon. Oke, okay. Baik. Terima kasih Tomon ya, bergabung di 8 833-4399 ya. Masih di 833-4399 ini ya. Datang terima dolo. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Halo, selamat malam Mbak Senggol.
0: Iya, Senggol Suko.
2: Senggol sudah.
0: Dengan siapa, dari mana ini?
2: Ini dengan adiknya Lani dari MBS.
0: Dari Nunbaun Sabu.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Adi Melani?
2: Ini kabar baik.
0: Baik. Titip salam buat semua yang lagi pantau ya.
2: Betul sendiri yang ada pantau.
0: Iya.
2: Betul sendiri yang ada pantau.
0: Terus yang lain dong?
2: Mama su tidur, adik su tidur, bapak main HP.
0: Oh, bapak main HP. Nanti titip salam buat bapak. Saya masih mata ini tak buka ini. Ya masih sadar ini.
2: Iya.
0: Baik, ini mau salamnya buat siapa ini adik Melani?
2: Lagunya?
0: Lagunya boleh, mau yang mana?
2: Yang pertama, sah.
0: Yang pertama, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Pertama, buat Selatan, semangat. Terus buat Pak Imon yang baru lewat.
0: Iya.
2: Selamat malam, buat Mama Ima di Fatululi, Mama Madi, Tante Marsha, Opa Mile, Rokok Vila. Om Endang, Bapak Dion, Bapak Dan, Mama Jesse, Mama Glenn, Mama Rian, Wijati, Mama Elda Tova, Mama Alina Niki-Niki, Kakak Joy, Kakak Yuven, Kakak Ferry, Kakak Dani, Kakak Foni, Kakak Revlan, Kakak Dewi, Kakak Edo, Kak Melki, dan Kakak Saka. Dan buat semuanya saja yang lagi pantau.
0: Oke.
2: Baik, terima kasih. Salam.
0: Terima kasih. Selamat malam ya, adik Melani dari NBS bergabung. Kalau di WhatsAppnya perempat dari Kupang yang su telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
3: Shalom. Selamat malam, Kadaten.
0: Shalom, selamat malam juga.
3: Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Jeket dong.
0: Masih angin dingin kakek.
3: Nah, kadaten pun ini baju putih sa.
0: Baju putih? Baju putih be masih mau pakai.
3: Nah, sepatu yang di profil tuh.
0: Sepatu? Aduh, ini minta semua nih mah.
3: Shalom. Selamat malam kadaten. Tuhan memberkati kadaten eh.
0: Amin.
3: Ini dengan kakak pun saudara tiri ini.
0: Iya, Opa Miller ini ya.
3: Baik, ini dengan Miller Kause. Dari Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, kakak sayang.
0: Iya, baik.
3: Iya.
0: Ini malam, mau pisah apa pun rumah leh.
3: Ini yang pertama, ini awal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak datang sehat ya. Pulang hati-hati di jalan. Memang tadi ada sempat gerimis kakak, benar.
0: Oke.
3: Okay. Ini baru berhenti nih kakak.
0: Baik-baik.
3: Tuhan memberkati kakak, pulang hati-hati di jalan eh. Kakak sayang eh.
0: Baik opa, semoga beta sampai, semoga beta pulang nih sondapa hujan ini.
3: Pasti Tuhan ada bersama Kak Daten.
0: Baik-baik.
3: Dan Tuhan memberkati Kak Daten.
0: Amin.
3: Baik, lanjut salam su kakak eh.
0: Silakan.
3: Salam yang pertama ini kakak Melani yang baru lewat kok dari NBS. Ya kakak Melani, biar adik masih kecil tapi terpanggil kakak eh. Sana apa-apa toh. Tuhan memberkati kakak. Salam untuk bapak dan mama di rumah eh. Kakak Dewi Besi. Tomon, selamat malam. Salam untuk mama Ani eh. Yang berikut untuk Mama Ali, Mama Aileen di Niki-Niki. Yang berikut ada Abang John di Takari, Sandy Iu di Eteta, Merva Neno, Mama Del, Bung Melki di Camplong. Selamat malam, salam sehat selalu. Mama Marlin di Kota B, semoga sehat selalu. Mama France di Nefokoko, apa kabar? Kakak Dewi Besi, di mana Kakak Dewi gabung dengan Kadaten dulu? Kakak Dani di Fatululi ada yang berikut ini siapa ya yang di Bokvio nih kakak Odi kok?
0: Iya kakak Odi.
3: Iya kakak Odi, habis bapak aku kakak Saka di Pariti kalau tidak salah ingat. Dan terakhir untuk kakak Sisilia Kaja, Mama Glenn dan ini Mama France di Nevo Coco sakata. Baik. Yang lain kalau belupa nah nanti bisa ini apa lagi besok lagi kakak. Okay. Besok ada puisi kosong deh kakak.
0: Besok ada, hanya besok kakak Rogan.
3: Pada betung kakak nah. Mm-hmm. Kakak puisi betul sangat mendalam nah.
0: Iya betul sebuat beberapa puisi ma Opa Miller belum ada nih.
3: Nanti berkirim puisi juga.
0: Baik baik.
3: Baik kedaten, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati beta hari ini bahagia kakak. Mm-hmm. Karena beta dapat hadiah dari Bapak Presiden Wakil Presiden RI.
0: Hadiahnya apa itu?
3: Ada saja, nanti baru WTW ya kakak. Dari terima kasih karena doa dari kakak Daten, dari semua sahabat. Beta kira beta ini orang yang terkucil, ternyata Tuhan angkat beta dari hal yang sederhana.
0: Iya.
3: Tuhan baik. Memberkati kakak Daten eh.
0: Terima kasih.
3: Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga, salam kelurahan Oipura, Kecamatan Mola. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Opa Miller dari Oipura bergabung dan katon terima lagi ini ya. Satu lagi di line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
4: Senggol dong.
0: Senggol.
4: Selamat malam, Kadaten.
0: Senggol suko. Selamat malam, oh.
4: Senggol ke orang Kok VU.
0: Orang Kok VU. Anet Odi.
4: Iya, Kakak.
0: Kabar baik kok, Anaet?
4: Itu kan, kabar baik-baik kakak.
0: Karena mana kok Vewa hari ini? Tadi Opa Miller bilang sempat gerimis tapi su barenti.
4: Hanya di pasar kapan tadi kakak, gerimis-gerimis.
0: Oh, di pasar kapan saya gerimis-gerimis. Tapi kabut ini ya. Masih berlangsung ya? Masih ada ya?
4: Iya, pasar kapan. Tadi kabut bawah sampai di atas Ejapinus ini.
0: Oke, okay, baik-baik. Bahkan di pengkabu tuh hampir-hampir kotong mau lihat jauh, sosok dia bisa, kakak.
4: Itu sekarang, sekotong lampu jauh justru. Lampu hanya di depan mata sih.
0: Betul, tapi kita lihat orang pun postingnya nih, aduh ini kabut nih memang kabut yang luar biasa betul-betul. Ini jarak nih, jarak pandang, jarak yang kotong bisa dapet mungkin cuma 1 meter. Sama kayak kakak Odi bilang, ini hanya di depan mata yang kotong dapet ya.
4: Betul, kakak. Ini... salah-salah kota bisa baku senggol balik ini.
0: Makanya. Jadi harus kasih menyala lampu motor terus. Oh, supaya iya, orang betul. Bisa dapat lihat. Bisa tanda. Oh ternyata ada kendaraan dari depan.
4: Itu sudah. Hmm.
0: Dan jaga kecepatan. Jangan ngebut.
4: Kakak ini biar orang jago lah. Tidak ada yang ngebut-ngebut. Mau ngebut salah-salah kota jatuh masalah ini. God.
0: Oke deh, tetap berhati-hati ya kakak Odi. Kalau memang ada keluar begitu ya, ada aktivitas ya. Kok di luar.
4: Biasanya malam kak kalau salah-salah juga, potong sampai tikungan teh lurus.
0: Baik kalau tikungan tuh tikungan rata ya kakak. Teh kalau tikungan dia langsung jatuh turun di bawah nih repot.
4: Itu sudah kakak.
0: Baik, ini masalahnya buat siapa kakak Odi?
4: Salam yang pertama buat Bapak Miller Kose, terima kasih atas singgolannya. Selamat malam Bapak. Semoga diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Sila, Bapak Dan, Bapak Dion. Kakak Firi di Soe Kampung Aman, Mama Aileen Niki-Niki. Kakak Puni di Mutis bersama kekasihnya. Selamat malam. Dan... Bapak Ma'iyah di Panmuti bersama kakak Dangker. Mm-hmm. Bapak Ako di Manugelon. Mm-hmm. Kakak Dewi di WSL. Adik Mentari juga di WSL. Mm-hmm. Kakak Tari Namlini di Wabobo. Adik Melani dan Ibu Mira di MBS. Mama Glenn di Bank Hotel Cendana, Kakak Firi di Kakak Firi Paja di Merdeka, Kakak Dani di Pasululi, Mama Anita, Mama Jis di Logama, Maelda di Tofa bersama Kakak Ana, Mama Mitri Watepen, Mama Susan, Kakak John di Tekari, Mirki di Camplong, Kakak Saka Periti, Kakak Revlan, Kakak Putra Molo Barat, dan buat semua-semua selamat malam lagi istri perempat.
0: Baik.
4: Dan Kakak Daten, pulang hati di jalan. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya. Kakak Odi dari Kok VU sudah bergabung dan kotong bikin kotong pun suasana malam lebih panas dulu ya. Kotong enjoy sedikit dari kakak Inyo, kakak Niken dan juga kakak Icel ini. Ia menyanyi salah satu lagu dengan judulnya Aduhai.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan Batar Babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu Karau Sarin untuk beternak sapi, Fahik Ahuk untuk beternak babi, dan Fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan Batar Fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau air pemali dan Raibot atau tanah besar.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Perompatan dari Kompas Sore Budaya NTT, Manu Ain Modok. Satu lagu Irama TB yang baru saja datang putar dari kakak Hirohale ini, TB Songket dari daerah Melaka. Kakak Hirohale menyanyi Manu Ain Modok. Masih di Bahasa Inggris Salam Perompatan dari Kupang dan Daten, terima lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Bahasa Inggris Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam Juo. Anaet.
1: Pastuan.
0: Iya. Kabar baik kok.
1: Kabar selalu baik Kak Daten. Soalnya di sini ada hujan Kak Daten, dari tadi siang sampai sekarang masih hujan Kak Daten.
0: Oke, baik. Tiba-tiba lihat di media sosial nih hanya kabut. Oh, ternyata di Molo Tengah hujan eh?
1: Ya, hujan sampai di kapan? Soalnya tadi saya diambil kakak di kapan? Mm-hmm. Dari kapan sampai di kampung?
0: Iya. Oke, beta lihat di kawan-kawan do MP pasir di soe sana. Wih, itu kabut pengeri. Kabut nih tutup buang ini. Jalan, pohon dong. Tak kau tanya depan jalan ini di kotompung depan mata sa.
1: Iya kadang.
0: Oke, kalau di
1: tadi kan ya anak kakak berkumpul keluar ke kakak Daten. Di kapan hujan lebat di sini hujan gerimis. Nah, sekarang hujan lebat di sini, di kapan mungkin hujan gerimis kadang.
0: Baik, baganti di situ tak kau tahu di sini. Iya, di sini soalnya ada baganti yo. Ini di sini ini satu versi sa. Matahari bersinar terang di sini.
1: Nanti baru awan ikut bawa hujan sekadar.
0: Ini kayaknya beta harus ini nih. Minta tolong kakak Joy kau buat ame ritual panggil hujan do.
1: Lebih baik saya tinggal di Kupang sekadar daripada saya tinggal sini kau dingin kadar.
0: Padahal kotong di sini nih yang ada berharap supaya enggak bisa dapat tempat yang adem-adem begitu.
1: Iya kadang.
0: Oke deh. Baik, silakan kakak Joy. Tapi ini mau pilih lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya Diam-Diam Suka Kakak, Jai Tua Rugatuka, Toi Terima Kasih, Pemain Baru, Ade Manis, Obral Cinta, Dolo Bosan Hala versi 2, dan juga Hati Tatofu.
1: Hati tertufu di lorong cinta sakadaten.
0: Enak. Itu artinya hati tagae kok.
1: Hati tagae kadaten.
0: Tagae di lorong cinta eh.
1: Iya kadaten.
0: Iya. Bye. Silakan. Salamnya iya, buat siapa ini?
1: Awalnya buat kadaten yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kadaten di studio.
0: Iya.
1: Dan sebenarnya hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat ibu hati dan kakak nona di rumah dan oma dan opa di rumah.
0: Baik.
1: Yang pertama buat Adi Bindi Lina bersama mama dan keluarga di Patuli Utenga, selamat malam. Mm-hmm. Terus buat Papa Aloseran di Patuli Utenga juga selamat malam. Terus buat Mama Jessie Lelogama, mm-hmm, Mama Anita Weteta, Mama Glenn di belakang Hotel Pendana, Bung Dani, Mama Ima, Adi Melani, terus buat Kak Lelita, terus buat Katari Nomleni, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, mm-hmm, terus buat Didi Kopteo, Kakak Herman di Angkai, Abang John Katari, Bapak Dion Hane, Bapak Dan Inlasi, terus buat Mama Madi di Bismarak, mm-hmm, Om Endang di Cawang. Singkatnya buat semua sakadaten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, sial buat dia yang jauh di sana, selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati. Makasih, salam kadaten.
0: Terima kasih, salam ya kakak Joy dari Molteng sebergabung. Kalau di WhatsApp-nya Pro 4 itu ada Mama Cantika dari Kuanino ini ya. Mama Cantiknya mau bahasa Inggris salam buat Mbak Istila, Bung Miller, KUC, Bapak Yoka, sekeluarga, Bapak Saka, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana, kakak John di Takari, kakak Yuven, kakak Foni, bersama suami, kakak Joy. Pokoknya buat atas semua saja ya, buat kakak Raten, salam buat keluarga. Terima kasih ya buat Mama Cantika dari Kuanino. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol, salam. Iya, dengan siapa, dari mana ini?
2: Dari Mama Anita dari Oteta.
0: Mama Anita dari Oteta.
2: Iya, sebenarnya.
0: Ini dia hujan kabut. Tekar mana di Oteta sendiri?
2: Ya, di sendiri panas.
0: Panas, berarti senasib iya. Dengan Kupang, Niko.
2: Hanya terlalu dingin ini
0: sebenarnya. Iya, memang betul. Apalagi hampir pagi itu, aduh, subuh tuh.
2: Sekarang subuh kustak semua.
0: Biasa kotom kaki tidur nih lurus, sekarang tak lipat mama. Okay, Mama Anita mau salamnya buat siapa? Tapi ini beta harus putar lagu yang mana ini? Mama Anita dapat lagu, mau dengar yang mana?
2: Jenisnya?
0: Ada Diam-Diam Suka Kakak, Ja Itu Aruga Tuka, Toy Terima Kasih, Pemain Baru, Ade Manis, Obral Cinta, Dolo Bosan Hala 2.
2: Yang pertama bilang
0: Diam-Diam Suka Kakak.
2: Diam-Diam Suka Kakak kok?
0: Iya.
2: Oh iya, Diam-Diam Suka Kakak.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Bapak Kiu, Bapak Milky, Mama Susan, Mama Adi, Mama Selmi, Bapak Pak Alo, Bung Firi, Bung Joy, Bung Firi, Kakak Udi, Kakak Saka, Saka, Tomo, bersama keluarga, ada Bunda Asmi, Mama Aileen, Bapak Maye, Pak Itu Ria, Superman, Bapak Ini, Pak Isila, Nadus, Kakak Lelita, selamat malam sayang. Ibu Ija, Mama Vicky, Mama Rian, dan buat semua.
0: Oke.
2: Nanti besok malam baru yang lain.
0: Baik.
2: Supaya yang di belakang itu bisa bergabung.
0: Oke.
2: Buat Kakak Rasen, juga sesuai berkati studio. Pulang tadi di jalan kakak, satu rumah yang selamat yang terakhir. Salam buat keluarga Raja di kampung So Erop, dan juga selamat malam kakak Anto Raja lagi partai juga.
0: Baik.
2: Terima kasih, loh.
0: Terima kasih, salam. Ya, Mama Cantika dari Kuanino. So, bergabung. Bukan Mama Cantika, tapi Mama Anita. Aduh, minta maaf Mama Anita. Terima kasih ya Mama, sudah bergabung dari Oteta di Basengkol Salam Perempat dari Kupan. Dan datin putar amelai. Ini dua lagu yang bikin kau temun suasana malam nih agak-agak panas sedikit ya. Ada satu lagu dari kakak Martin Misa ini. Satu lagu dari daerah Timur Dawan ini. Pakai bahasa Timur ini ya. Judulnya Hati Tetofu di Lorong Cinta.

Tato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Floba Mora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: Perompatan dari Kopan Suara Budaya NTT, Diam-Diam Suka Kakak. Itu lagu Kotom Kakak Niken Soge. Kemudian ada juga Kakak Genji. Kemudian ada juga Kakak Echon, Kakak Eflo, dan juga Kakak Claudio. Diam-Diam Suka Kakak. Memang kalau saya suka dengan orang dan sulit untuk mengungkapkannya itu ya, pasti hanya simpan dalam hati sah. Biar diam-diam suka sah. 833-499 yang sudah bergabung. Oke. Okay. Nanti bisa dicoba lagi. Ini terburu terputus ya. Dan beta terima dulu di WhatsApp-nya Perompatan dari Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam Mone.

0: panju ada hujan. Pokoknya bakanti sa. Satu hujan besar, satu gerimis. Satu hujan besar, satu gerimis. Main batuk karsa begitu.
1: Di sini panas kakak. Dari pagi sampai sore ini pokoknya cerah enak kakak.
0: Oh cerah enak ya. Dari matahari ya. Terbit sampai matahari terbenam.
1: Iya kakak.
0: Dari muncul sampai tidur kembali ini matahari.
1: Iya. Dari muncul sampai kembali ini apa stabil kakak.
0: Oke deh. Baiklah ini malam. Beta harus putar lagu yang mana?
1: Di listnya kakak.
0: Di sini yang tasih satu. Ada yang judulnya Tua Rugatuka. Toy Terima Kasih. Pemain Baru. Ade Manis. Obral Cinta. Dolo Bosan Hala.
1: Yang ini. Obral Cinta saja.
0: Obral Cinta. Oke. Okay.
1: Soalnya kan mau hibur saya ini kunyaru karena besok pagi kunyaru mau pulang ke Malaka ini kakak.
0: Oke, okay, besok mau pulang Malaka ya.
1: Mm. Oh iya, kunyaru mau pulang Malaka karena ada ingat sembeta tidak datang lihat kakak. Jadi besok pagi mau kembali ini kakak.
0: Iya, kunyaru ingat, ma ini yang satu nih soalnya ingat.
1: Soalnya yang satu itu tetap ingat kakak, oh, tetap soalnya ingat. Kan ini. Iya kakak.
0: Kau habis yang satu nih Sony ingat kunyadu. Nah jadi kunyadu datang
1: temen. Iya makanya kunyadu bilang biar beti cek posisi doki kira termana.
0: Yang satu hanya ingat kok ini sana tersibuk deng buat gula Nina.
1: Itu sudah kakak. Makanya kunyadu ini sana puas bilang biar kita pilih Abang John dulu kira-kira posisinya ke mana.
0: Oke deh, baiklah Abang John, mau salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat kakak dia yang punya sawo. Opa Miller kau saya yang punya pura itu, waktu sudah masuk belum kakak?
0: Opa Miller sudah.
1: Iya, kapan malam yang beta telpon sama tua itu beta ada sementara dulu bersama dengan keluarga Wilkis. Kan ada ini keluarga Wilkis iya, di tetangga Wilkis ini ada peninggal ini apa? Ada meninggal kakak.
0: Iya.
1: Makanya beta telpon sama tua tiga kali tapi waktu saya angkat telpon jadi beta sendiri jadi penasaran kakak.
0: Oh, begitu. Baik.
1: Okay. Ini Om Dan yang punya Lasi, Kak John yang punya Cak sama Kakak Milky. Terus Mama Jess yang punya Lelogama, Mama Madi yang punya Desmarak. Kakak Milky yang punya Teta. Kakak Saka yang punya Priti. Terus ini Anita yang punya Oteta. Kakak Firi yang punya Soe, Mama Cak yang punya Camprong. Terus ini apalagi kayak ini beta tuh berapa hari tengah gabung kakak JWR nya beta lupa separuh nih. Nah Ari Malani yang punya MBS, kakak Dan yang punya Fatululi. Terus ini siapa lagi, Maria yang punya Pusti. Kakak Uri yang punya Kofeu. Putri cilik yang di dari BG itu Abang Donat minta nomor terus tapi masa kosong bisa kirim nomor.
0: Oke. Yang terakhir buat siapa Abang John?
1: Yang terakhir buat kakak Daten. Saban terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat. Makasih. Salam.
0: Terima kasih. Salam Abang John ya. Dari Takarisu bergabung dan di 833499 ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan orang Mutis.
0: Orang Mutis?
2: Iya.
0: Mam Naben?
2: Iya.
0: Kabar baik, kok Mam Naben?
2: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik bersama keluarga kakak.
0: Amin. Betul kok, Mam Naben di situ tuh hujan.
2: Mendung sa kakak.
0: Mendung sa?
2: Hari Selasa itu baru hujan kakak.
0: Oke. Okay. Oh berarti beda tempat beda. Mengkali ini ya. Hujan juga pilih-pilih tempat ya.
2: Itu sa kakak. Soalnya di sini ada sirup panen, mah. Berkomendung.

0: Kakak.
1: Iya. Tadi tadi kakak Joy bilang ini kapan dengan molo tengah ini baganti. Satu hujan besar, satu gerimis baganti le.
0: Mungkin sih kakak.
1: Pikir mutis juga begitu.
0: Hanya mendung sih kakak.
1: Baik. Sibuk panen apa ini?
0: Ada kurupadi kakak.
1: Oh kurupadi.
0: Sudah minggu mah belum selesai.
1: Awi mamai.
0: Ini tadi sore baru pulang, soalnya belum selesai, nanti hari Minggu baru pulang lagi kakak, soalnya datang lihat rumah.
1: Ini sawah berapa puluh hektar, memang kok sudah 2 minggu belum habis-habis nih?
0: Kan banyak orang kakak.
1: Baik, karena mana depo hasil, lebih baik kok agak kurang sedikit?
0: Lebih baik kakak.
1: Lebih baik dari tanam sebelumnya?
0: Iya kakak.
1: Oh, okay. Kalau di sana tuh dia tanam 2 kali atau cuma 1 kali kakak Mamfoni?
0: 1 kali kakak.
1: 1 kali.
0: Bulan Januari itu sudah tanam, bulan-bulan begini sudah tanam kakak.
1: Oke. Okay. Oh berarti dia 6 bulan ya baru bisa panen ya?
0: Iya kakak.
1: Baik. Setidaknya kan dia penghasil lebih baik dari tanam sebelumnya ya?
0: Iya kakak.
1: Amin. Baiklah Mama Naben, mau salamnya buat siapa?
0: Salam yang pertama buat adik Marni yang sudah tidur bersama Mardian yang sudah tidur juga. Terus ada Bapak John yang barusan lewat. Ada kakak Udi KPU, ada Bapak Herman, ada adik Melani, ada Mama Cantika. Terus ada kakak Melki Sablong, ada Mama Elin, ada Bapak John Takari. Ada kakak John Sampung juga, ada kakak Dani, ada mama Ima, ada mama Jessie, ada mama Elin, terus ada kakak Putra Molar, ada kakak Nenek juga, ada kakak Ferdi, ada kakak Ferry Merdeka, ada Bapak Herman sama kakak Ferry di Angkatan, terus ada apa lagi ya, sama Anita. Pokoknya datang semua kakak saya dan juga kami baru sadar.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, salam. Oh iya kakak ada dapat lagu kok kakak?
1: Dapat, kok ini beta mau tawar am ya di Imam Nabe ini.
0: Oh, ada lupa soalnya sudah berapa minggu tidak gabung lah.
1: Kok habis sih bu dengan korupa Dina?
0: Iya kakak, soalnya di itu kampung kakak tidak ada jaringan.
1: Oh seperti itu.
0: Di kampung Kaslukoku.
1: Oke, okay, baik.
0: Iya,
1: memang sama sekali soalnya dapat jaringan, biar telepon biasa pun soalnya bisa.
0: Tidak kakak, soalnya tidak ada memang kakak.
1: Oke, okay. Soalnya ada mau naik satu sonde, dia tidur-tidur habis.
0: Iya,
1: baik-baik, oke okay, deh. Semoga ini ya, di sana bisa dapat jaringan ya, mungkin ada ini.
0: Iya kakak, soalnya kita masih juga kakak pengen mati.
1: Oke, okay. Berarti masih banyak tempat ya memang belum dapat jaringan begitu.
0: Iya kakak.
1: Oke, okay. Baik. Ini mau dengar lagu yang mana? Di sini ada mana? Tua Ruga Tuka, Toi Terima Kasih, pemain.
0: Terima kasih kakak.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Mama Naben.
0: Terima kasih. Salam, selamat malam.
1: Salam, selamat malam ya, Mama Naben ya. Dari Mutis, so bergabung di 8334-99 dan kota dengar Allah beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Setelah itu nanti di sesi kedua datang kembali lagi untuk menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua dan juga mau bacakan yang so bergabung di WhatsAppnya Pro 4 dan juga di Facebook Pro 4 RRI Kupang. Pantau terus Pro 4 FM, suara budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Toiz atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, Sa.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Perompak Rekopan Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Wisbaker yang judulnya Malam. Sebuat kota suasana malam lebih santai. Masih di Basenggol Salam Perompak Rekopan. Yang mau bergabung masih tak lalu bisa di WhatsApp-nya Perompak, di Facebook dan juga di lain telepon ya. Kalau di WhatsApp-nya Perompak Rekopan itu ada dengan Kakak Asti ini ya. Malam baik Kakak. Salam untuk Mama dan adik Anissa di Oit Nana. Salam sayang. Terima kasih. Kemudian ada juga ya dengan Kakak Temi dari Palopo Sulawesi Selatan yang mau salam buat teman-temanku Ojek Resmi Saroda Keliling, buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vero Veronica beserta suami dan anaknya, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, buat Tony Suhandi beserta istrinya, buat anakku ketua Muhammad Rizky Saputra beserta anggotanya ya, ada Kakak Fajar, Kakak Iki, Kakak Sai dan lain-lain. Tim telusur jalur kota Palopo base camp di rumah ya, buat Indriani Swen, buat semua saja ucapannya selamat malam saja. Ada Kakak Narsiwati yang mau bilang malam bae semua. Malam bae juga Kakak Narsi ya, sudah bergabung di Facebook Perompak Dari Kupang. Halo selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo? Iya, halo.
1: Halo?
0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa dari mana ini?
1: Sama Putri.
0: Putri?
1: Putri. Iya.
0: Putri dari mana, Putri?
1: Putri dari Kayangan.
0: Putri dari Kayangan. Itu Salendang dong. Siapa yang suami? Kau masih tertinggal di bumi.
1: Aduh.
0: Kawan-kawan yang lain dong, enam putri itu ada di mana?
1: Lagi melalang buana.
0: Oke deh. Kalau putri yang ini melalang buana di Perompak ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kabar baik kok Putri.
1: Kedaten lagu doh.
0: Boleh, mau yang mana? Di sini kalau di sesi kedua tuh ada yang judulnya Nukasao, kemudian ada juga Sakit Lagi, Klaranda Dobe, Masih, Boso Dale Hedi, Percumasa. Ada juga Adi Urae, Cinta Seng Pakai Spasi, Ate Deso.
1: Cinta Seng Pakai Spasi, Sa.
0: Masih ada satu lagi dari Kakak John Seme ini. Di balik rindu ada dusta.
1: Ah, enggak. Cinta enggak pakai spasi.
0: Oh, itu, Sa. Padahal ini Kakak John Seme pun nih lagu baru yang beta baru kasih masuk ini. Memang ini lagu-lagu ini lagu sulama tapi beta baru kasih masuk, Sa.
1: Iya, biar besok, Sa.
0: Oh, besok, Sa. Besok beta kasih alpa ini lagu, tahan. Oke. Okay. Salamnya?
1: Lagu ini aku titipkan untuk Mama Ridetan, Kak Emilino, Kak Evan, Mama Rian, Mama Relatif, Bapak Manona sama Ama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, Paman Randi, Bibi Salma, Dewi Oisau, lalu ada Om Endang, Opa Men, Mak Rotelda Sebelan, Kak Fendi Oiteta, Mak Anita, Mak Tati, Bapak Melki di Camplong, Bapak Alo, Bapak Saka, Bapak Luis, Bapak PU, Bapak Bung Sondri, lalu Kak Marsa sama Kak Yuven KS, Kak Alina sama Kak Joy. Lalu ada Mama Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Maharlan Leleboko, Ma France Nevo Koko, Ma Jesse Lelogama sama Oma Amni Fubureni. Lalu Bung Margo, Kakak Sisilia Mantasi. Terus buat, aduh siapa lagi? Mama Dion.
0: Oke.
1: Lalu, aduh, untuk semua aja deh.
0: Baik, terima kasih ya Kakak Putri. Oke. Mama Putri.
1: Untuk semuanya selamat malam buat Kak Daten, mat malam mat bertugas. Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Pulang Titi DJ ya, biar tiba dengan selamat sampai di Matani. Baik. Dan salam buat Bepun Hona. Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Putri sudah bergabung di ketemu lain telepon lewat WA-nya perempat ya. Katon terima lagi. Halo, selamat malam di 833-499. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Ya, ini Bapak Herman dari Ankain.
0: Oh, Bapak Herman dari Ankain. Ini kayak ada tas sibuk apa, Bapak Herman?
2: Ya.
0: Ada sibuk apa ini, Bapak Herman?
2: Ini Bapak yang ada duduk pantau, Bapak Empat ini.
0: Oh, ada duduk pantau, Mantap.
2: Mati.
0: Ya, ya. Titip salam yang dibalakan, dong. Coba senyum ame tipis,
2: Ini Bapak yang ada sementara sibuk-sibuk ikat jagung ini.
0: Oh, sementara lagi sibuk ikat jagung. Baru habis panen nih kok ya. Bapak?
2: Oh, ini baru panen habis ini.
0: Ini jagung manis, jagung pulut atau?
2: Ini jagung pulut.
0: Oh, jagung pulut.
2: Ya ya.
0: Itu mau disimpan atau mau dijual lagi?
2: Oh, ini khusus untuk mau makan, bukan mau jual.
0: Oh, mau makan. Separohnya disimpan ya. Untuk bibit kok?
2: Ya.
0: Separuh disimpan untuk bibit kok, untuk tanam berikut lagi.
2: Oh, ini nanti separuh bikin bibit.
0: Oh, separuh bikin bibit. Taruhnya di rumah bulat.
2: Ya ya.
0: Oke, mantap. Itu salah satu cara pengawetan ini bahan makanan secara tradisional. Baik, Bapak Herman, ini mau dengar lagu yang mana?
2: Adik Kakak Polis.
0: Ada Nuka Sao, Sakit Lagi, Klaranda Dobe. Di balik rindu ada dusta, ate deso, adi urae, percuma sa, boso dale hedi, masih.
2: Nah, di balik rindu
0: ada dusta. Oke. Okay. Memang betul-betul rindu itu berat, dia kok jadi jangan sampai ada dusta kalau begini. Salamnya buat siapa, Bapak Herman?
2: Ya. Ya.
0: Iya, yang pertama buat siapa ini?
2: Ayo, salam yang pertama buat ini Opa Miller. Nika Kajo Edi Molten. Ini Odi di Kokseu. Mama Aydin di Niki-Niki. Ini Bapak Dion di Hane. Ini Foni di Mutis.
0: Iya.
2: Ini orang Angkain dari ujung ke ujung. Selamat malam. Dan mungkin hanya itu sah.
0: Baik, terima kasih.
2: Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam.
0: Selamat malam juga ya Bapak Herman. Sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Iya, Kak Daten.
0: Kana ame sapa, dari mana nih, yo?
3: Dengan orang Sulamu, Kak Daten.
0: Oh, orang Sulamu.
3: Jangan sudah kerit ini, Kak.
0: Karit, biasa kalau kerit, begitu kasih lurus pakai apa?
3: Ya, pakai hamar aja, Kak.
0: Pakai hamar? Itu bukan lurus, itu ancor itu, Kakak.
3: Ya, baru lihat siapa juga?
0: Iya?
3: Ya, baru lihat siapa
0: juga? Bapak Herman dari Ankain.
3: Oh ya, salam kenal dari Revan di Selamu.
0: Tapi lebih tepatnya dari Desa Pantulan, ya?
3: Iya, siap.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
3: Nah, buat Nurita, buat Mama dari Kubatuk, Mas Hermite, Mama Anita, Mama Papa Louis, Mama Fendi, Kasa Kati Priti, Mama Alin, Kak Foni, Madewi, Sajid Majisi, Karolita, adik Jenari mungkin sudah tidur, Bapak Pik di Sulamu, Bapak Nemi di Hensisi, Bapak Ia di Bapak Permuti, Bapak Dangker, Bapak Dhani, Kak Joy, Putra Malah Barat, Bapak Uri di KPU, buat Mama Adi, buat Mama Irni di Nefonano, Kakak Ana di Aifano, yang saya buat menalasi di Sulamo, selamat tidur dan besok ingat 5 report.
0: Okay.
3: Ya buat Kak Daten, selamat malam, pulang hati perjalanan, salam buat keluarga di rumah.
0: Bye.
3: Ya, terima kasih semuanya. Amin. RRI Kupang.
0: Baik, terima kasih ya, Bang Revan.
3: Iya, Kak, selamat malam, salam.
0: Salam, terima kasih Bang Revlan ya di 833-499 sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat tona iyo mama.
4: Selamat tona iyo namone tana domone iyo.
0: Ele pemiwe o nade.
4: Ele do, dokter normal.
0: Parah aja do ya oh.
4: Parah oh. Hei dong proyek lemi M namun ya aku bisa otak.
0: Proyek 5M belum ya, belum cair-cair ju mama.
4: Belum ini kakak
0: Semusim panas begini bukannya cair ini ditambah beku nih ma.
4: Kok belum selesai namanya mau cair.
0: Kasih cepat mama, jangan pakai lama. Ya, sampai nanti
4: sudah
0: sampai...
4: lama lagi, lagi 1-2 bulan sudah.
0: Oke deh, semangat ya mama.
4: Okay.
0: Tapi ini beta sana tahu ini beta lupa ini mama dari mana beta justru lupa. Double locker ya oh.
4: Ngati sih ku mana oh.
0: Kalau Rai Hawo belok dari ya.
4: Oh ya Reko.
0: Kalau donat belok ya.
4: Boleh oh. Oleh belo ya.
0: Iya, Mama Rian, kabar baik kah?
4: Puji Tuhan.
0: Amin. Wah, ini suaranya putus-putus ini. Oke. Okay.
4: Hey, ada hujan rintik kok koneksi sana betul ini.
0: Baik, koneksi nih. Susah pakai lagu. Susah pakai lagu.
4: Itu say. Sudah.
0: Coba ame bagian terakhir sa, Mama.
4: Jangan.
0: Bluetooth device.
4: Nanti orang tutup radio.
0: Okay. Salamnya buat siapa ini mama?
4: Buat Bunda Asmi yang nafas panjang juga ya.
0: Tadi itu sana pakai koma itu.
4: Iya makanya beta bina nafas ini nafas panjang.
0: Titik koma sana ada, spasi sana ada, itu lanjut terus.
4: Aduh rintik, ini hujan nih kak?
0: Kok jantanya beta, kok beta di sini nah mama?
4: Iya, maksudnya kita di sini hujan.
0: Mama tanya beta lah ini.
4: Maklum, kita biasa omong kasih tak bola balik nah.
0: Oke, yang berikut.
4: Hanya dia orang sana tak bola balik dong.
0: Cukup lagu saya tak bola balik.
4: Cukup lagu saja.
0: Iya, salamnya.
4: Salam lanjut buat Mama Jessie. Ma Emilino, Mama Meredetan, siapa lagi? Buat semua-semua saya yang selalu monitor perempat.
0: Baik.
4: Selamat malam saja buat semua.
0: Oke.
4: Buat Kakak Daten, makasih banyak.
0: Terima kasih, Mama Rian.
4: Balik ya, orang himat dah keo.
0: Balik sudah Mama. Proyek belum habis-habis okay. Tuh kasih habis dulu.
4: Itu sudah itu ada bunyi-bunyi itu.
0: Baik, terima kasih Mama Rian. Selamat malam.
4: Makasih, dadah kakak. Dadah.
0: Baik, Mama Rian ya dari Sikomana bergabung di Kotan Polen Telepon ya. Coba kau cek dulu di WhatsApp-nya Perempat RRI Kupang ya sambil menunggu yang mau bergabung dan juga di Facebook. Oke, Daten terima lagi ini ya di lain telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam. Basengkol salam, dengan siapa dari mana?
5: Orang jauh.
0: Orang jauh?
5: Iya.
0: Orang jauh. Oleh Muncina.
5: Iya.
0: Kermana kabar?
5: Leko-leko.
0: Leko-leko ya, amin. Iya. Ini mau salamnya buat siapa?
5: Salam buat yang baru saja tadi, Ma Rian kok.
0: Iya, Mama Rian.
5: Oh iya. Terima kasih Mama. Request buat Revlan kok yang tadi Mama Rian ikut.
0: Iya, itu. Mama Mama le Bang Revlan.
5: Iya. Papa Emil, ada Papa Herman di NKS. Air mengalir nak ketemu pakai keran tu. Terlalu banyak nak cepat pas mati
0: dah. Okay, ini masalahnya lagi buat siapa?
5: Manita, Matasi, Bapak Louis, Bapak Berfir, anak Nova, Bapak Oni Demut. Saya itu di Molotenya.
0: Bye.
5: Teman-teman saja yang lagi pantau, ucapkan selamat malam.
0: Oke. Terima kasih kembali salam ya Mama Jessy dari Lelogama masuk bergabung. Dan aku tak dengar lah ada dua lagu yang mereka putar. Salah satunya dari Kakak John Seme ini ya. Memang ini lagu lama tapi datang baru kasih masuk di Kotom playlist ya. Itu judulnya Di Balik Rindu Ada Dusta. Tapi aku tak dengar lah lagu pertama yang dinyanyikan oleh Kakak Vicky, judulnya Cinta Seng Pakai Spasi.

Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madehro. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau Wowadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia. Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Natalia di balik rindu ada dusta. Satu lagu dari Kakak John Seme. Suantar Katompi di menit ke-51 ya, terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan datang kasih kesempatan buat beberapa lagi yang mau bergabung, masih terlalu bisa ya. Dan coba dicek dulu apakah di WhatsAppnya Perompat su ada atau masih menunggu ini ya. Di Facebook juga. Kalau begitu kau terima dulu di line telepon yang bergabung di 8334-99. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
1: Selamat malam, Kak Raden.
0: Iya, selamat malam.
1: Nadu. Oh, semua sudah sana angkat.
0: Nadu kenet deh.
1: Daurat di Australia ya.
0: Yang bawa putu, wapergu. Iya.
1: Putu wapergu dengan lepat.
0: Bawa tapi sana bagi-bagi, makan sendiri sana.
1: Kita kasih Mama Rian, kita baru dengar Mama Rian juga.
0: Betul. Tapi Mama Rian ada proyek di rumah.
1: Oh iya.
0: Jadi belum ada.
1: Kita lempar kasih Mama Rian satu dari sini, pergu.
0: Jamau Mama Rian.
1: Kita lempar sampai ke mana sih mau.
0: Sampai ke mana? Yang deka-deka di Nol Bakis, ha? Soalnya sampai, maaf lah sampai di siku mana sih?
1: Itu lah lewat.
0: Aduh,
1: kakak berkasih kakak Ana juga, kakak Ana Tova.
0: Iya.
1: Kasih itu terakhir kasih itu waktu Maia itu yang hidung putih itu. Dia makan kuri hidung tambah putih.
0: Terus kalau kakak Melki makan apa yang putih?
1: Saya punya telinga yang
0: putih. ini kakak Melki.
1: Iya.
0: Ini mau minta lagu yang mana?
1: Kalau
0: ada Nukasao, sakit lagi, Kelaranda Dobe, masih.
1: Nah itu sudah kakak.
0: Kelaranda Dobe. Silakan. Ini mau salam lanjut buat siapa?
1: Salam lanjut buat Kak Adi Melani di NBS, Adi Kelilita di Batu Plat, ini Bapak PU di Sulamu. Bapak siapa yang biasa di ini peruan pasti Bapak Miller.
0: Iya.
1: Bapak Endang. Mama Jessie Lelogama. Mama Harlan, Mama Eda. Mama Elda di Tofa. Bapak Robin.
0: Yang terakhir buat siapa?
1: Oh, maksud terakhir memang.

0: Terus? Dorangos pakai kelapa, santan kelapa. Hmm. Baru campur gula air, baru bikin.
1: Oh, seperti itu.
0: Itu deh, penggisi sama ke daun merungga juga.
1: Oke,
0: banyak. Semua vitamin apa semua ada.
1: Oke. Baiklah. Hmm. Ini kalau beta jalan-jalan pergi di Camplong, tolong kau buat Ami kasih beta sedikit saja.
0: Di mana kakak?
1: Iya, kalau beta jalan-jalan pergi di Camplong, toh buat Ami apa perut.
0: Oh, gitu. Lempar, lempar.
1: Kau saling berlempar nanti ya. Oke, terima kasih kakak Melki.
0: Ya kakak, selamat malam. Shalom.
1: Selamat malam, salam. Terima kasih kakak Melki ya dari Camplong, so bergabung dan menjadi orang terakhir yang bergabung di Kotompong Basenggol Salam ya untuk kesempatan ini malam ya. Yang sana beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Untuk ini malam sampai di sini sah. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro4, di Facebook dan juga di line telepon ya. Dan sekaligus datang juga mau pamit ini ya. Dari ruang dengar bapak mama kakaknya kakak nona semua, terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Datin masih terus mana-mana semuanya pakai ketempung lagu-lagu enak ya, ketempung lagu-lagu terbaik dari daerah NTT, dari ketempung musisi-musisi hebat juga dari timur Indonesia yang akan buat bapak mama rumus suasana malam lebih santai ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epic

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bisa bersiap nanti. Bapak-bapak, bapak saudara, beragam informasi menarik yang akan temani bapak-bapak saudara untuk aktivitas di akhir pekan. Habis ini kita akan sama-sama dengarkan rangkaian lagu pujian, lalu ada

Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

0: Bapak, mama,
1: bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Mungkin pernah dengar ya, kalau ketong mencintai seseorang atau ketong pernah mencintai seseorang, sebuah mimpi atau bahkan sebuah pekerjaan, itu tuh bikin ketong ingin bertahan sampai batas waktu. Pernah kok Sonde. Ada satu lagu Sampai Batas Waktu yang dibawakan oleh Bams yang mengajak ketong merenungkan makna kesetiaan dan perjuangan dalam bertahan. Dan lagu ini bukan hanya bercerita tentang hal-hal yang ketong cintai, tapi ini mengisahkan tentang sesus perenungan ya dari manusia akan satu hal penting, yaitu kasih dan penyertaan Tuhan yang Sonde pernah meninggalkan ketong bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Lagu ini juga mengajak ketong untuk belajar membalas kasih Tuhan dengan kesetiaan, tetap percaya ketika keadaan belum berubah, tetap bersyukur di tengah keterbatasan, dan tetap berharap meskipun jalan yang ketong tempuh tuh rasanya kayak berat. Dan pagi ini Bapak, Mama, Bapak, Saudara, mari ketong sejenak mengingat kembali berbagai pertolongan Tuhan yang sudah ketong alami. Mungkin ketong sudah selalu mendapatkan apa yang ketong inginkan ya, tapi Tuhan tuh selalu memberikan apa yang ketong perlukan pada waktunya yang terbaik. Beta mau kasih satu lagu yang sangat memberkati ketong semua, yaitu Sampai Batas Waktu dari Bang Samson.

Shalom, salam sejahtera, Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan di hari ini Tuhan masih berkenan atas kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kehidupan, kami bersyukur untuk anugerah terbaik-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Kesempatan saat ini kami menyediakan hidup kami untuk membaca dan juga merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan terus menjadi suluh, menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah bagi kami sebab kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan menjadi fondasi bacaan dan renungan kita di kesempatan ini terambil dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 yang menyatakan demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada kesempatan ini. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tetapi memelihara melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan kebenaran firman ini dalam tema kaya dalam pelayanan kasih. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, melayani itu menjadi suatu pemandangan yang sering kita jumpai. Tak kalah biasanya kita menggunakan beberapa fasilitas-fasilitas umum, seperti ketika kita berada di bandar udara, seperti ketika kita ada di stasiun kereta api, atau ketika kita ada di terminal bus, ketika kita ada di pelabuhan, dan juga ada beberapa fasilitas umum atau kantor publik yang bisa kita jumpai seperti bank, rumah sakit, dan lain sebagainya. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, biasanya ketika kita melihat para petugas ini, mereka seringkali memberikan pelayanan yang terbaik dalam proses mereka melayani. Contoh, seperti ketika kita meminta tujuan atau arah, maka mereka akan menunjuk dan mengerahkan kita ke tempat di mana tempat yang hendak kita tuju. Misalkan kita hendak membeli tiket, baik itu kereta api, baik itu pesawat, ya, ataupun terminal bus, ya, tiket bus, dan lain sebagainya. Mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik. Tak kalah mereka kemudian memberikan pelayanan kepada kita. Akan tetapi, kalau kita cermati dengan baik, maka kita akan mendapati bahwa sesungguhnya pelayanan yang mereka lakukan itu seringkali hanya terbatas karena sebuah tuntutan pekerjaan yang harus mereka lakukan, atau itu adalah bagian dari tuntutan pekerjaan yang disebut sebagai sebuah pelayanan yang profesionalitas dalam tugas dan pekerjaan mereka. Nah, alangkah lebih baiknya atau alangkah indahnya apabila kemudian pelayanan-pelayanan yang modelnya seperti ini, pelayanan-pelayanan terbaik seperti ini, terus kita lakukan
di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah masyarakat, dalam keseharian hidup kita, baik di tengah-tengah keluarga, di gereja, dan apa yang kita lakukan itu tidak terkait hanya sebatas dalam profesionalisme, dalam tugas, tuntutan pekerjaan kita. Tetapi kita melakukannya lebih daripada itu, sebagaimana panggilan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus, dia memberikan satu konsep yang berbeda dalam pelayanan. Konsep pelayanan yang dibangun oleh Rasul Paulus, atau konsep pelayanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita di kesempatan ini, itu jauh melampaui ya, sebuah tugas atau tuntutan yang hanya dilakukan karena profesionalitas belaka. Rasul Paulus meletakkan dasar pelayanan pada satu kerangka yang berbeda, yaitu pelayanan yang didasarkan pada kasih. Pelayanan itu tidak hanya cukup, sebagaimana dalam bagian firman Tuhan bacaan kita, tidak hanya kaya dalam pengetahuan tentang segala sesuatu yang dimiliki, tidak hanya kaya dalam iman, tidak hanya kaya dalam perkataan, tidak hanya kaya dalam pengetahuan, tetapi juga lebih daripada itu, kesungguhan untuk membantu dalam kasih. Itu yang lebih penting, sebagaimana apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Titus di dalam pelayanan yang sedang mereka kerjakan. Mereka sangat diberkati dengan apa yang dikerjakan oleh jemaat Korintus. Ketika jemaat Korintus mengulurkan tangan untuk membantu Rasul Paulus dan Titus dalam pelayanan mereka, tentu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Karena itu Paulus meletakkan dasar pelayanan mereka. Dia katakan jemaat di Korintus hendaknya itu mereka kaya dalam pelayanan kasih. Mengapa demikian? Sebab kalau tidak didasarkan pada pelayanan kasih, maka pengetahuan manusia yang hanya terbatas pada perasaan itu kemudian dia hanya dapat berhenti dalam hati. Dia hanya terbatas pada perasaan dan keinginan saja. Dan perbuatan baik manusia hingga mengalami titik jenuh atau keputusasaan kalau kemudian pelayanan itu tidak didasarkan pada kasih. Pelayanan yang tidak didasarkan pada kasih dia hanya pada batas tataran ya, seperti tadi saya sampaikan, hanya sebatas formalitas belaka. Demikian juga dengan perbuatan yang kemudian dilakukan tanpa dilandasi dengan kasih. Maka pada satu titik tertentu, kita akan menjadi jenuh, kita akan menjadi putus asa ketika pelayanan yang kita berikan kemudian tidak mendapatkan timbal balik di dalam kehidupan kita. Ketika perbuatan itu didasarkan bukan pada kasih, maka dia akan mengalami kejenuhan dan keputusasaan. Sehingga dia berpengaruh pada bagaimana motivasi kita untuk melayani sesama kita. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu, pelayanan yang kemudian tidak disertai dengan kasih seringkali, ya, dia menjadi terhambat, dia menjadi gagal, dalam satu tindakan yang lebih nyata, dalam satu tindakan yang lebih serius. Sedangkan pelayanan yang didasarkan pada kasih itu kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, kasih Kristus menjadi pola dan tujuan pelayanan yang seharusnya kita berikan. Kasih Kristus itu melampaui rasa iba manusia. Dan karena itu, dalam kasih itu sesungguhnya dia membutuhkan satu tindakan nyata, satu ekspresi perbuatan tanpa tuntutan macam-macam. Saya melakukan ini agar engkau melakukannya kembali kepadaku. Itu bukan kasih namanya. Tetapi kasih yang besar adalah kasih yang hanya memberi, memberi, dan memberi sebagaimana apa
yang telah diteladankan oleh Tuhan bagi kita. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, dalam realitas kehidupan kita, mungkin di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, mungkin kita adalah orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan. Tetapi kita harus ingat dengan baik bahwa sesungguhnya pelayanan dalam kasih itu adalah merupakan sebuah panggilan. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk melayani dalam kasih dalam konteks seluruh kehidupan kita, baik itu di kantor, baik itu di rumah tangga, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah masyarakat, dan demi kepentingan bangsa dan negara. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, ajakannya bagi kita sekalian, mari kita terus lanjutkan perbuatan-perbuatan kasih itu. Karena tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah merupakan satu bentuk pemberitaan firman Tuhan secara nyata. Tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi setiap pelayanan kasih yang kita berikan itu adalah merupakan ya, kebenaran firman Tuhan secara nyata yang kita terima, yang kemudian kita tunjukkan kepada sesama kita. Asalkan jangan sampai kemudian pelayanan kasih itu kita berikan hanya semata-mata demi kepentingan kita manusia, keinginan hati kita manusia untuk memuaskan segala hawa nafsu kehidupan kita manusia, yang pada titik ujungnya akan menimbulkan kesombongan pada diri kita manusia. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, mari ya kita terus lakukan tindakan-tindakan kasih, karena kita percaya bahwa ketika kita melakukan sebuah tindakan kasih secara nyata, tanpa kemudian kita meminta sesuatu apapun, kita percaya bahwa Allah yang kaya dalam segala hal akan memberkati kehidupan kita, akan meluruskan seluruh perjalanan kehidupan kita dan karya layan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini, mengajar kami untuk terus melakukan setiap tindakan-tindakan kami, baik dari perkataan, baik dari pikiran, dalam seluruh tindakan nyata kami, semua hendaknya terus berdasar di atas kasih sebagaimana yang telah Engkau teladankan bagi kami. Mampukan kami, dimanapun kami berada, dalam seluruh ruang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin.

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Isu kelestarian lingkungan kini bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan mendesak di tengah ancaman krisis iklim global. Namun di balik maraknya kampanye ramah lingkungan yang digaungkan oleh berbagai lembaga dan korporasi, publik dituntut juga untuk lebih kritis dalam membedakan mana gerakan yang tulus dan mana yang sekedar gaung atau dikenal dengan istilah greenwashing. Dalam program obrolan akamsi Pro 4 RRI Kupang pada Rabu 17 Juni, Dr. Andus Franciscus Pace Dias Alfi selaku koordinator musyawarah guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 3 Kupang menjelaskan bahwa greenwashing adalah sebuah strategi pemasaran atau pencitraan di mana sebuah organisasi atau produk mengklaim dirinya ramah lingkungan padahal pada kenyataannya tumpul tindakan sudah berdampak signifikan atau justru sebaliknya merusak ekosistem. Ia menekankan pada kepedulian lingkungan yang sesungguhnya dimulai dari perubahan perilaku sehari-hari, sama kayak ketong hemat energi, kurangi produksi sampah, dan berani mempertanyakan klaim-klaim lingkungan dari produk yang ketong konsumsi. Beralih ke informasi berikut, dalam upaya dukung program ketahanan pangan nasional, Babinsa Koramil Lewa Kodim Sumba Timur Kopka Umbu Parahi ikut bantu petani panen padi di Desa Matawe Amahu, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur pada Kamis 18 Juni 2026. Ini kegiatan adalah kegiatan pendampingan yang merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam membantu masyarakat, khususnya para petani dong, untuk kasih tingkat produktivitas pertanian dan bikin domu ketahanan pangan di wilayah binaan terwujud. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Perempat Terada Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Selamat beraktivitas di akhir pekan ya. Pada kesempatan kali ini cuaca kayak ini hari agak berbeda ya. Tadi pagi Beta datang dinas nih, hujan di seputaran Bakunase sampai di Kuanino. Di kantor juga nih, ini kayaknya mau hujan atau mungkin tadi malam tuh hujan. Jadi lapangan tuh pada basah semua tanahnya. Kemana di Bapak Mama Bapak Saudara dong pung rumah, ada hujan juga. Nah, kali ini Beta mau ajak Bapak Mama Bapak Saudara dong bahas tentang satu topik yang menarik ya, berkaitan juga dengan ketemu obrolan akamsi sebentar. Pernah kosongnya Bapak dan Mama Bapak Saudara, apalagi Kakak Nyong dan Kakak Nona deh, datang di suatu acara atau ke tempat nongki, tongkrongan begitu, terus ditanya ini, "Heh, lu bikin apa datang di sini?" Terus Kakak Nyong dan Kakak Nona dong bilang, "Iko rame sa." Pernah kok. Itu kalimat tuh kedengarannya kayak simple lah, kayak santai sa begitu, tanpa beban dan terlalu khas begitu untuk anak muda, apalagi Bapak Mama Bapak Saudara dong, kalau di tongkrongan, di tempat-tempat teman-teman dong nongki. Tapi tahu kosongnya kalau di balik kalimat iko rame sa. Sebenarnya ada sebuah energi yang besar yang tentunya bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh salah satu komunitas juga di Kota Kupang, yaitu Iko Rame Sa. Nah, pernah kosongnya Bapak Mama Bapak Saudara tuh beraktivitas di sore hari atau di sore hari di pagi hari, terus melihat ada satu komunitas seperti Iko Rame Sa di Ketombong sekitar, tiba-tiba tertarik begitu, Beta iko sa, maunya Iko Rame Sa, iko jalan sore kah, jalan pagi sama-sama, atau menurut Bapak Mama Bapak Saudara sesederhana apa nih membangun pertemanan dan menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sekarang? Apakah itu hanya sesederhana Iko Rame Sa atau seperti apa? Beta tunggu Bapak Mama Bapak Saudara di Bapote kali ini ya. Line telepon sudah Beta buka di 0380 833 499, bisa juga di 0811 3820 1043.

Umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hontimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena mana oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi. Keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tampak dulu santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh, kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lah.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama persaudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet. Sampai generasi anak, cucu, segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, Pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

bapak-bapak, banyak saudara kan yang mereka. Kalau ketong bangun komunitas yang sehat di zaman sekarang tuh sebenarnya susah-susah gampang ya, dan sebenarnya mudah juga bapak-bapak, banyak saudara, di tengah dunia digital yang kadang bikin ketong tuh makin merasa terisolasi atau malah terjebak dalam lingkungan toksik begitu. Kehadiran wadah yang inklusif seperti apa ya, semacam oase begitu ya, dan membuktikan juga kalau kumpul-kumpul tuh sonde selalu harus punya ambisi yang berat, mulai dari hal yang santai, dari niat sederhana untuk meramaikan. Kalau dikelola dengan hati yang tulus dan terbuka, bisa berubah jadi gerakan sosial yang solid dan berdampak baik untuk kesehatan mental maupun sosial anggotanya. Nah, ini ada salah satu komunitas juga yang nanti kita akan ajak bercerita sebentar di obrolan Akamsi. Tapi sebelum itu, bapak mama bapak saudara, saya mau tanya dong. Kalau bapak mama bapak saudara punya aktivitas olahraga sederhana kayak jalan pagi atau jalan sore begitu tuh, lebih suka jalan sendiri atau rame-rame? Atau kayak ikut-ikut rame begitu dengan komunitas-komunitas olahraga lainnya? Ya, pecinta jalan pagi atau jalan sore, kira-kira lebih suka jalan sendiri-sendiri atau rame-rame? Silakan buat bapak-bapak saudara yang mau bergabung ya, 0380-833-499 dan juga SMS WA-nya Pro4 0811-3820-1043. Kita tunggu sampai di jam 8 nanti di Ketompong Segmen Bapote.

0: kemarin pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berkata.

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas sangat tinggi dan memberikan manfaat besar bagi makhluk hidup. Mangrove tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, tetapi juga menyediakan tempat berkembang biak bagi berbagai spesies hewan seperti ikan, kepiting, udang, dan organisme pesisir lainnya. Namun keberadaan hutan mangrove kini semakin terancam. Jika hal ini terus dibiarkan, maka fungsi penting mangrove sebagai pelindung garis pantai, penyerap karbon, serta habitat alami bagi biota laut akan hilang. Salah satu cara sederhana untuk melestarikan hutan mangrove adalah dengan melakukan pembibitan di lahan khusus agar dapat meningkatkan keberhasilan penanaman di habitat aslinya. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan. Tidak membuang sampah, limbah, atau polutan lainnya ke dalam hutan mangrove. Hindari penebangan mangrove untuk kayu bakar, pembangunan tambak, atau pemukiman. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bakau, serta melatih dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan bakau berkelanjutan. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

0: Mbak, sampah-sampah di samping rumah suka sih bersih kok belum?
1: Belum, Ma. Biar Bapak tunggu kerja bakti saja, Ma. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, toh, Ma.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa?
3: Pak RT,
2: kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau digigit nyamuk?

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara

kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, hingga tsunami. Berbagai bencana tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, pembangunan ketangguhan bencana memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pindah ke informasi berikut, upaya pengurangan sampah plastik di Kabupaten ND terus dikembangkan melalui berbagai inovasi berbasis masyarakat. Salah satunya adalah pemanfaatan ekobrik yang mulai diperkenalkan oleh komunitas anak cinta lingkungan ND sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus peluang ekonomi kreatif. Pegiat Acil atau anak cinta lingkungan ND, Cahyadi pada Jumat 19 Juni bilang, selain edukasi lingkungan di sekolah dan aksi bersih pantai, ini komunitas juga aktif kasih kenal metode pengolahan sampah plastik jadi ekobrik yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk bernilai guna. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT terus mendorong transformasi desa berketahanan iklim sebagai dompung langkah strategis menghadapi ancaman cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Ketua Pokja Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana Kemendes PDT Ika Puspita bilang bahwa Indonesia punya lebih dari 75.000 desa yang sebagian besar tuh ada di wilayah rawan bencana. Jadi diperlukan upaya nyata untuk kasih kuat kesiapsiagaan masyarakat ya di tingkat desa. Nah, program desa berketahanan iklim ini juga dirancang Ju untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim secara mandiri. Nah, kalau sebegitu desa sudah hanya jadi objek pembangunan, tapi Ju jadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan diapung warga. Nah, regulasinya dengan penggunaan dana desa tahun 2025 dan ia juga menekankan pentingnya penggunaan data resmi dari BMKG dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa. Nah, ini data nih juga jadi dasar penting ya Bapak Mama Bapak Saudara dalam menyusun langkah mitigasi yang tepat dan juga berbasis resiko.

Rangkong Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Goodbye. Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, diantaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

Bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, di tengah ketumpung kesibukan, ketumpung tugas, pekerjaan dan aktivitas di media sosial. Pernah kosong nih bapak mama saudara rasa ramai di sekitar tapi tetap merasa sendirian. Faktanya bapak mama saudara, manusia itu kan makhluk sosial toh. Ketumpung membutuhkan orang lain, bukan hanya untuk bicara tapi juga untuk merasa diterima, didengar dan didukung. Karena itu kalau ketong memiliki komunitas atau lingkar pertemanan yang sehat tuh, itu jadi hal yang sangat penting. Nah, lingkar pertemanan yang sehat tuh bukan berarti ketong harus pilih banyak teman, ya kan? Atau ketong harus punya banyak circle dimanapun ketong berada. Kadang cukup beberapa orang yang buat ketong nyaman untuk jadi diri sendiri, terus bisa diajak berketawa sama-sama, berbagi cerita, saling kasih semangat saat keadaan soalnya baik-baik saja. Nah, komunitas yang sehat Ju tentunya bisa dorong ketong untuk menjalani kebiasaan yang lebih positif. Misalnya ketong mulai rajin olahraga, lebih terbuka dalam komunikasi, ketong mau belajar hal-hal baru, atau sekedar luangkan waktu untuk berjalan santai dan menikmati momen bersama. Nah, menurut bapak mama bapak saudara kemana nih? Seberapa penting nih punya komunitas atau lingkar pertemanan yang sehat ya? Beta tunggu buat bapak mama yang mau bergabung juga melalui line telepon yang sudah beta buka di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 di 0811-3820-1043. Beta juga mau informasikan untuk bapak-bapak saudara ya, di ketumpung obrolan akan sih sebentar ketong akan baca cerita dengan salah satu pendiri komunitas yang lagi FYP di sosial media di nama tuh Ikoramesa. Ini adalah sebuah komunitas yang membangun komunitas pertemanan, aktivitas yang sehat. Dan seperti apa sih aktivitas yang sehat itu? Terus berangkat dari keresahan seperti apa sih akhirnya membuat dia punya pendiri komunitas Ikoram ini punya kerinduan untuk membuat komunitas yang bisa bikin orang semangat olahraga atau semangat melakukan hal-hal positif lainnya. Mantap terus di FM 104,3 MHz, bapak mama bapak saudara yang mau gabung dan mau tanya-tanya tentang ini komunitas Ikorameju ya, Ikoramesa, boleh gabung. Sebentar beta buka sesi WA saya, soalnya sebentar ketong bawa omong dengan dia punya pendiri komunitas ini via telepon. Jadi buat bapak-bapak saudara bisa WA langsung, chat bukan telepon, tapi bisa gabung juga telepon yang beta di nomor yang sudah beta sebutkan tadi. Kira-kira kalau mau gabung di Ikoramesa kemana, atau ada syarat-syarat kok, atau mungkin ada keresahan yang sama kok sehingga membuat bapak-bapak saudara juga tertarik masuk di komunitas Ikoramesa. Kita tunggu di 0380-833-499 dan 0811-3820-1043.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkenesan buruk tuh begini sih. Ada bawa motor cuma si sempat termain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, so.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu terbagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak sah, tapi buat beta yang kakak gonceng cu.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.